0: Siti Agi main dalam grup I. Norway bersatu dengan Senegal. Pukul 8 pagi. Live Bak Sukan Plus. Lalu main dalam grup J. Jordan melawan Algeria. Boleh dipedak delayed pukul 4.30 ngali hari. Bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTN.
1: Ya, tentu ya. Hagi menang diatur di tu, ya ni oh. Kayaknya tadi main antara France ngau Irak ba grup I delay tadi ketinggal hujan. Oh, semua hujan kalau tengah main dia ni.
2: Lawan dari kode tang skor dekat kedatonya tadi France 1 Irak 0.
1: Okey, jadi skor France tadi di pasuk ke kilometer dalam minit ia ke-14 sebenarnya sidak yang itu. Lalu dia tu sidak ia dah masuk ke minit 49.
2: Ya, okey, lalu Siti lagi main tuan-tuan, ia kebenar diatur dia tu baru je berangkat tuan.
1: Ya.
2: Ianya Norway bersatu dengan Senegal.
1: Dia tu baru masuk minit ia ke-5 baru aja berengkah bermain. Lalu bermain tu tadi boleh dipedak kita bah channel Sukan Plus. Lalu bah TV OK dia tu France benung bersatu ngau Irak. Dua channel boleh non berak tadi medak main bol bah grup grup I ngau pihak mega grup nama kisteri channel.
2: Ya, sama grup I tu.
1: Sama grup I duit tu ni benung main di bantai ke serta. Lalu bah grup City dah gi tadi ya kebedah di atur tengah malam grup J Argentina mujur ngalah ke Australia 2-0 pagi tahun ini.
2: Austria tuan.
1: Australia. Oh. Austria. Ngalah ke Austria.
2: Okey, denya tadi ia ke skor itu tuan. Tu ia ke nariati tuan. Goal scorer ya, ianya Lionel Messi.
1: Ya, kalau ya Lionel Messi udah muka sejarah baru ba World Cup kalau nakak kena tu ya udah mecah rekod di pegawai pemain Jerman sebelah tu Miroslav Klose nya 16 gol kalau dia tu ya udah skor 18 itu gol. Gol ya ke pemadu main ba siku-siku main dia ke kalah main ba dalam World Cup tu. Tang taja pihak ya benar tu lenya mega laban dia tu nyoka semak dagi ngau ya inta tadi mape. Udah skor City ke tu dah tadi?
2: Ya, Mbappe dia tu dah skor 15 gol. Lionel Messi 18 gol. Umum Mbappe kita sama nama tu.
1: Ya.
2: Baru 24 pihak, kini 25 pihak.
1: Ya,
2: lagi
1: ya,
2: banyak peluang Mbappe tu tadi. Nambah ke
1: koleksi gol ya.
2: Koleksi gol ya, buat World Cup.
1: Lepas ya, renang ya, lagi panjai bawa main. Lalu kita nemu nak ke dia tu Messi tu. Kira dah buat pengunjung kere ya, buat World Cup. Lalu kelimpah ni mega. Bak ke tahun tu Messi mega mengkak City di sejarahnya orang ya keterubah ya nada skor peniti World Cup tahun tu.
2: Ya, mak main lawan Austria tu ya bisi namanya tadi bisi kira ke diberi peluang mah.
1: Ya.
2: Nyipai penalti teng ngai masuk ke penalti ya.
1: Yang kain dari no kalau pas skor gini lawan kita nemu sebelah tu main di sebelah tu dia ya dah skor hat trick. Lalu dini hari tadi udah skor 2 hat-trick gol 5 gol nak kagak tu.
2: Ya.
1: Top scorer dalam tahun 2026. Nakak ke dia tu lepas main lagi panjai.
2: Lagi panjai lagi bisa peluang yang nambah ke koleksi gol ya tuan. Main round of 32 kita sama dan mome. Argentina tu tadi sudah kemenang lawan Austria tentu ya sedaya masuk ke gai round of 32 atau ke knockout stage.
1: Ya lawan sepiak kaki sudah sudah nyingkang ke itu round of 32. Lalu City lagi main dekat di atur pukul 11 tu lagi. Ini tadi Jordan bersatu ngau Algeria. Okay, jadi berarti ke grup ya ke dah tap tangan sebut tadi deh. Ya aku dah masuk gay 32 yang tadi bab grup A confirm dia tu Mexico dah masuk dua kali menang. Grup B lagi terbuka megang peluang lagi semua kenyingkang. Lalu pihak mega grup ya main ya kebuka grup C pun lagi pula terbuka megang. Grup D USA confirm udah nyingkang. Lalu kalah ya dua kali udah menang. Pihak mega Germany confirm udah nyingkang dua kali udah menang. Grup F lagi terbuka megang lagi semua empat itu tim kalai ya ke dia tu dia telan ngau pihak mega Jepun tiba kunci ya penuduk ba 1-2 tu dia tu sembilan menang sekali seri sekali. Lalu pihak mega grup G lagi terbuka grup H lagi ya terbuka France antinya mak ya menang main tu lagi kumpul udah nyingkang sepiak kaki lalu Argentina City dah nempah slot lagi group of 32.
2: Berita ke pemandu baru, France skor kedua. Ke datuknya tadi, minit ke-53, France 2, Iraq 0. Lalu buat grup K, grup L tu, dini hari pergila pukul 1 dini hari, Portugal bersatu dengan Uzbekistan, pengari Asia. Lalu buat grup L, England dekat ngelaban pengari Afrika, ini Ghana.
1: Lawa pihak mega apa nama dekat bertemu ngau Croatia. Jadi ya England ngau Ghana tu seduaya nang kening betul. Nanti City Aritium tu tadi menang. Jadi ya seduaya tu nang kap mengerebut ke slot 32. Ya ke dulu kira kak ngesah ke penurut laban sistem ke sekali tu 1-2 automatik layak dengan 8 ya ke mana-mana batiap iti nombor 3 bergrup dari dekat nyingkang okay? Round of 32.
2: Artinya bat nombor 3 kartin ada peluang lagi tak mesti peluang minat ke poinnya tadi patut mayu lagi hari tim ke nombor 3 kebuka dalam grup.
1: Ya kelimpah harinya yang pun defisit gol bulus ngonyak mega dekat dikira nomilia 8 ya ke madunya. Okey, jadi tadi info berkawal dengan World Cup ke benuang diatur jam ke datuk duiti grup stage tinggal lebih down eh Neil. Banyak tentang kita lagi si City lagi round buat grup stage tu ya ke amat ya. Okey, jadi tentu ya RTM yang tadi punya rasmi Piala Dunia 2026 buat Malaysia siar itu. Lengkap kerja dulu Neil. Sepagi itu. Lepas itu lagi berkait dengan World Cup gak utai ya ke di sebuah tu atau lepas kita mu World Cup tu berengkah di atur hari tengah malam. Madu tu mu pukul 12, pukul kadang-kadang dalam pukul 1 dini hari. Jadi maya jam bakanya bisi orang ya ke bisi habit atau ke rindu kak makai salau. Kalau bagi bakaku, tanya apa saya tu kak main tu cek ke penerang hari lut. Yang mana kita jemput lutuar ni, apa mengalami mana ke? Kambatnya kita mensia atau pengabih mana ya? Ini tadi nak tu makai sebelah 4 jam kita tidur. Ngambil ke kini pencernaan, enjin dalam gelombang perut kita ini tadi mana lagi melawan kita tidur kita nemu semua otot dan tubuh kita nada berfungsi. Ya ke berfungsi sebenarnya jantung engkau kita yang pulang puang aja.
2: Ya, dan kebut bagian tubuhnya. Jadi tayka dempak kita yang tadi dalam tempoh kurang hari 4 jamnya tu. Ambil contoh dah kita makan ini tadi lalu tidur dalam lebih kurang setengah jam atau sejam danya. Ya nak ambis dituno.
1: Nak ambil di injian
2: ya. Ambil di injian ya dalam tubuh kita yang tadi.
1: Ya, tanya apa bakanya ni. Bisa enggak orang? Bahkan aku kalau bagi bisa setiap langgu kalau bagi lebuh maya malam tu tadi pama perut lapar mata ke tindua
2: apa ne
1: ngaku jago kita tu tadi 4 jamnya mesti puang perut deh keluar habis ke nginjen cepel teh ke dalam pak tadi entang aku kadang-kadang dah ngului sejam ke tindua sagi-agi ya nak makai ya lu ngatindua maka
2: rundiang pan ya berundiang ke nama terdempa do apa mai lagi bisa itu ni oh lalu lawak kasam dah lagi bisa
1: kadang-kadang moyo mesti tadi saya awak kadang lu petekan tiang mesti tadi hanya bertertua tengah malam nyu mesti uring jadi ya nanti baka bak kita empu deh lebih lagi maya meda movie dan gila movie tahu kena kita tadi tu meda membual kadang-kadang mesti kau bisik kak kunyak-kunyak enggak buat mua TV. Ada si habit bukannya tu?
2: Aku bisik habit kena tu. Tang kuka nguji ngorang kia tu. Cara aku ngorang kia aku makai kuaci. Asal memuluk kau juga ni.
1: Apa memuluk kau juga? Jadi nanti dia bukan nanti bisik kuacinya si tiari utai ke favorite dimpak mayanyak na.
2: Iya. Dan kadang-kadang nama nak boleh nak tadi tu makai kau utai ke berat-berat dah utai ke heavy-heavy nya. Dan nanti boleh aku kurang kira lah ke namanya kan jaga pengerai lah aku jaga kot.
1: Aman. Tapi pengerai tu patut dijaga bagi kita kalau bagi nyawa aku dah 4 series tu.
2: Aman tu.
1: TBM dah 4 series tu saya main maintenance
2: ya. Saya tu salah-salah hari ni masa dua lagi.
1: Tanya mah speed part pun pernah buka buli ya. Tanya mah utai tu tadi nak tu lihat di seliah kita kalai kita nemu ba selera makai kita siku-siku tu dah yang cukup tentang bisa ke cara alternatif no kita nyelia hari makai utai kembali jadi makai salau kita nemu utai ke cukup selalu dipilih terkenempak kita lebih banyak no ngak TV jam ya kerja tu orang dah dua pagi tang sebelah macam kemarin peningan Daniel tu ada lu mai apa ninga apa pernah lagu hari kini di lampa gitu di ketiak aja 2 pagi.
2: Why?

Pengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman yuah kedatai dekat diperindang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

0: serta Ulih Megah bertemu Gau Bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang, beraminggau kami.
1: YFM, segulai sejalai.
2: Jadi ni cerita pengrami yang kemesti dekat dia tu ujung minggu tu ilah ni ni oh.
3: Pengrami ngelentikai nama dah bulan tujuh ilah nyo nak lagi anak tu.
2: Oh, anak kemuji ke pegawai lagi. Okey, jadi pulai ke gaya cerita kita ya pagi tu dua pagi ya ngenang ke bak perut ia ti lapar lebama yang mendati bina mau tay ti adi ambi toh kadi kenak tak ngisik lunduang berperuat ku yakuk tuai menyata dina
3: oh.
2: Jadi selamat pagi ngagaya peninggal kita mami nini ke pagi tu nanti bakal yang pulu bermaya mendatibi malam meriah nang suah oh bakal dia tu nil nyedia ke kuaci laban mata nak ngatu nanti ngelesiat ke kuaci seraya ke Meda TV. Kelebih lagi cerita ini lama cerita ini tu kita nemu kayaknya sekejam kayak okay, sejap kayak 3 jam baru biar lagu aja udah ke 4 jam. Jadi nanti dah kalau lapar alternatif ke kena lari ke kuacinya kah ke TC panduak ke Migi.
3: Ya.
2: Tangtip si lawak bakal contoh kasambikan sungai tau kengut segi otomatik nak meda TV. Makai salau meh. Ya otonya sih oto kayak ke manual kan. Si ngaso tengok sagi na makanya saginya matang tinu.
3: Ya. Laban berundi yang kenyap lama ni tu.
2: Ya man.
3: Jonas tolong tu tu sampai pagi ku ya. Ayam musim membol tu anti bisi ngagas steamboat. Ngaman ku ya. Malam-malam ngagas steamboat ya.
2: Anci. Steamboat tengah pukul 12 tengah malam ngagas steamboat nak bergaul benar.
3: Kena namanya tadi kena makai steamboatnya air tin. Air tin biasanya deh. Kena ngangat kisi ko ya. Sambil mendak tim ke bermain. Yang ada ke yang ada ke Tuan Argentina baru champion World Cup ko ya.
2: Nya ya tim ke di sokong ya deh.
3: Tim ke di sokong ya.
2: Tang bertemu bunyi ke bayu wang. Bersebut kawal nya selalu yang ati naga program Merda TV alu ngas tim bot menyuk ya. Ujung-ujung na dai Merda TV TV Merda kita selalu ya.
3: Ya, selalu ya nanti bekenya tuan segi nentu Merda TV nar ya.
2: Betul lah. Iban tu nanti yang Merda live ya nak kena pengawal ya kebekenya selalu ya. Laban ujung-ujung ya lu bekali ngagai YouTube sekai rednya ujung ya kedekat itu.
3: Udah ngagai YouTube tadi alu ba Bluetooth nya ya.
2: Lu bawa Bluetooth, yo Bluetooth is already connected ya. Speaker is already pair.
3: Okay. Oh, nada gig TV dan ya.
2: Betul. Tengah kena ke ba sekena genturun nak pergi ba orang ya ke buka kedai pemakai tu tadi ni lah. Kadang-kadang maya musim main bol tu meh nurus dia yang mulai extra income. Tu ngasai ke aku nak kagak tu bedau pasal di rumah lepas kerja pagi. Tentang seberapa tu tim ke musim main bol yang beranya World Cup atau ke maya Euro ni lah. Aku suah lagi milih kedai makai 24 jam jadi palan nur aku lipat medak main bol. Lepas tu siti ya ke buah ya. Kita itu tadi nak kira nyumai, nak kira berapi.
3: Oh, nah.
2: Kerimpah hari makai mie goreng, kutia goreng, ketika bisik membijak. Mal ke ngau kopi, oh, tengah malam. Medak lagi main bol. Puh, ramai ya.
3: Awalnya kebuah orang kebenar ya bisiknya tadi bisik mai TV baru mai tang kak ngiga mood medak main bolnya begulai ngau orang mayu tadi. Kelebih lagi maya tau perhati kira tu maya final lah.
2: Aman. Laban siti kelebih lagi dia ke bisik kedai ke bisik projek tu sayanya. Laban mood di medak balal mayu tu.
3: Ya.
2: Yeah. Mai lagi. Dia setiap rindu psycho pangan diri. Laban otomatik nanti kita itu tadi nanti bakal bawa World Cup. Tentu si tiap-tiap. Mayanya anu-anu berperak-perak pengendiri tanya yeah. positif pun kau pun pelik layak yeah,
3: yeah.
2: sebenarnya itu psycho nong rami kagi nanti baka cup ba Malaysia tu ngan jadi semua tadi buka contoh buka ya green screen baka dia tahu kucing city benetop semua nyu kucuk anyu kuang kucing city siapa kada nak nak dia
3: sama nyu kucing tentu bisinya rindu ke Brazil bisinya rindu ke France
2: ya ya ya
3: tim ke Rizuko nya tadi nak sama
2: Mama. Apa kita sekolah lagi Jonical Joan ke pagi tu. Nanti bakaya malam-malam meda TV sekian ni bukan main perlu lapar. Ya milih dua gigi telur manu rebus. Udahnya tadi pesi ngau kitchen namanya.
3: Pesi
2: ngau kitchen.
3: Pes.
2: Oh, sumpah pun dah puarnya kira asal kau aku punya tadi.
3: Oh.
2: Udahnya hirup ke kopi. Oh, kaya nadai gula. Pekau amatnya maya malam hari. Matapan masuk muda TV. Ya, kau. Apa ni kita Jonical Juan pagi tu.
3: Okey, tu bisa situ lagi hari Ana Peter tu. Selamat pagi, kau ya. Tajak Ana minat main bola, kau ya. Ya, tu tadi. Semampai makai selalau. Makai selalau, kau ya. Maya perut lapar. Matapan lalu ngai nyadi tinduak. Nanti perut lapar. Bakat day tu tu. Mungkin jadi tinduk sama yang lapar.
2: Entah gitu tadi, mungkin masalah TV gitu tadi.
3: Masalah perlu lapar.
2: Pala masalah gitu tadi, unduangnya ngai badung kuda, semalam kang kuda, semalam kang kuda.
3: Kan diberi, kan kane dulu unduangnya, baru nang kuda lagi.
2: Nyak, boleh kejenuh. Okey, datu lagi itu orang datai, atau ke macam komen peninggal kita, ya ti, buka apa Facebook, Daniel.
3: Terus kena datai ke komen kita, datu lagi nampak baru macam ya.
2: Okey, datulah, bajak ke pagi itu, badung nang.

0: datang, penduduk kami, merindang kita, ndak kalak jelungan, ndak kalak leju, merindang kita, nintiang hari, nintiang jam. 101.3
1: Radio that makes you happy.
2: Segulai sejalai.
3: Ya, berita pemaduk baru grup I pagi tu ni. France leading 3-0 gol di pasukan kemape minit yang ke-54.
4: Jadi tu Siti hari Siti lagi koleksi gol Mbappe mentu tuan.
3: Hanya munyi ketua kata ni tadi anang gue kalau gagal misi. Ngai ke kunya ko ke muka sejarah pani mu tahun tu nang nanti lama Mbappe.
4: Ya.
3: Tong ngagai dulu.
4: Oh, ya ke pemain bukanya tadi nadai boleh ni gitu lah lagi jauh agak koleksi gol pemain bukanya tadi.
3: Main-main tadi pandai ke ngau di koto. Lalu aku tu kan nama nyebutnya Nel. Mata aku tu nyo bagi dua kejap nyengok TV ba tua tu. Laban dia tu Norway ya ngau Senegal pada tua. Jadi ba TV sida WFM bidaya sepihaknya yang berdaga ku France gak tanya Irak menum laban.
4: Ini bakal juga yang mata
3: sepihaknya aku berdaga uji kata kita nak uleh palak ngagak palak bakal tunggu kan uleh bagi dua atau kau kematang ke ruangnya sepihak mai kita sepihak balik
4: nak berapa mata makin nyata.
3: Ia penglebih ya bisa tentang pengurang orang berdaga katanya takut dia matang. Okey, jadi mulai baru ngagai 2 pagi wai kita pagi tu. Makai salam semua pagi ngagai amana mosaik anti ya manu gulai upa pisang tuan pu malam ini ga
4: manu upa pisang nah. Semadi menyalah luah pagi ga demalam
3: nah. Malam kita makan malam baik ga. Dapat tu tiap kali nyo ka makan salam nyo upa pisang dulu aku nak sanggup ku malam-malam upa pisang.
4: Ya selalu makan salam tu don selalu lah nanti kita nya tadi pandu ke bakal mie instan nya tadi ya, mie instan kari campur teluknya selalu ya lah.
3: Selalu yang tang nanti bakal utai mie instannya nadai bubur Siti ari alternatif deh lebang buburnya mai teh ambek kah hasai ni yang beri mama mayo hai dan dia mayo lemah nasa bisi kicap garam
4: cukup. Bubur nah
3: bubur ya ke add on nya teluk jarang kita tinggal punya bubur tu barang banyak kita dengar kah asal si berau aja jarang kita tinggal rumah kita iban dan dari berau mana dia merau aman senak mai.
4: Tahu ke yang tadi bangsa orang ke western food.
3: Nah tu makai berau tang aku teringat ke pesan jakur tu wae wakik ku kelebih agak Daniel nama kebuah aku tu tadi nantu kak nyumai malam laban kalak dembar dia subah rindu subah nyumai malam deh kadang-kadang pertuluh tua mempunyai lesuang nung agak asik gurian tutup pusuk semua sekali ingat ku wakik ku lengara anda nyumai malam kita tu ngantur rangka datang tu rangka lagi menyentuk letak aku kadang tanya aku nemu tanya mitos laban tu rangka dia kaman tadi ukai antur rangka tak urus pihak rumah kekanju main kita makan sekali.
4: Ya kantor rangka.
3: Ya kantor rangka. Kamat nyetan kadang-kadang asyik kena munyer gua lu memayakan jumai malam.
4: Okey tu bisa hari melintang imai tu. Tu kapan kita hari cangkul tu. Lubang tu.
3: Ya.
4: Maya menda live World Cup ko ya. Snack tau ke kuaci ko ya. Snack tu kira ke bakal keropok.

0: makan eh?
1: Ya. Alaman nanti bisa buat ke kerupuk atau sebab mai pedih hingga alaman ada jarang kedai buka tengah malam deh. Tang dia tu nyam mai ke pemaduknya mai di gigak alaman dini menua. Asal aku dia tu bisi aja convenience store 24 jam dibuka. Kedai 24 jam mai nak beli ke kerupuk. Yeah. Tai instan, ngau melihat aigis, bisa aja pemenua dia tu.
0: Ya, nanti nyemak tertengok malamnya tadi. Tapi kalau bapak aku orang kerindu makan keropok tuan, sikit bisa aja bekal ya, bapak tanyanya. Ya, macam mari bapak kabinet TV, kabinet dapur dah.
1: Tahu, nama dah ke bekal ya, bekal anak pakai ada produk ya. Ngan jumpa orang aku kenyak selalu.
0: Aku lebih kurang itu. Tu yang main dah ikut tak doh.
1: Yang tempat yang berkata pagi, bak dihulti ku bak. Entah taban tikus kini ni siapa ya jadi tikus malam tadi. Okey, nampung baru. Arana kita udah tu entah sebenarnya. Agi ngergas ke mata pagi hari ke sekali tu. Tresita Clara anda rasa.
0: Dua pagi wai.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Pagi rewind.
3: Berjual kami sobat ko ya. Kelia buah mudah harga buah sobat ko ya buat nya ari indai bila mari sungai pelanya pengawal ya nama pengisi hujan tahun sobat ne.
4: Nama
3: ngibun borian.
4: Oh ngibun.
3: Ngibun ngau ke ini ya pemalam balang ko kebun.
4: Oh
3: nyamai man.
4: Very good ne bilam.
3: Di kalau pemalam balang ko kebun bos. Kalau ngau ini di malam ngau ke kebun.
4: Okay, pemalam ke. Baik rum langkau kebun rumah pun aku tu kalah.
3: Baik okay di malam.
4: Oh, aku tu okay ro pasar tu ke sem.
3: Patut dengan pelayari langkau kebun ni buat.
4: Kak, taban langkau kebun rumah.
3: Taban di Rino.
4: Tapi rumah siang ngari ya ke sem. Tapi ngawak. Nya tengah malam benung beribun ke buah.
3: Nama
4: udah lari hujan.
3: Aku nanya deh nama langkah udah di nek di rumah.
5: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
6: YFM Segulai Sejalai.

0: Kita jatuh belum mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Satu, dua, tiga. Tanda nyamak ya saya tu. Tabar rasanya tambah gula nyamak kaki. Kayaknya berbayar berkedai tu.
2: Hei, mau main gula empat, Ilan?
1: Eh, kati kena dah. Tabar.
2: Ilan, Ilan. Macam-macam penyakit terutai dari gula namu deh. Kumai di mana makai gula mayohnya? Sakit namu deh. Kemik manis, keris gigi, ngelik bluan.
3: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
4: Bang, lebih ke pemanis. Dalam tujuan kita.
5: Pesan tu datai dari YFM bergulai ngeupis pengerai benua Sarawak.
6: Ya, Norway benar leading 1-0 dari tuan ini.
7: Gol dipasuk ke minit ke-43 tadi tuan.
6: Iya, kalah dari gol dipasuk ke Marcus Hamgren Pedersen, pengudah defender Senegal tadi ilap. Kau jakuk ke mau keluar nemu diberi lagi kaki orang.
7: Iya. lalu tu kebenarnya dah penghujung first half tuan. Ya. Nyukan itu sidak yang itu 15 minit dan yang nampun baru second half.
6: Iya, dia tu extra time yang 4 minit diberi lalu masuk minit yang ke dua extra time. Lalu mudah tibio respiak tentu Daniel. Game antara Scotland France enggak tanya apa sudah data ya punyung ira pun data ba pujuang kalainya dia tahu extra time bisi 2 minit dah lalu pada aku France tu agi benua ngesak kubu tahu kenyataan di tiang gol Irak. Jambiak itu awal sudah habis ya.
7: Ya, baru habis nah.
6: Sudah habis ya. Pemutus ya 3-0.
7: Jadi France ngau Irak tu sidak ya tau kedua grup dalam grup I. Gol France dipasuk ke Mbappe 2 gol. Ngau Usman Dembele City goal.
6: Jauh. Lalu ngujung ke kira dah tap tangan sepiak kaki sidak France tadi udah nyingkang ke final. Oh, Mimet lagi. Ya, Halan. Kena apa? Tiang.
7: Norway ngau Senegal.
6: Mimet dah. Baru aku belum menguyang ke TV kita itu pada aku. Halo, kena tiang ke? Halan baru gak? Oh, kena tangkap.
7: Goalkeeper.
6: Amat payah main ke uban sekoto.
7: Amat tu, lebih tinggi tu.
6: Ya, amat. Setinggi. Nanti mesti sekedar tu tadi. Tajak pun tinggi. Belanda nyuau-nyuau. Nanti bakalan tu belanda dipenglaju ya.
7: Ada. Tuh, skor tu kita.
6: Tuh, tanya tadi, replay tadi yang mimpin lagi nyuka skor.
7: Tadi yang tadi.
6: Pengelaju ya.
7: Dua peluang Halan dalam tempoh, dalam lebih kurang 2 minit tu, Tuan.
6: Baik extra time ke sekali, Tuan. Tang, tanya pihak Senegal pan, nanti dia ke statistik, sidak ya, mayu lagi ke defense, jam ke dia tu, tanya pihak sidak pun counter attack cukup bahaya. Sidak tu, kalau main strategi dia tu, ngarap ke counter attack dia kena ngalah ke tim Ari Menua Norway itu.
7: Okey, nyadinya ke pemadu baru bakal ngau World Cup kalai dia tu nya tadi Norway leading 1-0. Ngau megak Siti Agi main tadi France ke udah menang 3-0 lawan Irak.
6: Okey. Jadi pulai baru ngai randau 2 pagi kita ke pagi tu ngendang bekaul ngau makai salau. Jadi Siti Ari tren kemaya hari tai ke dipilih orang makai tengah malam tu orang dia tu pun rindu berpakai ke utai ke ketika dia nyawa fast food ni lho burger semua tu pizza lama dia tu utainya ni boh perlu dengar lu kita mayu apps kita bisi apai panda bisi ya kegaduangnya nama lagi macam-macam ke utai ke bisi apps tu bisi yang disedia ke jam ke dia tu
7: amat tu lawan utai tu ini baka trend tu orang kengagak pemakai pun nyaknya di trend dia tu nyak meh ke nyak nguntung ke sedak ya dia tu sedak yang nangira pemakai nyak mayah kalori atau ke manis ke nama ke asal yang untuk tadi masuk
6: ya man
7: utai ke trend tadi ianya utai ke cheese
6: amai
7: pistachio
6: amai
7: utai ke mayo sauce
6: macam-macam dunia ke dia tu lepas aku alit hati deh nyak meh ketika ke nama ke nyelai-nyelai mereka tersebut tadi saya bisi bunyi France bunyi utai empat latin-latin mimin utainya di pedal kita tetap premium entah nanti bakal dimakai utainya mamai nanti harga utainya
7: andai kena
6: kadang-kadang bakal utai tanya, tekumbanya nemunya tadi kadang-kadang jabang tadi temu dengkah ke cheese Nama Yanci. Sekali pernah nanya namanya Jabang.
7: Kata namanya Kasaba Kasaba leaf with cheese.
6: Okey. Jangku macam-macam. Tak bunyinya tadi. Bukan macam kita ulang agak terimpu. Tadunya dia tahu bunyi ko aku bunyi apa tadi. Dunia utai makai ke melita. Melita mesti tempat nombi itu jarang deh. Pada ada yang sudah makai fries dan friesnya. Nanti kita coba bampak nyamuk lah. Suas
7: ya, dia tabuk ke garam.
6: Tabuk garam. Udah. Jadi yang biak ke makai utai deh tu. Nyona pada lagi friend fries ni tadi. Nyona temanya lagi temelita-melita nak muka jabnya putih lah. Celuan macam kalem.
7: Mayonis semuanya dia.
6: Oh.
7: Sedih kita ke viral sampai lama. Dan kau mendak tu kelalu mat lah pada aku. Kelik pistachio ni. Nyo gadong kalau gama kelainya. Kini kekapa kai kelai pistachio.
6: Aku ke mula. Nanti nak kenal mu bawa orang ah. Aku saya kemana utai je tanya gadong beliau cari. Dua tiga. Aku kema kai lewat. Ya penemu kita pama gadong tu nanti bukai mati kena racun.
7: Kini
6: aku sih nak lalu sekali aku. Nanti kema kai jadi
7: ni muda ke viral itu tu, makan maca, festasi orang kau tengah perisa maca ni lah.
6: Ya. Tengah kerja begini, okay, bawa pemakai aja. Bawa air rupan bukanya meh. Kita berarti ke selalu ya utai tu simple lah aja. Tiap kali sebab kita main main pasal kopi, tang semuanya disebut kopi megang. Bakar itu nyaw bisi kopi mocha, menya kopi arabica, menya macam-macam jenis kopi.
7: Latte,
6: tang tiba di lah, kuna murah bukai. Sepi aku mata kopi kau megang saya tanya tadi.
7: Aku kalau mendak cerita mendak reality TV baka game show baka bak Korea tuan. Sida ya selalu ngada americano. Nama kini masai americano aku. Sekali tu ngada aku americano tadi. Terkelat asai tu.
6: Kopi pahit,
7: kopi pahit. Nah, nama lah teh ke kopi ke betul.
6: Kita ni sarau dengan asalnya na.
7: Nama yang mana mah tuan?
6: Iya mah. Tak ada. Anak kita itu tadi nyau terpejuah rindu ke setiap tanya ketinggal kenama. Kadang-kadang nama tu mah keting aja. Ni kali ya kalau jaga jaga kita ni nanti ya. Bukan contoh Amerika no kesemua tadi. Nama yang tadi saya tadi kopi kelat. Ujian kah kita dia kena nama kita ibar buku kopi kelat. Kadang orang kamera kainnya.
7: Mana mereka?
6: Tang tinggal ke namanya branded aja. Namanya ke grand main bunyi deh.
7: Ya.
6: Nya kubah kita tertarik nanti. Tanya namanya kopi kelat.
7: Nah dah itu kopi kusungnya sepeko.
6: Kena deh saya nama. Hati kopi kusung. Di kopi O nya.
7: Udah gamal. Mak kedai. Nemu deh bukan kedai di sejak lainnya tuan. Sikit kedai orang ke namanya.
6: Hipster jaku deh tuan deh.
7: Hipster. Kedai hipsternya.
6: Kedai hipsternya. Nemu kunya kadang-kadang. Kena hipster tu, ya marah ukai ketinggal ke asainya selalu ya. Ya ketinggal apa ya, mayar ekon kena yang ipas pekerja ngau kesya yang pun.
7: Amat tuan ngau teka dia, seorang dia tadi mana ya.
6: Ya.
7: Kita maya emar, laban tanya mah.
6: Ketinggal kenganyo mata muda bungai yang ngau api ya. Okey, jadi ya, nyata di dekat kita mulai ungkau ke pagi tu, laban, okey nama, lagi nak boleh fokus nanti aku tu ni. Okey nak boleh fokus sama. Umat tu, jadi ke mata tu, kemudian main bol, 45 minit lagi belum temu Senegal ngau pia mega Norway.
7: Tajap ya, terima kasih yang ngagai kita ke mendeng ke YFM pengerap pagi sehari itu.
6: Ya, ditemu baru kita bawa ya ke bukaan ngunya kamu dan Daniel nyurut ke diri dulu.
7: Bye bye.

0: Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Sarito, 23 bulan 6 dalam tahun 1994, Tuai Pemegai Menua Sarawak, Tun Dato Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Mohamed Nor, Kemegah Patron St. John Ambulance Malaysia Sarawak, sudah diberi lancana ahli kehormat bak semengkia pengerami ke diatur bak Astana Negeri Sarawak. Anugerah diserah ke Dato Ang Lai Sun, Kemegah Chairman St. John Ambulance Sarawak, serta acaranya diuluga Kepala Biskop Kuching John Leong. Berbak munya berserimbai penumbuh ke 23 tahun St. John Ambulance Sarawak Siti Majlis Kesyukuran udah diatur bak Katedral St. Thomas Kuching. Kira 200 orang Kristian serta tuai-tuai membengkak gereja enggak bala pemesai Rimuna Tumpu bisi ngulu pengeram itu. Acara tu ricah enggak pengawak berjalan bawa mayu lalu Dato Ang Lai Sun terima tabik hormat hari bala orang dimasuk pengawak berjalan itu.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko dulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akik cakenya.
2: Kok lo menenang?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wosu Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebendar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah nelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega bisa penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Anang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nanda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
5: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: hingga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Lagu-lagu Puku Bansa.

Okeynya tadi lagu ke Dubai Desmarcus nguntik lagu dikenal kita mungkau Y912 kita bakal ke pagi itu peninggal pagi hari 2 serito 23 bulan 6 2026. Jam kita dia tu pukul 9.24 minit pagi. Mari selamat pagi dengan guys semua belah peninggal ya kagi mengkang milih kami ba YFM tentu ya ba frekuensi 101.3 FM di Bandaraya Kuching. Jadi mari selamat pagi dengan guys semua belah peninggal ya ke bendung mendiang ke kami ba jam kita ke dia tu lebih lagi kita ya ke bendung ba rantau jalai kini jam ke dia tu nyangkanya bendung durung kawak kini tau ke kita nyangkanya bendung tau ke baru ajak datai bando ya ke dituju kita pagi tu pemaga ngaki kita nyangkanya lagi bendung ba dalam perjalai kita ngarap ke semua belum jimat berbaik ke perengka pengangkut ngarap ke datai bendung ya ke dituju mujur serta selamat bakal ke pagi tu peninggal. Jadi pagi tu aku nak kediri buat konti penuh kami buat dalam konti pagi tu bisi temuai ngabas kami buat YFM pagi tu bisi temuai ngaki konti YFM udah tu lagi kita dekat berandau dengan sidak ya siapa nak temuai ku ke sekali tu ne. Okey, jadi kita terus berperindang untuk peninggal sebenarnya kita mendiang ke program ti nangkan kita lagi buat jam kedua kita bisi program lagu-lagu pupu bangsa lalu ke penudi lagi dia kita dekat bergulai ngau pengajar Philip Langi buat program jadi tatuai tuai iban buat tusun ti ke 31 serito ngagai kita ya kerindu mendiang ke program tu anda mindah ke frekuensi kita tetap ke pengerindu kita bergulai ngau kami buat YFM Y912.

World Cup 2026. Hari 2, 23 Rebulan 6 2026 dalam Grup J. Argentina melabangkan Austria pukul 1 dini hari. Live bar Sukan Plus. Dalam Grup I, France melawan Iraq. Live bar TV OK pukul 5 pagi. City lagi main dalam Grup I. Norway bersatu dengan Senegal pukul 8 pagi. Live bar Sukan Plus. Lalu main dalam Grup J, Jordan melawan Algeria boleh dipedak delayed pukul 4.30 ngaliari bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026.

0: sipit. Mayu sida yang aku buat konti itu, tang aku dekat nanya pengetua sida ya pagi itu, ianya Mr. Stanley Bayang. Stanley, ya kan ngamai lagu tu tadi. Betul tak nya?
1: Ya, betul. Terima kasih Rita, terima kasih sudah masak lagu. Apa yang mega ngambil peluang tu beri pesan. Terima kasih yang gai RTM, RTM Kucing sudah nerima penatai bala kami hari SMK Baliah Kapit.
0: Sampai beri sok pagi kau gai nuan tadi.
1: Benar ke? Nah, ingat yang te termasuk kelah te nak beri sama pagi ngagai bala pengajar sigiru kuap ni apa ya?
0: Ya.
1: Sebab sikit sifat orang dia tahu, nak tahu nyipat dia tahu.
0: Nak tahu nyipat dia tahu ni pengajar.
1: Nak tahu.
0: Nak tahu ni nama kau
1: ya. Ya nak tahu dia tahu, nak lihat dia tahu macam-macam juga. Nah, nama dia tahu pedih kita kata kau. Nak bakal sebab. Ya sebab bakal tua tu bisa penyalahan ti pada tu agak pinai tu. Makin anu orang tu ya.
0: Aku sebab ampit kena sifat cigo. Sikit sifat cigo lama.
1: Ah nya jadi nya jadi dia tahu dah jadi DJ tahu asil asil sifat cigo nya.
0: Ya asil sifat cigo ni. Ya. Eh, cikgu. Ya. Selamat pagi ngagai kita semua serta selamat datang ngagai Konti YFM bakal ke pagi tu. Cikgu Stanley, bapa ikut bala nembiak ke bisi datang ngagai YFM ke pagi tu. Sekali ngau bala pengajar.
1: Ya, okey, kami dito bisi rombongan dito. Nya penuh Konti dah dito. Nembiak ke bisi ngau pagi tu 27 ikut. Jadi bala pengajar ke bisi ngau, ngau staff ke bisi ngau dito bisi tujuh ikut di ketua ke cikgu Wilson Ninggong. Cikgu Wilson.
0: Ya,
1: kesigat. Ke belakang tu.
0: Kesigat
1: belakang tu ya banyak.
0: Semua tu pelajar pun berapa tu kini?
1: Jadi sida ke ngau datai pagi tu bisi 27 ikut tu. Jadi semua sida tu pelajar pun 5 SMK Baliah Kapit. Jadi kita mai sida ya berjalan kucing untuk ngambil sida ya medak berkeni gaya utai bar TM ditau aku medak nanya tadi bisi sira yang ada semangat kak kita kak jadi DJ ku sira yang bisi minat kita laban selalu dengar beradio rindu dengar beradio ku sira yang bisi nanya tadi jadi pegawai pengiring hari jabatan kita tadi aku ni kak jadi DJ ku sira yang udah tu lagi ke sira ya udah nemu lalu boleh minta ba SPA ya maka baka DJ kita ke pagi tu. Cukup pandai, cukup landia berjakup.
0: Ya. Tadi batang penemuai kita ngagai RTM. Nama batang penemuai kita ngagai Bandaraya Kucing. Nama milih Bandaraya Kucing tu. Jadi Siti palan do kita datai tu pengajar.
1: Ya, cukup mana tanya noinya DJ. Jadi kita ke milih kucing kita ke mai nebiak tu laban kucing itu mayu andur sidaya berjalan bahkan do tendur orang belajar. Jadi dua orang ke gawak jadi kita rekam mari pendedahan ke Jakob Melayu dan ambil sedak yang nemu lalu ngemata ke utainya ngambil bisik ke nambah minat ngagi sedak ya lebih lagi ke nak bala nemu SMK Baliah Kapit tu sekolah di jauh di pesisir menua Kapit din jadi sedak yang ada mayuh terdedah ngutai ke bakal di pasar di tu dah jadi dulu din bakal kami din FM segi nada datai hari radio kat penang hari internetnya memang kena aplikasi.
0: Nada boleh dengar ni radio YFM berdia ni?
1: Nada dia minat boleh kena internet dari RTM klik. Nyak-nyak cara boleh dengar dia.
0: Lain internet berdia mana ni?
1: Dia ngena datanya ya ni teh kita dulu dia kadang-kadang namanya dah hujan ada line kita dia mina internetnya tadi sekolah bisa ngena internet ke beri perintah hanya aja mai dia teh ke bukai nadainya jadinya mai tuju mai sida kita ngambil sida uli ngemata madak tai dewi menua kita ditok di kucing ditok ngambil sida uli belajar ngambil nemu keni gaya tai ba bandar kucing ditok
0: semua nembiak ke ba SMK Baliah Kapit tu nembiak ba dia berbudiang magang tau ke bisik ke harian tu.
1: Ya, bakal sekolah di SMK Baliah Kapitnya. Jadi nembiak kami dia 100% nembiak dia buat serama. Laban feeder school nya mayu school ke jauh hari SMK Baliah. Jadi nembiak kami 100% lah nembiak asrama. Jadi dia tu nembiak ba SMK Baliah 139.
0: Semua. Hari pum 1 nyentuh ke pum 5.
1: Iya,
0: 100. 39 ikut
1: 139 ikut staff kami dia 34 ikut 7 ikut bala IKP Narin tu mayuh ke ya?
0: Ya ya ya. 139 tu kira ke ti dibagi bakas tu tadi semua pun 5 magang tu tadi nah.
1: 5 magang tu.
0: Semua.
1: Semua
0: tu. Semua 5. 27 ikut.
1: Ya.
0: Kira ke dalam sitik kelas tu Narin tu mayuh paling mayuh pun dalam 30 lebih nah.
1: Nak ya.
0: 40?
1: Nak ya.
0: Nak ya.
1: Nak ya. Sitik kelas lebih kurang dalam 12, 12.
0: Oh, 12 ni.
1: Entah ya bakal kelas saya kadang 4 ikut saja tu deh.
0: Nyamai ngajar bukannya ne, nyamai ngajar. Sida nembiak pun kini kurang ada.
1: Boleh fokus.
0: Boleh fokus. Kerap ke kini kurang ada straight A meh ne. Sikit target SPM straight A.
1: Sikit target. Itu pencapaian terbaik sekolah SMK Baleh Kapit kami boleh LMS. LMS layak mendapat sijil 100% nembiak 5 tahun berturut. Hanya sitik kebanggaan SMK Baleh hadian dapat jarang sekolah pendapat sekolah pendalam aman boleh mutus sebagainya okey yeah. Sabas ngagai 3 tahun nembiak 3 tahun berturut SMK Baleh
0: Kapit iya yeah, murid penggagah tim ngagai bala pengajar ngamaga bala nembiak ne laba udah ransiang belajar menyekurang ne kira kena bapangai ba cigu aja memba dari impunya kebenaran ne
1: betul
0: ya nama agi nama tu lalau bala pengajar ngagai bala nembiak ke bisi datang ngagai konti YFM baka ke pagi tu kelimpah hari ke berjalan sampai mada-mada utai mata tadi ngarak sida ya bisi temu meh nama lalau non tu pengajar ngai sida ya
1: iya DJ nya meh kita mai sida kita tadi kita harap ke sida tu tadi belajar ya belajar mada utai di bandar jauh bida yang ngau utai ke di munua pesisir jadi baka lebih lagi baka bakunti di tu kini gaya pendebit rancangan tok ke DJ tok handle utai baketok jadi nya satu gaganya jadi tadi sudah datang di tu sidak punya kemaya kami boleh meda live YFM tanya lagi pengetua sidak meda oh boleh aku sidak ke nyirinya tadi jadi nya cukup tembagah cukup gagah ti sidak ya jadi kita ngarap ke sidak ke ngau lawatan tu boleh belajar belajar serta utai tu megak kita ngarapkan nambah minat sidaya gawak kena bagi utai ke bidang ke minat sidaya DJ
0: manah matnya pengajar
1: ya betul
0: bisi jakut kepenuhi hari non pun ke bisi ke berpesan uju diri sebilik kini kemari peluang lagi cikgu Wilson lagi bisi ke jakut
1: ya hari aku meri besai terima kasih terubah ya ngagai RTM Sarawak kelebih lagi balari Jabatan Penerangan boleh nerima kami ratai kita melawat ngagai RTM kita kami bisi duduk tu je ikut kita ngarap ke bala nebiak ke baik kami kita pulai hari tu ialah maik penemu ti mayu oleh nur sidak yang mansang ke diri sidak ya jadi pian mega ngau peluang tu mega aku beri besai terima kasih ya ngagai semua orang gudah kala ngajar ba SMK Baleh Kapit laban hari sidak ya mah nembiak kita ulih pemutus pemersa pemutus persa SPM tu cukup nyulut bakal ketiga tahun berturut tu dah haunya ada kerja
0: ya ngarap ke tahun best dak tu ila pen ngamai penyulut ke ya, cukup manah ni ngarap ke semua 27 ikut tu tadi straight aim ya uliah kini
2: amin
1: ya betul di samping kita
0: dah didengar live tu nyebut uliah tadi pengajar okey pengajar ngam kabalan nembiat terima kasih laban milih YFM jadi ke Siti Palan kita nemuai bakal ke pagi tu ngarap ke uliah bertemu baru kita awak kebukai okay, jadi kita berperinang dulu ngau lagu ke dibai tau ke dipilih bala pengajar ngau baga nembiak hari SMK Baleh Kapit ianya lagu ke dibai Gwen lagu nama
3: Sanggup Aku
0: Sanggup Aku YFM Segulai Sejalai.

Okay, nya tadi lagu Kedibai Stanley Bayang Merampau. Garap kena merampau meh pagi tu ni. Bukan dengan kami ba YFM tentu ya ba Y912. Munyik aku ba jam keterubah tadi kita bisi temuai pagi tu hari SMK Bali ya.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Ya, selamat pagi pendengar, selamat bertemu baru ba program lagu-lagu pupu bangsa kita ke pagi tu pendengar. Ba pagi hari dua nya tadi lagu kedibai Madonna, Material Girl, lagu dikena ketengah pun ke program kita ke pagi tu pendengar ya. Jadi Madonna bukan si benda penyanyi yang maga siku orang kena kebang lagu, pelakon maga serta orang dagang ba Amerika Syarikat ya, serta digelar Queen of Pop ketegal, pengaruh hati besar dalam industri muzik pop dunia. Jadi nama kebenar ya, ianya Madonna Louise Ciccone, ke ada bak tahun 1958 ya. Jadi Madonna tu peningai ianya sikut penyanyi ia keberengkah berlagu bak tahun 1970-an, pengudah ia kepindah ngagai New York City deka nerus ke julu ati ya bak dalam dunia pemerindang tu tadi peningai ya. Keterubah ya peningai Madonna tu ia fokus ngagai pengawal bertanda aja, iaitu sikut penari serta maga gawak nyadi penari samelan tu tadi peningai ya. Jadi Madonna tu udahnya ia lu terus nyerta raban muzik baka Breakfast Club ngamaga Amy and the Emmys. Album keterubah ya Madonna ngasuh ya tu tadi dikelala ha, jadi artis pop ti maja terbilang. Jadi nama ya Nicki barengak antarabangsa dengah album baka Like a Virgin serta maga Material Girl kudah dipendiang ke kita itu tadi ne ti ngasuh ya nyadi ikon music pop bak tahun 1980-an ya. Jadi mayuh macam maga anugerah kebisik diterima ya nyang kaum anugerah Grammy peninga ya. Kini tadi peninga cerita mimit berkawan ngau Madonna lagu dikenal ketemung kau lagu-lagu pupu bangsa kita ke pagi tu peninga. Lagu kedua kita Siti lagu Sabah, lagu kedibai keyboard Yoho Na'ala ke Mike Roti Aku Alah Aku Dalah berkenyak meh reti ya. Kita terus berperindang ba lagu-lagu pupu bangsa YFM Y9 12.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YF.

Ya, lagu kedibai Nadine Amizah, Rayuan Perempuan Gila. Jadi Rayuan Perempuan Gila tu pendengar siti lagu hits hari siku penyanyi ngemaga orang ke nengkebang lagu hari Indonesia ianya Nadine Amizah. Jadi lagu tu tadi pendengar dikeluar ke tahun 2023. Lalu lagu tu maga sebagi hari album studio kedua ya. Ti diberi nama Untuk Dunia Cinta dan Kotonya. Jadi Nadine Amizah tu peninga ada bak tahun 2000. Jadi ia tu tadi mula dikelala pengudah ia tu tadi ngagak kolaborasi ngau Dipa Baru sebab single Oh Good dalam tahun 2017. Jadi setahun udahnya dia ia tu tadi ngeluar ke single solo ke Cerubah ya. Ianya Rumpang ting ujung ke ia boleh anugerah artis baru pemadu manah ba anugerah music Indonesia bak tahun 2019 ya. Jadi Amizah tu megak peninga udah nerima 4 anugerah Music Indonesia hari 14 nomination ngau Siti Indonesian Film Festival nomination. Makanya tadi cerita berkawal ngau Nadine Amizah ngau lagu ya Rayuan Perempuan Gila. Makanya jadi dia lepas tu lagi peninga kita bisi lagu hari Filipina Ilau ke Dubai SB19 tang sebenarnya tu lagu Korea merenang kita Crush Love You With All My Heart YFM Segulai Sejalai.

0: lai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu mulai baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke berjalan kupis penglikun berjalan luan JKJR? Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nol layap 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terpawah hari jalan. Dekeranjur simpang, ngelantak orang ke berjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, kau mayuh lagi penuh sah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasadudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita dari YFM Iban, RTM Kuching.
2: Kuching 0.3 FM.

Ya, Siti, lagu Cantonese merenang kita semua bah lagu-lagu pupu bangsa ke pagi tu peninga Hang Foot Nei. Nyak tradit dalam jaku Cantonese nanti bah jaku Mandarin si Huang ni kemai reti. Saya kenuan, rinuk kenuan. Kenyam mai reti ya peninga. Okey, lagunya tadi di by GEMs. Lagu tu tadi peninga. Ya, nyak lagu versi baru. Hari lagu asal ti di by Rapan Rock hari Hong Kong. Ya, nyak Beyonce. Kenyam hari lagu tu tadi peninga di by GEMs. Lagu tu nerima sambut ti mana. Hari bala peminat muzik di serata menua Asia ketegang melodi ti mana serta leka lagu tu tadi penuh ngau emosi. Jadi penyulut GM jadi penyanyi tu tadi peninga berengkah hari umur yagi biak ya. Jadi ia ada di Shanghai lalu dibesai ke ba Hong Kong ya. Ba rambilik kenang yang ngembuan background music peninga ya. Jadi pengkerindau ya ba music tu tadi ngujung ke ia berengkah nulis lirik lagu serta belajar main perengka music tu tadi peninga ya. Maya umur ya ke agi biak. Jadi lagu si Huang ni tu tadi peninga mai tema pasal pengrindu ngau cara orang tu tadi menghargai siku-siku orang ke di kesayau kia tu tadi. Dengah lagu tu mega GM muju ngenatai ke asal rindu serta pengasih ngau pengelurus hati ngau penuh terima kasih peninga ya. Jadi GM's siku penyanyi kecukulan dia ti udah muju ngidup ke baru lagu klasik si Huang ni ngenak gaya yang punya. Jadi lagu tu mega ukai semina dikrindu kebala peminat music China tang mega ngembuan pengrindu kebesai berkomuniti antara bangsa. Okay, ngarap ke kita pendengar udah terperindang mendiang ke lagu ke ditebah aku bak program lagu-lagu pupu bangsa kita ke pagi tu bak pagi hari dua. Ya, terus merendang kita ke sekali tu pendengar ngau lagu Thailand, lagu ke Dubai, Three Men Down, Messi Song, YFM, Segulai Sejalai.

0: lagu-lagu Pupu Bansa ninteng hari 2 pukul 10 pagi seminak ba YFM Y912.
1: Lingga 89.5.

Ya, lagu Bollywood udah merenang kita hebat. Lagu-lagu Pupu Bangsa ke Pagi Tok Peningah, lagu Kedi Bai Udit Narayan berpadu nyawa ngau KS Citra Peningah Komil Gaya. Ngarak ke semua belak udah terperenang mending ke lagu-lagu di tebahku bak jam kita kedua bak program lagu-lagu Pupu Bangsa bakal ke Pagi Tok Peningah. Ya, dikena aku ngujung ke program kita ke Pagi Tok Tok lagu berpadu nyawa Kedi by Chris Wooden Gun ngamaga Ilen Kayan Ngunci Cinta. Siti lagu berdayuh merenang kita ke Pagi Tu. Bertemu baru kita ba awak kebukai ba program lagu-lagu Pupu Bangsa YFM Y 912.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jerana cerita lama Sarawak.
3: Sar itu, 23/6 dalam tahun 1994, Tuai Pemegai Menua Sarawak, Tun Datuk Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Mohamed Nor, Kemega Petron St. John Ambulance Malaysia Sarawak, sudah diberi lencana ahli kehormat bas bengkia pengerami ke diatur ba Astana Negeri Sarawak. Anugerah diserah ke Datuk Ang Lai Soon, Kemega Chairman St. John Ambulance Sarawak, serta acaranya diuluga Kepala Biskop Kuching John Leong. Berbangunnya berserimbai penumbuh ke 23 tahun St. John Ambulance Sarawak Siti Majlis Kesyukuran udah diatur ba Katedral St. Thomas Kuching. Kira 200 orang Kristian serta tuai-tuai membengkak gereja enggak bala pemesai Rimuna Tumpu bisik ngulu pengerami itu. Acara tu ricah enggak pengawak berjalan bala mayu lalu Datuk Ang Lai Soon terima tabik hormat hari bala orang dimasuk pengawak berjala itu.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Menua Sarawak ngembuan mayuh palan tinggunan cerita lama ke tanda pengeraja asal bangsa. Nyalai ke sekali tu YFM mai kita demuai ngagai menua tidik kumai panting. Tungak ke Semanggang. Nggak datai sejam pejalai ngenak perahu ke Ulu Lingga. Ari jauh, kita dekat menak junggur bukit ari atas batang kelau. Atas bukit tu palan dur Iban Banting dulu keliak nampai munsuh tidak tengayau nengah batang kelau. Palan dur nampai munsuh tu dikumbai junggur Banting. Suah dilawak temuai ari menua ribai. Banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak sepengudah gereja St. Thomas Kuching didiri ke dalam tahun 1859 batas bukit menua Banting. Ngelingi gereja tu megak, mayuh penam ngau regang lama ti ngembuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemaya hari tu. Siti hari pendam ti cukup nyelai bak muak ke kanan gereja tu. Ianya pendam ti seminak dikelai ke ngau umbang kerang serta tekuyung hari menua tasik. Tu meh pendam jantil. Ianya siku hari bujang berani hari menua langgir. Tiba bini jadi kanak bujang berani menua tu ianya ijau lang. Nitih ke penerang pengulu beli belasan. Kemegaknya di Lerida bak gereja St. Paul Banting. Kerubung tekuyung ngau kerang atas pendam jantiang tu nak kalak pungkang tajakpan pendam ia tu dah lebih 100 tahun. Jerita tuai, madah kebujang berani tu ditulung bunsur mawang. Lalu bunsur mawang tu meh tidak tai nganjung kerubung kerang ngau tekuyung tasiak tu. 2 tahun udah diri ke gereja. Ianya dalam tahun 1961. Sekolah primary St. Paul Banting ditumbuh kena jauh hari gereja tu. Tajapan seminak berdinding ke kajang ngau kayu tebelian. Tang nyau ke sekayu air batang lupar, nyentuk ke seribas. Bisi bersekolah ke Banting mayanya. Tahun 1905, lebuh siku pengajar Ari Menua Ribai ke bernama Macmillan. Ngajar bak St. Paul Banting. Laki ya kemegak lutur mayanya, muka spital batas bukit, nak jauh Ari sekolah. Kelimpah Ari palan pelajar, pengerai. Ngau pengerembai pengharap Kristian mayanya, Banting meganya di Palandur Trinyang nyadi padri. Rumah padri didiri ke bak junggur bukit. Laban ura Banting antara Iban ke dulu nemu nyurat. Mayuh pemesai datai hari benua tu, bakal Kepala Menteri Sarawak kedua, ianya Datuk Tawisli, ngau Menteri Bertanam Bertupik Sarawak dulu menyak, ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10, tahun 1967. Nya hari ti cukup bersejarah ngagai orang di menua Banting. Laban Menteri Besar Malaysia Keterubah Tunku Abdul Rahman ngelawak menua Banting. Lebuh Datuk Tawisli nyadi Kepala Menteri Sarawak mayanya. Lebuh berarti kerampak menua Banting ti cukup mana? Ia lalu merik pemendar numbuh ke skim padi paya. Umai skim Keterubah ba Banting ianya bak tahun 1980 ngau bumai 2 kali setahun. Agi mayuh palan pesaka bukai bak menua tu. Siti agi palan tingunan mayuh jerita lama ba Banting ianya Kota Banting. Nampung jerita riserak tubuh hijau lampu bakar anak suring. Tuk meh palan dur ngetan ke menua Banting ari munsuh. Kubu tu digagak ari tanah ngau batu ngelingi bukit menua Banting. Tungak ke ulu Banting, kita tahu ngelawak perahu kayau tikala di depan orang panggal libau. Perahu tu dijaga tuai rumah Rujis. Ianya peturun orang ti ngempu perahu tu. Ensera sidak ketuai, madah ke perahu kayau tu, nemu ngayuh ke diri, lalu sigi ndak lebu di baik ngayau. Palan bukai ti tau narit ati temuai bak Banting, ianya batu abi kaki tumbit sempurai. Batu tembang, dur nana kegawai betembang. Batu kudik bak aik cabuk, ianya ulu batang kelawah, serta palan alai jipun keliak ngagak kapal. Mayu jirita tuai tibedau di serungkai, manah alai nemuai. Pesan tu ari bagi ban.

0: Orang Melayu Sarawak.
1: Yo kutulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akik cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau hari ni penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka ulih, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesida ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngak orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisa penanggul, tahu ke pengurang yampu, kengujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak, dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningi ke diri, serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM. Y 9 12.

Kristina Brayun dinindo palan kita nangira dinalendo kita jam ke detu peninga ngarap ke terus terperindang mendeng ke kami ba YFM serta terima kasih ya laban lagi mengkang mendeng ke kami ba YFM ba Y912 ba pagi hari 2 seritu 23/6/2026 bagi mengkang boleh ngaku email da Johnny tak kemel nyentuk ke pukul 12 tengah hari tu lagi peninga ya jadi udah tu lagi peninga dia kita dekat bergulai dengan Mr. Philip Langi bak program cerita tuai-tuai Iban bak tusun ke-31 tang sebenarnya peninga dekat berkongsi dengan kita berkawa dengan Ari Sarawak tahun 2026 ya Menteri Pengangkut dilalu nyadi Menteri Kenguasa Pengeraminya Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke Ari Sarawak tahun 2026 dekat dirami di Sibu hari 20 ngagai 22 bulan 7 tu ilak ke alai mayuh macam pengawak tita narit ati bala temuai dekat di Atu ya. Jadi pengeraminya ti berambai ke Jakuk Sarawak Maju Makmur di Atu kena negap kagi kawa penyerakup serta nentu ke rakyat. Ulih berarti ke sejarah menua tu ke udah merintah diri kenyau hari tahun 1963 subak ya. Jadi tujuh pengawak tika di Atu mayanya ilak nyengkaum pengerami berjual pengerami makai selamat ungkup mayuh macam pengarap program Zumba Unity Walk Town Hall Gempuru Ari Sarawak ngau konsert rakyat ya jadi tuai pemagai menua Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar seduai Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi ditagak ke dekat datai ngau nguluk pengeraminya ilak ya jadi sama di sadang datai ianya Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Op Peng ya. Ekinya tadi berita berkawan ngau Hari Sarawak 2026 kedekat di intu kita nak lama agi ianya bulan 7. Okey, tu lagu kedibai Abisiu Jarod.

0: World Cup 2026 hari 3 24 hari bulan 6 2026 pukul 1 dini hari dalam grup K Portugal bersatu dengan Uzbekistan live bak Sukan Plus pukul 1 dini hari dalam grup L England bersatu dengan Ghana boleh dipedak live bak TV OK City lagi main dalam grup L Panama lawan Croatia pukul 7 pagi live bak Sukan Plus lalu main dalam grup K Colombia lawan Congo boleh dipedak di land pukul 3.30 ngali hari bak TV OK Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM
1: Pengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili kena 28 hari bulan 6 hari Minggu Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi Balang manyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang ianya Florence Long

0: serta oleh Mega bertemu Gau Bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di Sadang Datai Mega, Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang, beraminggau kami.
1: YFM 101.3 YFM.
2: Rumah tu aku mari tapi bahasa ngai peninga selamat kita bertemu baru dalam program tu berenggat ke 31. Bagus selama mega bari jam ti sama aku datang baru ke studio merindang peninga kunci ke sekedar di tetuai kita iban. Dalam program tu minggu dulunya kemari dia aku udah nusul jeta siku tuai di batas terap lingga tim nama Lampin. Di beri sempurna batu berdilang. Kena ia nyalai pala munsuah. Tang leban ia. Tindak berbini jadi kinduk kena panau nyalai. Ia disumbah kumang. Di ngayau ndak tulah kepala munsuah. Kedi salah ia batu berdilang. Tang batunya. Seminak jadi ke batu pencelap. Dikena ngibun rumah aja. Dalam program sekali itu. Kita ngenang siku hari. Tuai di batang serap lingga, pati kanan mudiak. Anang batang lupar, pegai sitak menua bagi seri aman. Dalam batang serap, lingganya dulu kelia, bisi siku hari tuai, dibilang jelai rita bernama hijau, lalu sumbar ya, lang. Nyalai dalam tusi cerita tuai, ia tampak lagi disebut orang hijau lang, lalu bisi megak ngumbaya hijau berani. Jadi laban ia tu tuai ti terbilang belamba belinsar nyalai suku juru turun dia mayuh angkat kena maya nyok ti ngujuang ke ia nya suah dikumbai orang hijau tuai ngambil kedak saru ngau nama hijau ti bukai dalam cerita

ang babini jadi ke anak rekaya jantiang hari bantiang linggo. Bak sentang tu peninggo aku. Ti nampung jadi tatu. Indah nak baka bubuak ti dalam tabung nak tertemu kemua. Bakang ketuang ti dalam bungkuang nak tertemu kenanga. Nundak ku sepama cukup tuai. Kebuah piyak leban buat dalam and iban English Dictionary ke ditulis Anthony Richard buat limpir 123 madah ke orang kaya jantiangnya apa hijau lang tang buat dalam Encyclopedia of Iban Studies volume 2 limpir 819 madah ke hijau lang nyok entuar kaya jantiang nyalai aku nak nemu ni bagi ti betul. Lalu ngesandian maka besi madah ke bak surat dia ke ditulis dalam 1994 limpir 316 pan madah ke hijau langnya entuar ke jantiang ga. Yang lain bos nentangnya aku nyerah ku tetu agak kita peninggal kelebagi suku juru turun hijau lang anuku ku tetu aku tu seminat nampuang pengingat hari sebut mulut orang ketuai tindur aku mansiak jadi tatu di sebuah ngolingga dalam tahun 1983 subak apa yang kita ingin jadi tau hijau lang tu empu di tu aku dekat dulu ngenang jadi tau apa ya sampar jadi kena aku jadi tau lebuah bini ya bukas menyok nyerok betul-betul bisik ke hijau dia bukas tak nyelai utai dek tengok ke. Hari itu diserau ke induk bukai. Ya, yang tadi tak tertengok ke keruntuk palak munsuah. Ningau bini ya. Timadah jadi nyerau ke keruntuk palak munsuah. Nyalai hari siti sampar palau nurun. Ngigau utai ti diserau ke bini ya nyok. Ya, ti nurun belalangnya. Nengah paku lu undup lalu melunggang lagi menua kantu. Pegai Kalimantan. Di menua kantu, sampar mujur buliah palak sigi. Udah ya ti buliah palaknya, sampar tanda. Terus, mulai tadi ke menua, sidak dibantiang. Tang inggok buat kaban belayan ya di kelasin. Kebuah ya inggok dia. Leban kaban belayan ya, ti di kelasin ya, minta sawup ya, nan leban munsuah. Ti temu sidak ya berita, bisi dekat nyerang rumah panjai sidak. Tajau pun sampar madah ke jeri indah uli ya. Ngau sidak di kelasiannya. Nan ke rumah sidak. Tang kabar belayarnya ti dia. Balat benar minta kasih ya. Minta tolongnya. Nyalai sampar pun. Nyau berunian sinu ke. Ngau ke sidak. Jadi berita munsuah ti dekat ngalah ke rumah. Orang di kelasiannya amat. Leban malam siti. Katai bala bugau. Lalu nyerang rumah orang di kelasiannya. Orang rumahnya pendapat inan bertacah ngelaban munsuah. Nan ke rumah ngau induk demia. Lebuh ti bertacah ngelaban munsuahnya. Nak muka indar, dia deh. Sampar tak dibancak munsuah ngau sangkuah kena dada. Nyalai sepuat ngaya tanya pada dia cinta umur remaja muka pandak. Sebedau yang ngapuas ke sepuat diri, dia sampar. Sempat ninggal ke jaku. Mesan bakaban belayan ya. Tidik kelasin minta sidak. Nak tahu nak nganjung palak yang pu. Ngau palak munsuah ti udah dulu uleh ya. Ngagai bini ya bukas. Ke Bukit Tunggal di Batang Strap. Udahnya, udah ya ti ninggal ke jaku pesannya. Dia sampai penalu berserintak ngepuh ke sepuk diri. Laban ti nitiah ke pintak sampai mpu. Nyalai palak ya. Ngau palak. Munsuah ti udah uliah ya. Keserau bini ya. Lalu dianjuang kaban belayan ya. Ti diklasin ngagai Bukit Tunggal. Datai di dien utainya udung ngenyit. Serta menusah kati leban kaban belayan sampar. Kelebih agi bini yempu. Bukas meda utai ti mengkenya. Yang datai buat maya ti beranak. Dia bukas pun beranak. Muka yang ada kadang laki ti lalu digagak ke nama hijau. Lebuh ting mesai ke diri hijau bakal nemiak bukai ti serambau ngoyo mengga ya maja

0: besai serta berpengerai bertubuh tegap. Seduai mindai ngidup ke diri bumai bertahun nitiah kejalai penghidup orang rambau nyok-menyok. Jadi lebuh umur hijau baru ngangkat ke diri bujang. Hari siti indai yang ngasuh ya ngabas umai seduai. Tajak pun umur ya lagi nemiya tang. Laban tersegi ngasih kejaku indai ya nyalai hijau pun. Mansal diri nurun ya ke diri. Mansang ngagai umai seduai. Datai ya buat kaki tangga langkah umai. Dia hijau terkenyit terpedak ke tak bisi entran sangkuah dan tak kurang tunsang. Mudah utai bukannya hijau lalu ngenuang. Perundiang kerti utainya ngau sapa orang timpuk sangkuahnya. Dalam hati ya hijau undang ngadang sangkuahnya ngi munsuah. Sangkuahnya lalu dicabut hijau serta lalu dibaik yang niki ke langkau bergadai-gadai. Lebuh ya udah tamak ke dalam langkau pada hijau. Tapi si orang tinggi ku benar jenak tinduak. Dalam runding hijau, nanti ya tidak menuah orang tinggi ku nya. Ya tetap mati, nyalai ya nguji ke pemerani hati. Lalu nuruh dada orang tinggi ku nya, ina sangkuahnya tadi. Dua ku nya lalu terus mati dia. Tang si ku lagi uliah ngerari ke diri. Kalau muncul dua ku nya lalu dipumpung hijau ina nyabun musuhnya empu. Udah ya ti mumpung kepala munsuhnya hijau pun lalu ngebuk jadi naban kepala munsuhnya pulai. Serta hijau datang di tengah laman rumah penyai sida dia ia lalu manjuang pangkak selayang. Ninga tak bisi orang manjuang. Orang di rumah pun begau lalu nanya ke kebuah ya ti manjuang. Sambil ya ti nantai kepala dua gigi dia hijau lalu madah ke sida ya ia udah berdengah munsuh ti di langkah umai sida. Mada anak ya boleh utai bekenya indah ya bukas lalu berumban ngambil puak kumuk dikena ya nyambut pala munsuah ti boleh anak ya. Ya udah palanya disambut indah ya sida serumahnya lalu nanya hijau bekeni ku ya tahu boleh pala munsuahnya. Hijau lu nyerita ke diri ti boleh dengahnya sida serumahnya laban tindang ndak menahti. Papas, medak ya ti ngemiaknya udah tulis kedengar. Lalu madah kepala ti uleh hijaunya. Nadir ti leban ku sidak. Munsuahnya benung tindua. Ukai uleh ya bertacah bertempuh leban munsuah. Ingga jaku sidak serumahnya ti ngelesih serta jati ngoyo. Dia hijau resih malu serta balakna lentang hati. Jadi kira bisi takah setahun udah hijaunya tadi ti boleh pala munsuah. Oleh orang ketuai rumahnya nganggur dekat mata kayau ngagai menua bugau. Tuai kayau lu nesau orang rumah bukai ti sama berkelingi kau sida dia. Sida bertumbuh dekat mata kayau kian leban bangsa bugau mayanya suah udah numbuh ke kayau anak ngacau nyabau menua sida hijau. Nyalai udah semua bala ti dekat ngau nurun ngayau cukup jendia ke diri hari siti sida penurun ngau ngayau lebuah bala sida serumahnya ti betekisua belatur dekat nurun mansa ngayau hijau mga dekat nguji ke diri ngau orang tanya penumur ya agi biak orang ketuai nadai tak nagang lalu nadai mga tak maik ya tak hijau nang tak majak ke diri nyempulang bala mayuah inah nak bakal ti dekat nitiah kurang nurun ngasau atau kurang nyarian. Beberapa hari sida tu sudah berjalan menuju ngagai uno bugau sida pan terengkah ngabak uno munsuah. Tidak kau diserang sida. Lebuh bala mayung belatur dekat betiki ngagai rumah munsuah. Dia bala ayak hijau nak ngasau yang kau. Lebih medak ya. Tapi yang tak bisa akal serta pian tergariga nitiah kurang mayung. Nyalai hijau dia suruh orang tinggal bak langkau pemansuah ngibun perengkau bala mayuah. Jadi sekubang yang tinggal ke diri bahawa langkau pemansuahnya dia tidak muka indar go. Hijau tak bersaik kau bira nyalai ya lalu ngejang ke langkau pemansuahnya dekau ngiga alai tipatut nun nunggi ke diri tapi hapin sempat ya dekau nunggi ke diri dia ya tak lalu ditegah munsuah putubah siku wajah serta munsuahnya terpedak ke hijau munsuahnya ndak cecamang lalu nacar ke sangkuah nuju ya ninja benar ke entaran sangkuahnya tak melipat kena pun anak kayu Alun pidau. Alun sepi diri udah ditacar munsuah bekenyok. Dia hijau lalu kalonyo ngambil sangkuahnya lalu nyundang tikam munsuahnya. Tikam hijaunya betul-betul terengkah bapah orangnya. Menuang munsuahnya tikual-kual leka nguji mencabut sangkuah. Tilekat bapah ya. Dia hijau lalu kecit mumpuang pala munsuahnya. Pala munsuahnya lalu ditaban ke hijau pulai ke langkau pemansuah. Lebuh bala mayuh udah pulai ngalah ke munsuah. Datang yang berlangkau pemansuahnya. Dia hijau madah ke diri. Udah berdengar munsuah siku. Bala mayuh terkenyat ndar. Mada hijau tertinggal di langkau pemansuahnya. Tak bisi tulih ke pala munsuah. Mada ianya tersiku. Serta tak lagi nemiya. Tulih ke dengah ke diri. Semua sedap ke dia. Lalu ketawa ke dia. Lalu membayar boleh munsuah. Udah parai diri. Saja pia hijau nak ibuah ke cakup sida leban ya nemu sida nya endang papas ke ya. Dalam kayau sida sekalinya semua bala tipi-tiki ngalah ke rumah musuhnya sama bala boleh dengah megang ke debai jerit pulai. Hijau pun bekenya ke tanya ya ndak ngau orang betiki betacah ba rumah musuh. Taya ndak mega tak pulai puang. Nang ke bakau adat orang pulai ngayau lebuah sida datai di tengah laman. Dia sida lalu sama serta manjung pangkat selayang. Ambil kurang ke di rumah bersedia dia nyambut dengah sida. Hingga panjung pangkat selayangnya, orang ke induk di rumah lalu begau belatur bersedia dia nyambut dengah laki ambai atau kanak sida. Serta bala sida datai di pala tangga, dia sida ke induk pan lalu sama-sama nantai ke puak kubuk dikena sida nyambut leka balang bergundai. Ngi sida ke udah bisi bini lalu disambut bini sida lalu ngi sida ti bisi ambai disambut peringai ambai lalai sida lalu ngi tudah hijau leban ya ti agin mia disambut indah empu nyanyak bukas malamnya sida hijau serumah rami amat naku leka balang bergundai ke uliah sida nganyau hari menua bugau udah ti pulai ngau orang nganyaunya hijau agi mengkang nyimpan pemalu serta lagi berasai ndak lantang hati laban sida serumahnya lagi bisi ngumbai berdengah munsuh tinduak ngau berdengah bangkai nyalai berengkah harinya hijau lalu berundiang dekat nguji dari nampuak nyangka icok hantu tau sino kasih kaya ti udu dikelesai ke sida serumah laban jam ti diungkup ke buat program tu habis nyalai cerita tu diketak aku nekanya aku dekat datai baru bari ngojam ti sama minggu duding ini lah nampung jadi tatu kujong kage nanti kita itu temu baru itu aku mari selamat bersara upu aku
1: okeynya nak kita mending ke program cerita tuai-tuai Iban buat dusun ke 31 bugulai ngau Mr. Philip Langi. Jadi mari selamat pagi ngagai semua bela peningai ya kage mengkang mending ke kami buat YFM Y912 buat pagi hari dua peningai. Mari selamat pagi ngagai kita nyangkanya benung beranjung tau ke berambik ke nembiak sekolah ngarap ke sama bela ngengkah ke kereta buat ndo ya ke likun ngambil kena nanggur pejalai kereta ke bukai kelebih hagi kita ia ke benung ngantik nembiak ia ke pulai sekolah jam ke dia tu peningan eh jadi ngagi kita nyangkanya benung berjalai ke pengawak kini jam ke dia tu bayak kena ba office kini tau ke ba palan membeli ke barang kini tau ke kita ia ke benung berjual bertamu kini jam ke dia tu serta maga anak ngira dini alundu kita jam ke dia tu peningan ngarap ke program kita terang di pendiang ke kita ya. Okay, untuk pendengar dekat berkongsi dengan kita Siti Berita berkawan dengan tabung ekonomi gagasan anak Sarawak Tok Ketegas Chairman Tegas Kemagak Sapit Menteri Pengatur Kanan Menteri Pentadbiran Tanah dengan Rampak Menua Sarawak Dato' Len Talif Saleh madah ke tabung ekonomi gagasan anak Sarawak Tok Ketegas ya. Muka peminta dengan masuk program latih Unreal Engine for Games 2026 tidakkah diatur kena 10 ngagai 14 hari bulan 8 tu ila bak tegas Digital Village Kuching ya. Program tu numpu ngagai mekanik asas, pemansang main, prototype sikal ngau reka bentuk interaktif ngena Unreal Engine 5 ya. Jadi program tu ukai semina nyedia kepeluang ngagai bakat menua tu nguasa pengelandia teknik ke tikas dunia tang megak meri awak ngagai sidak ngemansang ke studio di menua tu ya. Jadi yang madah peminta tu dia tu udah dibuka ngagai semua orang serta nitiah ke tata ti udah ditetap ke 20 ikut orang ke dipilih hari Sarawak dekat ngau masuk nguluk latihnya ke megak dekat merik penerang praktika ngagai penyerta nengah pemansang projek main 3D ya. Jadi program intensif 5 harinya dekat diatur bergulai ngau EFXCO Academy. Ikinya tadi berita berkawa ngau tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tau ke tegas. Jadi pukul 12 tengah hari tu lagi peninga mai kita mendeng ke berita tengah hari ya ke di tabur terus hari konti YFM Iban di Kuching udahnya dia kita dekat bergulai dengan pengelola program kami hari YFM Bintulu ba awak ngelah tengah hari jadi ngau tu peninga ninga ke kita ngau lagu ke Dubai Lucy M pengerindu nuan ngau aku tang sebenarnya tu lagu ke Dubai Nicholas Frederick biar meh aku pergi buat dulu aku peninga selamat merarau semua bye.

Selamat tengah hari peningat mulai dengan aku Min Melizah Rayon buat berita tengah hari 23 bulan 6 2026. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ngau cara berjenaka madah kadiri bedau terundang ke pengawak popular besai menua Sarawak. Ia madah jam ke diatuk Perintah Sarawak agi numpu ke rundang ngagai agenda pemansang serta berjalai ke mayu macam inisiatif ke rakyat. Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari di lalu nyadi Presiden Gabungan Parti Sarawak GPS madah ke pengawak ngau agenda pemansang ke di Perambu Kenyau hari tahun 2020 subak patut lebih dikemerankan kena ngemansang ke Sarawak. Ya mansut ke Jakut tu ngagai pengarang berita udah ya ke berjadi palan main asal bidayuh BCC di Bau. Hub komuniti tip bungkus RM9 juta ke digagak ngena pelanja hari baru projek rakyat tembuk gagak kena 28 hari bulan 1 tu kemarin. Jula ati Raban Bangsa Bidayuh ti dekat ngembuan sebengkah palan ti nyadi lambang identiti pesaka ngau penyerakup sidak dia tu udah nyadi nyata pengudah palan main asal Bidayuh BCC ke tembuk gagak. Sapit Menteri Pengangkut Bak Sungai Ngau Tasik Dato' Henry Harry Jinab madah ketuk undang Asia Ari Perambu Strategik tinjau keterang ngau kerjasama ke diberi semua Raban. Tundang setipak bendar ngau julu ati ke dirintai ke dalam blueprint pelilihan menua bau 2020-2016-2030 ngau inisiatif Greater Bau 2030. Yang maksud ke Jakut tu ngagai pengarang berita bak pengrami berjadi palan main asal bidayuh BCC di Bau. Palannya nyerangkum Dewan Serbaguna ti ulih muat lebih hari 1,000 ikut mensia, ruai pemandang, palan endur baum ngau barok ti nyadi lambang identiti ngau pesaka bangsa bidayuh. BCC tu mega sama dekat nyadi palan dur ngatur mayu macam program korang mayu. Nyeng kaum pengrami berjalai bebala mayu, berserimai ngau ari gawai bau, program nembia ngau program pelajar. Pengawak tinyerah ke penyangkai kapal Bintulu ngagai Sarawak diperhati ke dekat sama nguntung ke Perintah Besai ngau Sarawak. Director Institute Ecoscience Borneo Universiti Putra Malaysia Sarawak, Dr. Syed Salfuzari Osman Al-Idrus madah ketuk ngayan ke perintah nama bendar dekat mantai kesemangat sempekat Malaysia 1963 tau ke MA63 senutua ngau Perlembagaan Persekutuan. Perkara tu mega ngayan kedua-dua pihak endang sama bersawup nempak ekosistem pengawak dagang ngau kawa ti lebih tegap serta uliah dikemansang kagi Jemahila. Tiap pemujur ke uliah ari penyangkai kapal Bintulu Jemahila mega sama dekat nguntung ke Malaysia. Pengawak tika nyerah ke penyangkai kapal Bintulu nyak sekedar ari perkara ari baruah MA63 ti mujur diputar ke ngena awam antara Perintah Besai ngau Sarawak. Pengawak ti nyerah ke penyangkai kapalnya ngagai Sarawak berungkus RM1.8 bilion. Polis Semarahan diatuk benung ngigak 3 ekor orang kengerumpak ngena senyata bak kes kenyadi di Asa Jaya kena hari Minggu tu tadi. Bak kes tu kenyadi bak kampung Semara Ulu Sadongnya, si korang berkebun ke bungur 70 tahun direport ke kena rumpak. Pemangku Kepala Polis Pilihan Menua Kota Semarahan DSP Barry William madah ke bak kes tu kenyadi urung pukul 9 malam rumah mangsa ditamak 3 ekor orang tindak dikelala serta berbaik ke dukuk ngau besi ketamak ari pintu belakang. Mangsa tidak report ke diau kediri aja serta enda ulih ngelaban ditancang perompak kesama besengkabung mua di lalu nyerungkai rumahnya. Bak kesnya kenyadi dalam penglama kira 15 minit, perompak tu ngencuri duit kira RM3,000, sitik telefon bincang, sitik inye rumput ngau jala. DSP Barry William madah kesidak bisik tertemu ke sitik baju getah, ngimbai rumah mangsa tu ngenak sawup ari ukui K9.
Kes tu dipansir ngena Seksyen 395, 397 Penekot, Laban Kengrumpak ngena senyata. Berbangganya di Roban, Polis Ratu kemari udah ngetan ke dua ikut pengerja pengawal ti di pelabak ke Ngamang Sikuk Mekanik ngena Senapang. Kepala Polis Belia Menua Seratu DSP Matthew Manggi madah ke suspek kebumur 33 ngau 53 tahunnya ditan ke bak dua endur ke berbeda. Waran tangkap dikeluarkan pengudah mangsa tu ngaga report polis kena arinam laban ti irau ke penglikuan diri. Pansiak ngayan ke suspek nang bisi niat adakah nimbak mangsa tu ngena peluru buckshot lalu ti endak berpuas hati ngau mekaniknya ti mancar ke lampu picit bak malam sebedaunya. DSP Matthew mansut ke penerang tu ngagai pengarang berita RTM di Kuching. Polis Mega udah ngerampas siti senapang patah, siti senapang guli gagak kediri ngau 10 itik strom senapang patah. Kes tu dipansiak ngena Seksyen 506 Penal Code ketegal penyalah ngamang orang ngena ulah jenayah ngau Seksyen 8 Bracket A Akta Senyata Api 1960. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari nyadi berita tu tadi ditusun Penny Ribot ari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani. Kita datuk dekat terus bergulai ngau YFM Bintulu bak ngelah tengah hari.

Ya peningah bertemu baru kita bawa ngelah tengah hari hari itu peningah 23 hari bulan 6 tahun 2026 aku pengelola program Cheryl Ludan datai baru buku lengok kita bawa ngelah tengah hari hari YFM Iban Bintulu. Jadi terima kasih ngagai DJ Min kita hari YFM Iban Kuching ke beritanya tadi serta mega nanti hari Bintulu FM itu. Dia kita tadi baru dah buku lengok DJ Zana bawa rentak 97.5. Dia tu tusun program kita sehari tu peningah. Nadai berubah pukul 12.30 tu lagi. Dia aku maca pesan berat. Dia ke bisik di kenatai ke bala peningah. Udahnya pukul 12.45 minit tengah hari. Dia kita boleh buat program manmu kita. Boleh ngau pengelola program Ruth. Udahnya pukul 1 kita boleh ngau pengelola program Keluar Lipat. Ngau temuai ke minggu tu. Lalu pukul 2 bakal selama aku mai kita rawun buat program kini kita sehari tu serta setengah jam ke penudi ianya pukul 2.30 dia aku berengkah maca pesan rindu hati ke bisik dikenatai ke kita bayangnya tadi nengah live Facebook RTM Bintulu tau ke buat live TikTok Bintulu FM ya tadi tusun program kita sehari tu peningah 23 hari bulan 6 tahun 2026. Lagu keterubah kita sehari tu peningat kena kita muka lawak ngelah tengah hari kita. Lagu Ari Isali, Sweetie Sayau.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

Ya, lagu Ari Jessica Timah Laki Sikat ngujung ke jam kita di pukul 12:26 minit tengah hari. Jadi munyuk aku pukul 12 tengah tu lagi aku berengkam macam pesan ke bisik di kenatai ke kita nangiranya Ari WhatsApp atau ke email. Angkanya kita tu tadi ke ngirum pesan atau kirim ke dia tu barang maya lagi aku macam pesannya. Okey, lagi terus berperinan kita sudah tu lagi aku terus maca pesan ke diterima kami. Lagu hari What Rock Kaban Sampai Mati.

Ya, nyak tadi lagu, jadi aku terus maca pesan ke bisik diterima kami. Jadi pesan ke Terubatu datai dari Christopher Leo Bangau, ngojeni Janah Bangau, madah kapai sidak ya. Ianya Bangau Matuh, tau ke Pelio, Bangau Matuh tau ke Pelio, udah nadai kena lemai 21 hari bulan 6, ba Spital Kapit. Jadi niang dekat dintu ba rumah satu Malaysia Kapit kena malam hari dua, ianya malam tu 23 hari bulan 6. Ngau malam hari tiga 24 hari bulan 6 serta dikubur kena 25 hari bulan 6 ianya hari 4. Jadi pesan tu dituju ngagai kaban belayan ba rumah andan, sungai asap, rumah tuan, rumah jampung, rumah banyau. Kaban belayan di Julau, Kenawit, Seratuk, seluruh air pakuk, kaban belayan di seluruh air Melinau, air Majau, ngau air Baliah, serta semua kaban belayan kena lah dirindai dituk kenglala niang bangau batuh, niang

baklu mor kusung 11-25-15-16-25 tau ke ngagai lio baklu mor kusung 19-891-6-39. Ya tadi pesan pemati madah ke Bangau Batuah atau Kapelio udah nadai kena lemai 21 hari bulan 6 tahun 2026 ba hospital Kapit. Lalu ni yang dekat dintu Bala Mayuh ba satu Malaysia Kapit kena malam 23 hari bulan 6 ianya malam tu ngau malam hari 3 24 hari bulan 6 serta dikubur kena 25 hari bulan 6 tahun 2026. Jadi pesan ke Siti tu, pesan getah sulit datai hari bintang anak cemariang, bintang anak cemariang tau ke Indai Cimbau, tau ke Indai Nanai. Jadi madah ke niang Indai ya, banun anak buyo tau ke Indai Cimbau, banun anak buyo tau ke Indai Cimbau tu dekat Dewan Ulit kena lemai 27 hari bulan 6. Lalu pengawal getah sulit kena tumu pagi 28 hari bulan 6 ba rumah membuas ke Subak atau ke termasangan kebaru ba ulu Sungai Salim Sibu. Lalu pesan tu dituju ngagi semua kabam belayan ba termasangan, terma Alin, terma Cabok, terma Anthony, terma Gagat, terma Kayak Salim Kibak, terma Kennedy Salim Kibak, terma Christina ba Salim Kibak Sibu Jaya. Kabam belayan di tuan rumah Birai Sungai Salim, tuan rumah Philip Sungai Salim. Kabam belayan di Batu 16 Jalai Oyak Junako, Spiring Pulau Dudung, Kemuyang Sungai Nibung, Menyan, Sengan, Salim Belalang, Belingian, Rumah Libak, Nanga Buah Julau. Jadi penerang kesiliak kita tak buka telefon ngagai Indai Cimbau, Bak Lumur, Kusung 19-555-2161 tau ke ngagai nanai bak lumur kusung 13-562-1064. Ya tadi pesan getah sulit madah ke pengawal Nguan Ulit kena lemai 27 hari bulan 6 Nguan Ulit banun anak buyo tau ke Inik Cimbau. Lalu pengawal getah sulit kena tumu pagi 28 hari bulan 6 tahun 2026 bak tuai rumah membuas kelemak tau ke tuai masangan kebaru bak ulu Sungai Salim Sibu. Jadi ke sitik tu pesan pemati datai hari tuai rumah Nyanggau tau ke Janggau Anak Ngelambai hari nanga batang ulu Krian Seratuk. Madah ke pesan pemati menantu ya ianya Ivan anak asui, Ivan anak asui tau ke laki Cikgu Devi Nyanggau dan nadai kena hari Minggu 21 hari bulan 6 tahun 2026. Niang disengkait Bala Mayuh kena malam hari 3, 24 hari bulan 6 tahun 2026 bak rumah Yampu, bak lot 29-1877 Taman Lili Seratuk. Lalu niang Ivan anak asui tu tadi dekat dikubur kena pagi hari 4, 25 hari bulan 6 tahun 2026 bak pendam Seratuk Memorial Hill. Lalu pesan pemati tu dituju ngagai semua kabam layan kediau di Batang Krian, Batang Buduk, Batang Melupak, Batang Rimbas, Batang Pakuk di Batang Layar serta semua rumah panjai ke sepemakai ngau rumah Nyanggau atau ke Janggau Anak Ngelambai nanga Batang Krian Seratuk. Nya tadi pesan pemati madah ke niang Ivan anak asui, niang Ivan anak asui ke udah nadai kena hari Minggu 21 hari bulan 6 tahun 2026 serta niang disengkait Bala Mayuh kena malam hari 3 24 hari bulan 6 bak rumah Empu lot 29 nombor 1877 Taman Lili Seratus serta dekat dikubur ke kena hari 4 25 hari bulan 6 tahun 2026 bak pendam Seratuk Memorial Hill. Jadi ke sitik tu pesan datai hari Timothy anak jaga dekat madah ke pemati menyadi ya yanya niang tu rumah Henry anak jaga, tu rumah Henry anak jaga tau ke dikelala ngau apai rawun udah nadai kena 21 hari bulan 6 pukul 11.10 pagi ba hospital Nyabau Bintulu. Niang diintu Bala Mayuh ba

Pu Siu Batu 6, Jalannya Bobin Tulu. Kena malam hari 23 hari bulan 6 tahun 2026 serta dikubur kena hari 24 hari bulan 6 tahun 2026 Bak Pendam Arsi Setiam Bintulu. Jadi ngetah sulit yang dekat diatur kena 25 hari bulan 7 tahun 2026 Bak Fu Siu Batu 6 Jalannya Bau Bintulu. Jadi pesan untuk dituju ngagai semua kabar Melayan di Kuching, Serian, Kampung Kerangan, Tekalong Kerangan Terusan, Kerangan Jaya, Kampung Menyang, Tamah Mawang, Tanah Mawang, Kabam Belayan di Balai Ringin, Semunjan, Seri Aman, Betung, Pakan, Skimbi, Julau, Serikai, Sibu, Kabam Belayan di Sepemanjai Batang Sebawah, Sungai Mas, Tatau Bintulu, Bakung, Niah, Miri, Brunei, Darussalam, ngau semua ke ngelala ni yang tuai rumah Henry anak jaga tau ke apai rawun. Lalu penerang ke silik kita atau bertelefon ngagai Timothy anak jaga bak lumur 019-0909-9627 atau ke Roland bak lumur 011-8622-422. Ya, tadi peningah pesan ke bisik diterima kami peningah. Kita berperinan dulu. Udah tu lagi kita bergulai dengan pengelola program Ruat Ampung. Program Nemu Kita. Dia lagu ke sekali itu. Lagu Arif Fazil, Lelengau.

Okay, jadi peningat jam kita dia tu 12:45 minit tengah hari. Nyalah aku masuk na lama laban maya tu jam. Kita bukulai ngau aku buat program nemu kita. Ba dikeluar ke bawah ngelat tengah hari YFM Bintulu ya. Jadi berita ke dekat dikunci aku bukulai kita peningat buat program nemu kita ke tengah hari tu. Ianya berkaul ngau ulah jelu ya, ulah jelu lo pengawak sedak ia ke bisik kawal ngau siku-siku orang ya. Jadi nyalai atau nyalai didinga laban kebuah lepia peninga jelu tupan tau ia mega kena hukum ya. Ukai kita mensiaja kena hukum tang jelu mega tau kena hukum. Jadi nyelai di dinga tang utai tu nang bisi amat nyadi lalu bisi mega di record di surat atau ke di bisi di catat di surat ngambil ke bisi ke pedak ke cerita di tu suai tanpa menampuang tang ya bisi dalam surat ukai reti ya sebenarnya di tu suai cerita di mulut ke mulut tang mega andang ya amat nyadi nyak kebah ya bisik di surat pasuak nyadi sejarah ya. Nyadi ba menua tungak ke Sudan Selatan tu peninga bisik di sikuk kambin kambin tau ya nyak tadi di tetap ke salah salah ngerja penyalah ya. Bukan kita mesti aja boleh ngerja penyalah. Lalu kita mesti ya, laban dan segi sitik-sitik menua bisi undang-undang, bisi adat. Nyalain ti kita yang tadi orang gitu, kita mesti yang tadi bisi ngerja penyalah ya, lalu ditetap kesalah ya dekat kena hukum. Nyalai jelupan bansanya meka. Nau, bawa menua Sudan, Sudan Selatan, sikuk kambin, ya dah udah ditetap kesalah. Laban dia tadi ngemedias ke siko Indo. Ngucuang ke Indo nya tadi parai tokah mati. Bekeni ke kambien tu tau ngasuh Indo tu parai. Ya, ngau caraan tadi. Engkau nyabai ya ringat kini, ngeransi kini. Anang umbaik kita nyusia aja. Jelu penemu ringat tu peninga. Nyadi kambien tu di pedak bisi saksi mata medak madak madah ke kambin tu tadi nanua kai bisi tanua nanua induk tu ngucuang ke induk tu parai ya. Jadi nitih ke surat berita ke dikumai Daily Star bermenua din jadi kot tu ke mahkamah netap ke ia ke bempu kambin tu tadi orang ke ngempu kambin tu nyerah ke tu ke merik ke merik lima ikut kambin ngagai orang ke sebilik ngau induk ke udah nadai ke Tegal Tegal ke di namanya kambian ke bis nanduak medias kian tadi nyalai hukum ngagai takja kambian ke ngejap nyalah tadi tameh hukum tadi ngagai uya ke ngempu kambian tadi nyalai ya ke ngempu kambian tadi dipinta merik lima ikut kambian ngagai orang ke sebilik ke di tengah pengusah bala ke nada induk ke nadainya tadi ya. Jadi induk ke nadainya tadi berumur 45 tahun. Lalu nang awak peningan ya segi patut gap ya ke bempu kambiannya tadi meri lima ikut kambian ngakai ya ke kena tengah pengusah tidak sebilik ke kena tengah pengusah induk ke nadainya tadi tang ya kenyalai tu peningan kot to ke mahkamah tadi hakim tadi mega ngasuh kambin ya ke nan dua induk ke ngujung ke induknya tadi parai kambinnya pan dipasuk ke ngagai rumah jil artinya dihukum jil pengelama 3 tahun ukainya jil sengapok-sengapok peninga de nur kambinnya ta jil ya nya tadi dihukum jil dipasuk ke ba Kim Zadu, Kim Askar. Ba mesti Kim Askar ba menua Sudan Selatan, kambiannya dihukum jail pengelama 3 tahun. Nya 3 tahun. Bai mako kala de.
ya nadai bokitai nadai ma nanti kita kemedak jelo tadi nak genya ngawak di hukum mak nak saya kita ke nak bakal orang kita nak bakal mensia tentu ya bisik perasai rundiang ya bisik te namanya bisik penanggul rundiang tusuk rundiang kini nanti kita dipasuk dukum cil semua tu kambian nak kita nemu rundiang ya berkeni pihak gagal makini ya dalam jailnya nak patut kena beri makai pihak ya ya nyalai nyak mak pengujung tu dah cerita kambian tu tadi kambian tu nadai ke pada habisik nama nadai tamia tadi ya pan nak uleh nyeliah nak uleh lari hari kena hukum hukum jail mega laban dah ngujuang ke siku induk tadi parah ya ya nanduk induk tadi mau kaita ke sekali nanduk suah nah tanah daripada bak sentang ni tu buah induknya ke kena tanduk kambian tu peninga ya nyak kisah kambian ya lalu ke siti tu tunga ke bak menua India peninga tu nyadi dalam tahun 2015 siku burung acang ya burung acang ditangkap ke Tegal ke Tegal ke yang tadi bisi kata kalau nyebutnya deh nyubua ngintai ya jadi pengintip jadi spy ya jadi itu jadi dalam tahun 2015 ikalai burung acang tu tadi siku okay berabaraban siku burung tu tadi dipadah ke yang tadi bisi ingap atau ke ya bisi ngelawak siti menua siti siti gunturung peniau tu sempadan menua garis sempadan menua Pakistan India dia ya. Jadi udah burung acang tu ditangkap dia dia sidak ya medak nah ada daripada ke siapa kenangkap bak tubuh burungnya bisi dilekatkan siti pesan message ya bisi di nak berkeni ke nyak surat meet kini tang bisi ditemu bak tubuh burungnya burung acang tu siku burung acang tu nadai daripada bak tentang ni tang kita medak ni kita medak bak cerita bak TV orang kelihatan tadi ngena burung tadi guluang sedak ya surat mitnya tadi gulung-gulung-gulung tancang kebak kaki burung acang ke bekenyak kini sebenarnya itu madah tadi bisik surat message pesan surat mit tadi kertas mit dalamnya bisik pesan ditemu bertubuh siku burung acang tu nya munyi kaku tadi nak nada daripada bantani yang kanya di lekat ke di ditancang ke bak kaki ya kini bak tentang tubuh kini rekuang kini kita nak nemu nada nada nada nyentuk daripada jadi pesan ba kertas mitnya tadi ditemu sidak ayam dalam ngenak jaku ba nama jaku Urdu siti ari bangsa cabang bangsa jaku ba menua India dia ya lalu ba jaku Urdu tu siti ari jaku rasmi menua Pakistan nyalai ke Tegalnya tadi nyak ngucuang ke menua India ngau Pakistan pan lalu belayak belayak berbuat ke menua menua ke bisik semak garis atau kesempadan menua antara Pakistan ke India nya tadi belayak-belayak lalu ngujuang ke perang ngujuang ke perang antara nyak nyadi nyalai udahnya ke Tegalnya tadi Pakistan ke India pun perang burungnya pan lalu ditangkap pan lalu dijil nyak ni buat dijil kaku burungnya nanti kita dengar aja ku jailnya besar nar jail ulah ulah nur nga ngejail mensiana pia tang munyi kok ku burungnya ni bo dingkah debat jail tak dalam sangkar pan de jail me burungnya naya peningan nanti kita berarti kena nyalai nada pada ke berapa tahun berapa pengelama burung acang tu de jail tang mea ditangkap lalu lalu de jail ke Tegal ti mai pesan nah nyalai nyak ba India siko burung acang lalu ke siti tu peninga kita mai kita perhatikan namanya tu burung mega sama mega peninga burung tu kisah burung ke siti tu tang tu burung katanya nyebutnya nih burung kakak tua
ya burung kakak tua, katiknya tau kakak tua, apa aku tak nemu ke peningan, kini kok yang aku kita, tamnya tadi burung kakak tua, sama mega, nyadi ba India, sama mega, dalam tahun 2015, semina ndur, tadi ndak sama, nyadi itu, semina daripada ke India aja, nyadi burung kakak tua tu kita sama nemu peningan, ke amat berjaku, nanti ya terkena kakak berjaku, nyata, mata nak nemu ke pengerah, berjaku man, tang, pengerah atau ke burung kat tua siku tu kelalu berjakuk kelalu kenya ini nadai bertapis-tapis nadai berselap-selap tu dah jakuk ya tapi neka ini nyembur keluar ke jakuk jakuk kamah jakuk jahit semua sebut magang-magang jadi ngujung ke burung kakak tua tu ya ditangkap lalu dipansik polis ditangkap laban dia ke kelalu mulut mulut laser tidak pada di tu mulut laser artinya kelak tak ada belapi-lapi ama jakok tadi tak ya nganu siko ini tuai orang tadi ini tuai orang tak nganu nanu nada ger pada jakok kenita ama jakok jai jakok jakok kamah ma pedes hati metu dah indonya tu kayak sekali ku ya tak asal aku medak bepansak ya ya medak aku tak habis aku tu di pejai ya nanu pejai nakak ni bedi petenah kini nyalai report polis mengaku report polis matudah induknya ini tua yang tadi peningang ngujung ke burung kakak tuanya tadi pan lalu dipansik udah dipansik nang segi amat sidak ya main namanya tadi burung tadi baik ngagai namanya upis polis balai polis okay, upis balai polis udahnya sidak ya main ini tua yang rata gai balai polis tak medak ini tua nya burungnya kau yang berjaku mucau nanmu mah mucau kan nganu kan ini ngamat dah ne amat mentu dah burung nyamat tengah meda induknya ngai meda kini gagal kita kita nomor ti jaku bisa ikutnya jaku sedak ya pihaknya ya leban dia lagi nunda jaku kita ide burung tu jelunya bisa amat bisa jaku kamah semua nyak ngasuhin itu ainya prihati ne udah hama amat betul menjadi dinga pulen pun dinga burungnya asal meda ini tuainya ya lalu tanya berjaku mucau nganu semua ngujuang kata udah buruhnya pan lalu ditangkap polis tangkap aja nadai madah nama hukum ya peningah bak kita anak tak apa penekak nupi buruh tahu kita nupi buruh lebih buruh ketua ke buruh tiung ke buruh cuma berjakuk berjimat tahu nupi buruhnya dan kita berjimat berjakuk mendirik sebilik ya. Berjakuk kita mesti ke belapik anak tak penekak mansuat semua ngai ke buruhnya nuna nanti yang nuna yang anak berkita sebilik anak ngawak anak cik bisik temui datang yang anak temui nggak jakus ngapa parai kita ni peningang nyalai nggak berita bakau nggak kambin serta dua burung ngacang nggak burung kakak tua ngucuang ke nemu kita kita ke tengah hari tu udah nemu kita jaga runding jaga mata jaga hati mua tampak perincing tucum ketawa berari hanya itu lagu hari Roslina burung dalam sangkar lalu untuk di lagu tu kita dekat terus begulai ngau kami hari Bintulu FM bawa ngeluar tengah hari nangkan ketuknya program dari DJ Flora temuai at YFM Bintulu.

Ya, lagu Burung Dalam Sangkar Ari Roslina. Mai kita akan kejam pukul 1-2 minit dari hari. Jadi munyi ko aku tadi patut so program. Bak jam kedua kita boleh ngau pukul program Flora Libat. Ngau temu ayah ke minggu tu. Siapa nak temu ayah. Jadi kita terus boleh ngau pukul program Flora Libat.

0: Selamat hari hari peningat bakal selama jam kedua ngelah tengah hari mai kita bergulang kami bak dalam program temuai kita ungkup minggu tau. Temuai ku ke ngali hari tau ianya puan judi ianya sikok penolong pegawai kesihatan persekitaran ya. Hari unit kawalan penyakit bawaan vektor denggi ianya hari upis pengerai bagi menua Bintulu. Jadi ngelalu ke penatai puan judi nama berita nuan sari tau.
1: Mana DJ?
0: Okey, hanya tu mai ku kengan hari itu. Puan Judy lama nak bertemu.
1: Ya,
0: nyaw makin ini koran.
1: Cute.
0: Cute as wa kau mon tuan tadi.
1: Ada pelai gawai tu makin cute dah.
0: Si aman ya. Noleh dikelari kena.
1: Ya.
0: Jadi apa tu tadi? Nuan tu hari unit kawalan penyakit bawaan vektor denggi. Tentu topiknya tadi puan Judy ni bisik kawalnya. Ngau kedisebut kita demam denggi tu. Jadi keterubah tu tentu yang dekat nanya nuan tu nama reti tu. Kenapa utai ke disebut penyakit demam denggi tu?
1: Okey, selamat ngali hari. Aku ngari hari upis pengerai Bintulu ne. Mari besai terima kasih ya nujung ngaga DJ serta kelebih lagi ngaga RTM ti udah mari peluang ataupun awek ngaga aku berkunci ngau bala peninga senantang reti penyakit demam denggi itulah. Demam denggi itu ianya salah satu penyakit lawan virus ti tau ngerekai dari pengudah kita kena gigit nyamuk Aedes lah. Ti bisi ngundang virus igi penyakit tu lah. Bala pedinga bisi empat bangsa virus ti uliah mai penyakit demam denggi itu lah. Ianya kami ngangau kia den satu, den dua, den tiga, ngau den empat lah. Nya retinya dia tahu nanti kita udah kena sakit demam denggi itu lalu nyemak kena rampit kedua kali ngau bangsa virus denggi tibukai dia kita dekat ngasai ke pemedis lebih balat agak lah lari ke bakal lebih kena demam denggi berdarah baganya lah. Okey, pia mega nanti nyemak kita dia bakandang ataupun dua kekalak bisik nyadi penyakit demam denggi itu. Dia sidak dekat dirampit lebih hari sekali lah sumi hidup sidak ya lah.
0: Bisik enggak boleh kena rampit lebih hari sekali tau tadi ni Puan Judy.
1: Ya ya bisik.
0: Nyak tadi reti penyakit demam denggi. Lebih lagi yang rekai pengudah kekena gigit nyamuk Aedes tau tadi ni lebih ke bisik ngundan virus gigit penyakit tau. Jadi tanya kedua tau berkeni cara kita itu Puan Judy ni kak nemu sekali ke kita itu bisik ngembuan tau ke kena penyakit demam denggi itu.
1: Okey, orang kesakitnya dekat bisik ngamuan tanda-tanda serta asai pengudah 5 ataupun 6 hari kena gigit nyamuk lah. Bakal ke disebut aku tu, ianya ia kena tabin, pedis pala, pedis tulang belakang, pedis buku tulang, engkual asai kak mutah-mutah lah. Dengan pedis leka mata, kadang-kadang ti kalau balat ya pangsut rayang belah tubuh kita lah.
0: Kira menyekurannya tanda atau ke kelai tu tadi ni Puan Judy orang kekena penyakit demam denggi ni. Jadi nama patut digagak kelebih lagi nanti nyema kita itu tadi Puan Judy ni bisik ngembuan tanda atau ke disebut kelai ya ke bisik disebut nuanya tadi.
1: Nanti nyema kita ya bisik ngembuan tanda-tanda baketau. Kita dipinta datai berperiksa ataupun berobat ngagai klinik atau ke hospital ti semak pendiau ngau kita lah. Ngau nakak pelengkas lah.
0: Ane ngantik lama
1: awalnya. Ya, labannya bayar ya. Okey, laban nanti nyemak kita udah berperiksa ataupun berobat ngau lengkas, kita dekat ngurang ke penyakit lah. Tu tau ngerekai ngagai orang bukai dah. Bakal bab klinik mega, bisiknya dia ke rapid test kit lah. Kena kita boleh mansi penyakit demam denggi tu ngau jampat agak dah ngau lengkas.
0: Kata nanti nyemak tu tadi ni nanti orangnya tadi nak lengkas datai berubat nama dekat nyadi ba orangnya tu Puan Judy.
1: Bekas demam denggi tu nak ianya demam denggi biasa tau ke demam denggi tip berdarah lah. Demam denggi tip berdarah tu ataupun demam dengginya ya boleh naban kenyawa mega on ti nak berubat ngau jampat lah. Dengar demam denggi berdarah tu, bisik tanda-tanda bakal ke disebut aku tadi. Lalu bisik berdarah bakal ya berdarah bak kulit, hidung ngau gusik lah. Lalu ulih pansut darah bak selapu tubuh kita lah. Lalu ngujung ke ulih naban nyawa deh.
0: Nya ke tau disebut balak tau ke rayanya tadi na.
1: Iya.
0: Jadi berkeni ke tau ke nama cara kita itu tadi Puan Judy ni lebih lagi kena kita nagang tau ke nyeliah ke demam denggi itu.
1: Okey. Sama reti bakal COVID-19 lah. Nakak dia tu nadai ubat ti engkeman kena nagang penyakit demam denggi itu lah. Siapa ti bisik ngembuan tanda-tanda serta asai demam denggi dipinta datai berubat ngau lengkas lah. Sidak dekat di perubat di tiah ke gaya pemedis serta dekat di asuh diau ngau ngirup air mayuah nah. Sidak dekat megak bisik ke ditan ataupun dipasuk ke kespital lah nantinya mak ya ditemu demam denggi berdarah lah.
0: Okey. Nyak cara kelebihan kena nagang demam denggi munyi ke Puan Judy tadi. Nadai ubat ya ke engkeman kena nagang penyakit demam denggi tu. Jadi tu Puan Judy tentu tajak pian nadai ubat ke engkeman. Tentu bisa munyi kurang ne cara kelebihan kena kita nyeliah ke diri hari kena penyakit demam denggi tu.
1: Okey, keterubah ya. Persa dulu kandang luar ataupun dalam rumah kita kira-kira 10 minit seminggu sekali lah. Jadi dia tu mayu cara ti uliah dititih kena nyeliah kediri ari kena demam denggi ianya bakal ke disebut aku tu lah. Munas kendur nyamuk bertelur. Kedua ianya buai perengka ti uliah nakung air nanti nyemak nak diguna lah. Pedak ngau mana tangki air kita serta tutup ngau rapit lah. Nyak pedak ngan mana mega alas pasu bungai kita tibisi nakung air lalu kita dipinta muai airnya serta merus yang ngau bersih sekali seminggu nih. Kita mega tau nupi ikan dalam pegung kena ngemunas ke anak lelunggiannya lah laban ikannya ia makai anak lelunggiannya ya. So ya lebih okey gitu lah. Banyak kita dipinta mega nyaga tau ke nyeliah ke diri ari gigit nyamuk bakat tau lah. Tutup pintu jendela rumah lah nanti maya lemai hari kan. Banyak maya bak luar rumah atau ke bak, kita berjalan bak luar lah. Mengenak repellent lah. Nanti udah dibeli bak kedai ubatnya. Banyak kita dipinta mengenak baju panjai serta tancut panjai lah maya kita keluar rumah lah. Banyak last kali kita tahu nungkun racun nyamuk lah ke, bak dalam rumah sekali ke.
0: Nya tadi nyeliah ke diri ari kena penyakit demam denggi ke munyi kurang je ko Melayu tu Puan Judy ya utama tadi ni munas kendur nyamuk bertelur
1: ya memang kita okay. Mesti ke nengasoi bertelur
0: nya ke munyi kurang ya ke begunanya
1: ya
0: lah. Jadi nanti ari sukut pansia ya ke digagak kita ari upis pengerai tu Puan Judy ne adakah nemu tu dini indoor ya ke suah tau ke ya ke selalu endur nyamuk bertelur. Tentu kita bisa kalau nganggap pansia ni dini nyamuk tu kesuah bertelur. Minta nuan berkongsi kenya.
1: Okey, bala kami selalu berjalan ke pengawal serta pansia kawasan perumahan ataupun kampung lah. Ngau megak rumah panjai kan eh. Endur ti selalu nyadi nyamuk bertelur tu ianya bakal baalas pasu bungai ke di padah kota deknya. Nyak tun duran dua nyimpan air. Bledi, banyak taya tu udah dikenak lah. Ya taya tu ia ada bisa melakukan air lah, banyak ya. Banyak flushing kita kan, ya ke flushingnya tidak diguna lah. Min utanya flushingnya udah jahit dah.
0: Tapi lagi,
1: ya lagi airnya tidak dikenak kita. Masih lagi bisa melakukan. Ya, banyak sampah bak kena rumah lah, keserta kemayuh ke bandar bukai dah. Banyak bak rumah panjang megah. Kami selalu nemu dua nyamuk bertelur bakal batin kusung. Bakal dah gawai tu mayo matin.
0: Batin kusung ya.
1: Pasti tinggung dia air lah. Butuh kusung. Dua pemakai serta dua air irup jelur lah. Tupik serta mayo dua bukai ke lah.
0: Tok ya ke suah ya ke sebut nuan tok tadi ya ke suah nur nyamuk betelok tok ya ke hari pansiak ke dipejalai ke kita tok tadi. Nah, awak ngarap ke sama berarti kenya tok peninga tajak pen suah kita ninga bekak uang ngau penyakit demam denggi tok laban utai tok kebenarnya boleh diseliah ke kita ina. Awak jadi ke penudi tok Puan Judi nama lalau nuan tok ke jakot tangkan nuan ke lebih lagi nuju bala peninga tua ke ngalih hari tok lebih lagi berkawal dengan penyakit demam denggi itu.
1: Okey, nuju bala peninga, demam denggi sigi amat bahaya lah lalu oleh naban kenyawa. Langkah berjaga tumuh mana kena nagang mekai igi penyakit demam denggi itu lah. Jadi, ngau tahu, aku ngarap ke semua bala peninga boleh ngigak serta ngemunas kendua nyamuk Aedes tu yang bertelur lah. Persa kandang rumah kita sekurang-kurangnya seminggu sekali lah kena ngemunas kendua nyamuk bertelur ni. Nanti semak bala kita bisik tabin ataupun sakit tahu baik berubat ngagai klinik ke semak lah ngau pendiau kita ngau cara ngau lengkas sekali lah.
0: Okey, hanya di hanya jakok ke ditinggal ke Puan Judi ngambil ke kita sama berarti ke menyiku ya ni bu suah ganti kita nak dari tok Puan Judi ni seminggu sekali menyiku nuan penulia nua kita ngiga nua kita munas ke dini nyamuk ke betelok lebih gaya ya kuliah nak kong airnya tadi na tin kusung ya ke selalu namanya tadi nanam bungai bak pasu bungai ngau mayu gendor ke bisik dia sebut nuannya tadi ni ngarap ke sama berarti kenya laban peninga ke penemu rama kita megak bak bulan 6 tau ke lebih lagi kena 15 hari bulan 6 ninting tahun ianya hari denggi ASEAN nyak ke nyak mai kebuah Puan Judi mai topik ke ngali hari tu ambil ke penemu rama kita semua ni jadi sekali lagi terima kasih mayu gendor Puan Judi bertemu kita bak hari kebukai ngau topik kebukai udah tuila.
1: Okay, thank you DJ.
0: Ya, hanya dia ya, peninga kiranya nak mai kita bergelai dengan kami buat dalam program temuai kita untuk minggu tu sama ngali hari ngagai semua.

Ya, lagu Bujang Tamang Tamang ke dibaik Joyce Munti. Mai kita ingat ke jam pukul 1.28 minit ngali hari. Kita agak boleh aku share dulu dan nyentuk ke punjung program pukul 3 ngali hari tu lagi. Jadi peningat tu aku berkongsi ke Siti pengawak ke dekat diatur sedar hari upis pengerai bagi mendua bintulu. Kalau sedar dekat berjalan ke pansiak pengerai ngau Morbidity National and HMS 2026 pengerai indah yang warna mit ke berjalan sedar tu tarik ngagai Taman Yan Min udahnya Kampung Baru udahnya ngagai Nangadia tau ke Bak Semberai Pasar Lama Tatau tu diatur kena 14/7 hanya untuk ngagai 30/7 tahun 2026. Jadi ya berindik ngonyak peranak bak kandang durnya kita dipinta meri kerjasama ngagai pemesai di jalai ke pengawak tu laban bala pemesai tu ilak peninga dia sidak dekat ngena uniform penuh ngau sidak megap si mai surat pengala rasmi sekolah manjai pengawak tu ilak. Jadi ngarap ke sama meri kerjasama ngau sukuang kena sidak tadi ngumpul data pengerai ti betul ungkup perambu ngau manah ke servis pengerai menua. Nyak berkawul ngau sitik pengawak ianya berjalan ke pansiak pengerai ngau Morbidity National and HMF 2026 pengerai indai ngau anak mit ke dekat diatur bak Taman Yan Min udahnya bak Kampung Baru bak Nangadia Seberai Pasar Lama Tatau berengkah hari 14/7 nyentuk ngagai 30/7 tahun 2026. Okey, lagu Ari Jiminya yang bungai orang kena kita berpindang. Bisik lagu tu tadi dipinta peninga kita Ari live TikTok.

Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.

Ya, tuis Pak Maun dari Kat Jelemak. Ujung ke jam kita datuk pukul 1.39 minit ngeliari. Lalu ke peningkat kita, anak ngiranya ke penuh mendiang ke kita. Abadi di dinding dur kita diau. Bayaknya nengah RTM klik kini tau ke penuh mendak kami live ba live Facebook, live TikTok. Beri selamat ngeliari ngagai ini tinggi. Ya, madah keselamat berjalan ke pengawal panas gaya di betung di tok ya. Jadi minta tebak lagu dari Jacqueline Jaman. Nadai guna ngetan lagi dikenai merindang semua ke ngelalameh ku ya. Terima kasih ke pesan kita ngelamak tu. Terima kasih DJ Yon ku ya. Okay. Hanya tadi hari ini tinggi. Selamat hari-hari. Duri nyalu selamat berjalan ke pengawal. Sandy Ann, selamat berjalan ke pengawal. Hello Sandy Ann, Kawi Kurus, salam Malaysia Bandani. Selamat ngelah tengah hari bergulai ngau DJ. Ngarap ke dia dalam pengelantang serta ngajah ke ceria-ceria gerai-gerai selalu. Oh, mana lagu pintar tu? Lagu bisik lagu warna putih pintar tu tadi. Lagu Living Next Door to Alice Mookie dikenak merindang semua peningat peminat YFM kuya khabar Facebook tinggalala Kawi Kurus kuya nak ngira di nindur ngarap ke terperindang. Okey, nyata tadi Kawi Kurus lalu Jessica Eaton dari bau peningat setia kita. Mana gaya hari kami di bau kuya minta lagu Nuan Berulah hari penyanyi Kelemayang Band kena merindang semua ke ngalih hari tu kuya. Okey peningah, jadi kita get terus berperindang ngau lagu ke bisik dipinta peningah kita ini tinggi tau ke Mak Ping tau tadi nah lagu dari Jacqueline Joniaman nadai kunang ngetan lagi. Okay.

sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa hos mantap Mio Adlan, Anas Farid,

Ya, lagu penyayang Undak Luya Ari Ellison Ludan. Hujung kejam kita dah pukul 1.52 minit. Ngalih hari, jadi pukul 2 tu lagi peningah. Apakah selama kita boleh buat program kini kita sehari tu? Kini nak kumat kita rawan sehari tu? Lagi kita sama mendiang kia. Jadi ya, tu peningah berkongsi ke Siti Inform Gap. Kawul ngau program Belanda tak diatur PIBG SMK Kidurong boleh ngau unit ke kurikulum SMK Kidurong kedekat diatur kena 22 hari bulan 8 tahun 2026 ianya hari 6 jam pukul 6.30 pagi berpalan ba University Putra Malaysia Sarawak UPMS Bintulu. Jadi penyawa pelanda tu tadi bisik 5 km lalu sida penyerta tu tadi ke ngau belanda tu tadi peningah dekat nerima t-shirt eksklusif. Udahnya bisik megak lumur bib pingat penyertaan ngau e-sijil. Jadi hari bulan tutup kita ke dekat ngau pengawak pelanda tu ianya 6 hari bulan 7 tahun 2026 ianya hari 1 minggu sitik ni inilah. Okey, tu terbuka ngagai peranak menua Malaysia ngau antarabangsa ke berumur 13 tahun ke atas. Kita lagi terus berperindah peningan ngau sitik lagu hari ini utai orang sebelum kita nyingkan ngagai jam ketiga. Wah, program ngelah tengah hari YFM Iban Bintulu.

Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Yap Ninga, bertemu baru kita buat program kini kita sehari tu. Nanti yang hari 2, pukul 2 kita boleh buat program tu. Jadi buat episod ke-25 sehari tu aku mai kita rawun ngagai Pasar Serikin. Pasar Serikin, Siti Ari Palan berbeli kebarang di Tebilang di Sarawak. Jadi pasar tu Ninga di kerinduk ke peranak menua tu ngau temuai Tegal ndur ya kenyelai semak ngau garis antara menua Malaysia ngau Indonesia. Pasar Serikin Tebilang ngau mayuh macam barang ti murah, bakar garik, makai, hasil pengelendik jari, rengkal penghias rumah, tikai rutan, kain batik ngau macam produk dari Kalimantan, Indonesia. Nintiang ujung minggu peningah, kandang undur tu. Jadi Richa Ahmad ngau penatai temuai dari mayuh bengkah pelilih di menua Sarawak. Lebih lagi dari Kuching ngau kandang menua kengelingi tau ke temuai kedatai dari menua luar. Mayuh macam barang dia di ngasuh pasal Serikin. Jadi palan ti tentu ya mana di lawak. Pasal tu kes minatnya di palan dagang tang megak kelaik kaul budaya ngau ekonomi antara komuniti di Sarawak ngau Kalimantan Barat Indonesia. Benar ya peningah kandang menua Serikin semina sebuah genturung pendiau miet semak garis antara menua Malaysia ngau Indonesia. Renak menuanya jalai ke pengawak bertanah bertupik ngau dagang miet. Yang dinyau kelama bala pedagang dari Kalimantan berengkah datai ngagai Serikin lalu berjual ke barang sidak ya ngagai peranak menua Sarawak. Jadi aktiviti dagang tu jampat ngerembai nyentuk ke pasal Serikin bakal ke dikelala dia tu ditumbuh ke. Okey, di pasal tu majak terbilang urung tahun 1990-an laban mayuh temuai datai bawa beli ke barang ngau rega kemurah. Jadi kemaya itu peninga pasal Serikin jadi siti ari palan dagang temuai bebeli ke barang ti cukup terbilang di menua Sarawak. Jadi penyalai pasal tu peninga ya tebal gi orang dagang ti datai ari menua Indonesia lebih gi ari kandang menua Kalimantan Barat. Sidak tu tadi mai bermacam produk asal ngau hasil pengelandik jari ti tusah ditemu buat endur ke bukai. Kelimpah harinya di palan berbeli ke barang, pasar tu megak ngayan ke kaul rat antara rakyat buat kedua menua ti berkongsi ke budaya ngau main asal ti nyau ka sebaka. Jadi dini pasar Serikin untuk peningah. Okey. Pasar Serikin berpalan bak kandang menua Serikin terlilih menua bau Sarawak. Nur ya, semak amat ngau garis antara menua Indonesia kelebih lagi Kalimantan Barat. Kira-kira penyawah dalam 60 km dari Kuching, 15 km dari pasar bau ngau semak ngau garis antara menua Malaysia, Indonesia. Lalu kandang dur tu dikelilingi bukit ngau utai gadung asal ti nyedia ke suasana ti nyamai di gagai bala temuai. Lalu pasal Serikin selalu ya beroperasian mai ujung minggu yangnya hari 6 ngau hari minggu. Jadi hari bukai ana datai kia kita peningah. Nadai beda orang ke berjual. Nanti kita datai kia ba hari kelimpah hari 6 ngau hari minggu. Jadi cara kena kita ngagai pasal Serikin tentu yang nak kereta cara tik pemaduk muntang serta popular dikena ngelawak. Pasal Serikin hanya deriba kediri. Hari kuci yang berjalan ngambil timpu dalam sejam ngagai sejam setengah berpangai bak gaya trafik. Hari jalan besai kuci yang kita mansak batu kawah, mansak bau. Lalu bak penghujung ya, kita terengkah bak Serikin. Lalu jalan ke Serikin cukup mana serta keman di tengah semua bangsa perengkah pengangkut. Tidak tahu megak kita ngelawak kia nganak bas tau ke van. Bisik van ngau bas khas kelebih gig mai ujung minggu tip mai temuai hari Kuching ngagai pasar Serikin. Serbis tu suah gig disedia ke tumbuh pagi laban mai temuai datai tumbuh pagi dekat berbeli ke barang. Jadi siti hari perkara tip ngasuh pasar Serikin tu nyelai hari nyak lebuah kita ke berbeli ke barang. Bak dia ti jauh berbeda dari palan berbeli ke barang moden
kita boleh mendak bangsa berjual digagak sepemanya jalai dia lalu balat temuai ulip jalai seraya mendak bermacam bangsa barang kedai jual ngaurga kepatut. Gaya pasar terbuka merik penelebak berbeli kebarang tradisional tik narit ati jadi mayuah temuai rinduk datang tumbuh pagi laban kat nguliah ke linda pagi serta kelimparinya pengelandik bertawar megak sebagai hari penelebak berbeli kebarang bak dituk. Barang kepopular bak pasar Serikin Beningah pekayan ngau kain batik lalu pasar Serikin terbilang ngau garik murah serta kain batik hari menua Indonesia. Si mayu macam curak ngau curak tik narik ati hasil pengelandik jari hari rutan ngau buluah produk hasil pengelandik jari bakat tikai rutan bakul kerusi rutan ngau perengka penghias rumah balat di kerinduk kemensia mayu kita lalu utai kena ngias rumah baka pasu ukir kayu kapet ngau tirai serta pemakai asal baka kerupuk ngau kuih tradisional serta kopi dari menua Indonesia memayu macam utai bukai jadi bak kumpul di kelawak pasar tu aku rindu medak ngepan-ngepan ke bisik dijual biar megak ngobik ke dijual bak pasar dia lalu kita yang medak di sukut pemanah pasar tu peningah ia berjalan ke tangguh pengawak ti besar dalam mantuk ekonomi peranak menuanya ngau urang dagang mit serta pasar atuk megak peningah narit ati temuai serta nyedia ke peluang dagang menegap ke kaul dagang garis antara menua serta nyedi pun penatai pemisi ngagai mayuah ruang bilik penatai temuai nintia minggu tentu ia mantuk ngidup ke baru ekonomi kandang menua tik ngelingik ngau pasar Serikin untuk tadi peningah siti hari palan dagang temuai kebeli kebaran tik nyelaik di Sarawak dengan mayu macam bangsa kemurah tau kemayu macam barang kemurah dia pasar tradisional serta endur kesemak ngugaris antara menua Indonesia pasar tu tentu ya pasar tik berbeda ngagai bala temuai kelimpah hari berbeli kebarang temuai megak oleh ngasai kebudaya bak menua tu makai asal serta pemanah rampak menua kandang menua bau lalu pasar Serikin engkeman endur temuai nemuai ngau diri sebilik serta bala bakih lebih lagi bak ujung minggu ya ukes minat endur berdajak ajak tang megak endur ngasai ke penyelaik budaya ngau penghidup komuniti garis antara menua Sarawak ngau Indonesia okay, peningah ya tadi berkawal ngau pasar Serikin bak program kita ke saritu kita udah datai bak penghujung program minggu baru kita bertemu baru bak topik kebukai ngaunya aku Sheryl Ludan pengelola program kini kita saritu madah kediri mupo dulu ku bye bye.

aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

Ya, yang tadi lagu dari Rudy Peter Kelalu Dalam. Ujung kejam kita dia tu pukul 2.20 minit. Kali hari jadi tu peninggal pesan pemati ke Baromak diterima kami. Pesan pemati madah ke Tuan Masli anak manca. Tuan Masli anak manca tau ke apa ilut. Udah nadai kena 22 hari bulan 6 tahun 2026. Jadi niang Tuan Masli anak manca tu dekat din tu Bak Rumah Panjayampu yang nyak Bak Rumah Sli Sungai Menuan Kapit. Jadi pesan tu dituju ngagi semua kaban belayan di Kapit, Kucing, Sibu, Miri, Pintulu, Ngau, Balak Bukai kenalah dirintai ke ditu. Jadi ini yang dekat di itu malam hari 3, 24 hari bulan 6. Lalu dekat di Anjung pagi hari 4, 25 hari bulan 6. Jadi penerang kesiliak kita tak bertelefon ngagai lumur 0138593273 ianya ngagai Stanley Silang anak Sli tau ke ngagai 0128807307 ianya ngagai Sharon Betsis anak Sli kunan duk pesan tu madah ke Tuer Masli anak manca Tuer Masli anak manca tau kapai ilut udah nadai kena 22 hari bulan 6. Jadi ini yang tu dekat din tu Bak Rumah Panjayampu, ini yang Bak Rumah Sli, Sungai Menuan, Kapit, Sarawak. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kaban belayan hari Kapit, Kucing, Sibu, Bintulu, Miri, ngau semua kebukai kenalah dirintai ke ditu. Lalu dekat din tu malam hari 3, 24 hari bulan 6. Lalu dekat di Anjung pagi hari 4, 25 hari bulan 6. Ya, tadi pesan ke Baromak diterima kami peningah. Jadi lagi bisi awak tu pukul 2.22 minit ngali hari. Udah tu lagi kita boleh buat program tau ke lagu peminta kita. Jadi lagi terus berperinah kita ngau siti lagu ke Mayuh dipinta peningah kita dengan TikTok, live, Facebook. Lagu request sanggup.

Ya, ngarap ke bala peninga ke rindu ke lagu tu tadi. Nadi utang ke au. Alaban mayuh moga peninga kita ke benung gulung kita bat live Facebook ngau live TikTok. Tidak mesti minta lagu tu. Jadi ngarap ke terperintah. Jadi aku terus macam pesan pesan rindu hati ke bisik dikenatai ke kita nangiranya hari live Facebook tau ke ba TikTok ngona ke uliah aku baca pesan rindu hati kita. Mutar ke lagu ke dipinta kita, okay? Jadi ke terubah tu hari Anita Nawai. Selamat berjalan ke pengawak. Jadi yang ada gaya hari dipakuk sepawah panas ku ya. Minta lagu hari Duna, aku tetap sayau. Dikena ya merindang. Semua kaban melayan, kaban Facebook, menyadik ngau sedak serumah, bak gerbai pakuk. Lalu ngegainuan megak ku ya. Terima kasih ya Anita Nawai. Udahnya Catherine Robin, selamat ngaliari, selamat berjalan ke pengawak. Panas kami di menua kucen itu ku ya. Jadi yang minta lagu nak minta lebih hari penyanyi Winnie Albert dituju ke ngagai Indaya, Indai Gary di Miri serta semua kabar melayan kabar Facebook ke udah misik ngawai berkelala Facebook ke ngelamak tu. Terima kasih aku yang harap ke gerai belama serta rindu-rindu me selalu. Andrew Ibi Ari Tatau minta lagu Mawat Dayang Bintang dituju ke ngagai Indai Ilum, Indai Rin, Indai Siti, Fabian, Mumung, Jadam, Murat, ngau Malvin, ngarap ke gerai belama aku ya, ngau mujur dalam semua pengawak. Gik bisik tu kalian tembawai selamat ngaliari ke minta sebarang jak lagu dikenak yang merindang. Semua khabar Facebook ngau peningat semua ngau pesan selamat ngilian tikai gawai semua. Jadi induk kenawi selamat berjalan ke pengawak lalu ya madah ke mambam hari kami dikenawi di tok ko ya. Ngui minta lagu utai orang hari ini dikenak merindang bala kaban ke detect di tok. Ngau moga semua peminat YFM Iban ngau peningah ke penung mendiang ke kita jam ke dia tu. Jadi ku ngui ngagai TikTok maca 2-3 titik pesan. Hari ya nah lihat sama ngali hari ku ya. Udahnya sempurai sempurai king minta lagu Nada Nasib Top Gulai hari Juniaman. Udahnya Julai Ding hujan di Bintulu di tu ya, hujan di Bintulu di tu ku ya. Udahnya 7995 nama ya. Selamat ngali hari ku ya minta lagu Sanggup hari Gwen ngau Banun Alex minta lagu Sulu Seput Nyawaku. Okey kita terus berperindang ngau sitik lagu kemegak bisik dipinta peninga kita lagu hari Stella Philip udah ndak sayau.

Ya, ngau lagunya tadi ngujung ke jam kita datuk pukul 2.37 minit ngali hari. Agik bisi 23 minit lagi kita boleh bawa ngelah tengah hari hari YFM Iban Bintulu. Okey, aku terus maca pesan. Pesan rindu hati ke bisi dikenatai ke kita hari Roy Kuang. Roy, selamat ngali hari ku ya. Selamat menjalai ke pengawak. Udahnya Jeffrey Jeff dari Batu Kawah Kucia sama ngaliari sama bertugas di Konti ko ya. Jadi minta lagu dari Jimmy Nyayang Nuan Meruan di Hati dituju ke semua kaban Facebook kengelala ngau semua kemendian radio kengaliari tu ngagen Nuan mengat DJ ko ya. Ngau pesan ngarap ke kita semua terperindang ngau merik selamat udah bergawai ngagen semua kita menyanak ko ya. Siti tu hari Kennedy Ama, hari Lambir Miri, Mambam hari kami di Miri di tu ko ya, hari pagi tadi tu minta main atau kemutar ke lagu hari Gwen, Sanggup Aku, dituju ke ngage semua orang ke ngelala, lebih lagi ngage Cikgu Raymond, Merayang di Long Lama, Albert Ayum, Nelson Empati di Muka, serta Sidak Serumah di Sungai Lawang Bakung, harap ke terperindang bakal ke ngali hari tu. Sandy Ann, selamat berjalan ke pengawak kau ya. Udahnya Richa Unup, selamat berjalan ke pengawak. Nama ajak lagu ke tebah Nuan. Di kena merindang semua khabar Facebook, balap tunggal, ngau kaban ke selalu nuju pesan. Benuang ningah ke Nuan dalam kereta tu. Hari jalan simpang simujan. Okey, terima kasih ya. Richa Unup hari Simpang Simbunyan. Mary Jalo Ujo, selamat ngali hari ke Datuk Bak Seriaman kuih panas. Lalu minta Nuan bermain ke lagu Lin Nuan Nyukat Kunga Pemajik dituju ke ngagai Inai Dila, Michelle Ronnie Fred, Josephine Jampo, Mary Ubun, Inai Lisa, Inai Lin, Aluk Moses, ibu ini dungai kami serumah ko ya di Kebiau Ketipas

Song ara alin di uksi perak ngarap ke gerai semua koya. Jadi ke sidik tu hari gramong anil grinang, hari julau tu panas, hari kami di julau jam kedia tu koya, pindah DJ mutar ke lagu hari Bob Harris Seribu Sakang Pengaga, dikenak merindang Dr. Chong Kal Grinang di Unimas Kuching, pengulu belawan grinang apai amoy, apai sebi Cikgu Jumi Janggut, Cikgu Moses Gangga, sida indai bonis bilik di kapit ngau semua sida kebukai, ngau pesan hangarap ke semua lantang dalam kita ngerja ke pengawal aku ya.

because it itu ari aku yang ngagai TikTok kita buat TikTok. Selamat ngalihari DJ kue Chanai Cheese Double. Oh nama tu. Okay, yang madah ke celap nua tatau kue minta lagu ngapung lalu aku. Udahnya Dorita Dorita minatnya apa? Raja Pantai sama ngalihari kue minta putar ke lagu Sepati yang Bungai jadi ke Tanah Tua. Udahnya Poli minta lagu Ari Rem Jana kalih ke Pulai. Edwin Sang udah thank you kue udah masang ke lagu peminta ku penyayang nak lu ya. Okay, sama-sama. Udahnya Juleding minta putar ke lagu muka lagu Ari Gwen sanggup aku. Lalu ke Siti tu Ari Margareta, hello kue minta lagu pengingat lama Ari Stanley Pua dikenal Emrena semua peningat ke menung mendiang ke radio jam ke dia tu. Okey, kita terus berpindah ngau lagu ke bisik dipinta peninggal kita. Lagu Ari Stanley Puah, Pengingat Lama Tua Subak.

Ya, ngau lah ngunyak tadi ngujung ke jam kita tetuk pukul 2.47 minit ngali hari. Okey, jadi agak bisi 13 minit lagi kita mulai. Bawa ngelah tengah hari, hari YFM Iban Bintulu. Agak terus maca pesan rindu hati kita, hari James Anyau. Minta nuan nebah ke lagu, kena merindang semua peningat ke benua mendiang ke kita. Jam ke dia tu, okay, lebih lagi kaban. Best friend dia ngau kaban kaban Facebook ngau WhatsApp nama berita rindu-rindu mes lalu hari kenawit tu kue bye-bye kue okey bye-bye James Anyau Alex Delta Bina Walta Barau hari pentik batu sekarang kelili sama hari hari gaya hari cukup manah kue ya lalu minta lagu nuan lengkap aku melekat hari Veronica Natasha dikena merinda semua kaban kesuah mesan nuju ya ke ngelamak tu ku ya nuju nuan megak DJ ku ya sama berjalan ke pengawak di konti jam ke dia tu

Si Lawi Lala, selamat berjalan ke pengawak kuya. Minta Nuan mutar ke lagu Ari Gwen. Sanggup aku kuya dikena yang merindang semua bala peninggal ke ngelala kuya. Nya ajak udahnya Hillary John, selamat berjalan ke pengawak. Panas kami di Tasik Labuan itu kuya. Request lagu baru Dek Bisik kuya Bungai Pinang Ari Ricky Anderson dikena merindang sedak serumah di Jakar Serikai. Nujunuan menggak DJ ngarap ke kerai lantang belama. Okey, terima kasih Hillary John. Robert Ganja Robert, selamat kali hari, selamat berjalan ke pengawak. Minta nombor mutar ke sebarang lagu dikena merindang semua peningah kuya. Ngarap peminat setia Bintulu FM, ngarap ke kita semua mujur dalam semua pengawak. Jadi kita nguyang ngegai TikTok Harrison Gelayan, boleh minta lagu jantang kuya. Denyak Heli sama lemai ku yang ngirim pesan lagu Sulu ngagai Jackie Incun. Danya di Dijo sama ngaliari ku ari Kampung Giam Simunjan minta lagu Utai Orang dituju ke ngagai orang Kenglala. Lukas Pungga, pengingat lama tua subak ku ya. Okey. Danya Flora Joseph selamat lemai DJ ku minta mari pesan selamat hari apai ngagai apai ke dik saya di Kenawet dia. Ngau Ellen Umang selamat lemai hujan kami di Miri ditu koya. Okey, terima kasih ngagai Randy Sunang. Siapa gitu nah Morgan Po Richa, Richa. Audrey Linggang, Dorin, sidak tu tadi bak TikTok. Udahnya terima kasih menggak ngagai peningah kita di Facebook Lunggu Nanai Keling Temawai Induk Kenawi. Terima kasih menggak ngagai Surja Somo Somarino Apai Lambai sama berjalan ke pengawak ku ya Roy Kuang. Terima kasih Roy Kuang, terima kasih Nita Nawai, terima kasih Catherine Robin Andrew Ibi menggak ngau Mary Antain Puna Selapu yang madah ke Gayari sidak di Jalai Gedung panas ku ya. Dublin K Baja, terima kasih Dublin udah boleh kita bawa awak ngelah tengari jam ke Sarito Bungai Cempaka dan di Benung ba Airport Limbang ku ya dekat berangkat ke Kuching kak pulai mulai kita ngagi Kuching tu. Udahnya Doris Selamat, terima kasih Doris Selamat madah ke Mambam hari sidak di Ulu Ibau. Jadi peringah pelabak ku ni nak kat kita bulai sari tu peringah minggu ni ko buat program ke bukailah kita bulai baru. Terima kasih laban kita udah setia bulai aku buat pengalaman 3 jam udah tu lagi kita bulai ngau pula program hari YFM Iban Kuching bawa rentak ngali hari. Jadi aku ngelengkak ke kita ngau sitik lagu ke dipinta Alex Walter Bina Jarau tadi lagu hari Veronica Natasha Nuan Lengkak aku Lengkak. Okey, bertemu baru kita bawa ke bukai ngonyak mupuk dulu ko. Bye bye.

sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Perintah Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
1: 24 jam, YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu, pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, dengar ke kami, YFM segulai sejalai.
2: Statistik bandang kepenusah bebadi ibak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah tidriba tina itih ke atur jalai alun. Ngena telipun lebuh tidriba boleh ngelimpang kerunding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi ibak jalai alun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawak boleh ngelimpang kerunding. Persa perengkap mengangkut, tentu ke perengkap mengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tutup kuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
3: Ketahun tu, rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada ngau Meksiko. Misi 48 tim, ti dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi ti pemadu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Ari MyTV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: World Cup 2026 hari 3 24 hari bulan 6 2026 pukul 1 dini hari dalam grup K Portugal bersatu dengan Uzbekistan live bar Sukan Plus pukul 1 dini hari dalam grup L England bersatu dengan Ghana oleh dipedak live bar TV OK City lagi main dalam grup L Panama lawan Croatia pukul 7 pagi live bar Sukan Plus lalu main dalam grup K Colombia lawan Congo oleh dipedak delayed pukul 3.30 ngali hari bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Rentak ngali hari.

Ya, lagu ni Jessica Ramaya, Nuan ke Tali Seput Nyawa Aku. Lagu kena ngepun ke tanggal hari sehari tu 23 bulan 6 2026. Terima kasih ngagai Cheryl dan kodah bergulang kita bak YFM Bintulu bak awak ngelah tengah hari hari Bintulu sehari tu. Jadi bak rentang hari sehari tu kita dekat bergulang aku baka selama menintang hari 2 penglamat 3 jam tu bergulang aku ni si tambah mentah ke isi. Jadi tu sum program kita bak awak rentang hari nada berubah lagi baka selama kalau sehari tu kita aku mai kita mendiang ke tanduk randau aku bergulang gaun biak ke dah berandau dengan aku minggu nyen kemari. Jadi pukul 5 lemai bakal selama megak dia kita sama mendiang ke berita cerita berterus dari kota media angkasa puri di Kuala Lumpur lalu setengah jam tiga penuh di bawah rentak ngelih hari dia kita dekat mendiang ke tanduk leman berita bergulang dengan Mr. Edmund Langit. Kenyak ketusun program kita bawa rentak ngelih hari bergulang sejalan dengan aku awak ke tusut rundiang kanya kita benar tusut rundiang kini berundiang ke kini lemai tu lagi engkau hanya bisa merambu deka makai serumpuk kini enggak diri sebilia takkah bertemu enggak kaban kita kini kaban kita lagi lagu hari Edward Pusah darah kebuah hati rentang hari YFM.

Pengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, langkang ulu engkelili kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Bala manyuah kedatai dekat diperindang penyanyi terbilang ianya Florence Long.

serta ulih megak bertemu ngau bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Premier Sarawak. Lalu di sadang datai megak Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang, berani ngau kami.

Lagu di Josephine Jalil Lemas dalam Pengrindu Siti Lagu Kena Merindang Indah Intan Lemai tu harap ke terperindang. Jadi tu Siti duit berita kebenaran dekat dikunci dengan kita bahawa agalai hari itu kalai tu berkawal dengan polis Semerahan dia tu menunggi kat tiga ikut orang ke ngerumpak ngena senyata bahawa kes kenyadi di Asajaya hari Minggu tu tadi. Jadi bahawa kes tu kenyadi bahawa kampung Semerah Ulu Sadun Jaya ianya sikut orang ke berkebun berumur 70 tahun diriput ke kena rumpak lalu genang jakuk hari pemangkuk kepala polis pilih menua Kota Semerahan ianya DSP Barry William amadah ke kes tu kenyadi urung pukul 9 malam jadi rumah lelaki tu di tama tiga ikut orang tindak dikelala serta berbaik ke dukuk ngau besi ketama hari pintu belakang rumah ya. Jadi dia lelaki tu direport ke dia ke diri aja serta anda ulih ngelaban ketegal ya ditancang orang ke ngerompaknya tadi ya ke sama ngena sengkabung mua ke lalu nyerungkai rumah ya lalu bekasnya ke nyadi dalam penglama kira 15 minit dia perumpak tu mencuri duit kira RM3,000 sitik telefon bincang engkau sitik injen rumput engkau jala benda ya. Lalu DSP Barry Barry William dia madah ke sidak ketemu ke Siti baju ketah ngimbai rumah lelaki tu kena sawup hari ukoi canine. Jadi kes tu di pansiak kena section 395/397 penal code laban ke ngerumpak kena senyata. Jadi berbuat ngonya megak dia di ruban tu peningah dia polis ratu kemari udah ngetan ke dua iku pengerja pengawal ke di pelabak ke ngamang siku mekanik ngena senapang dia kepala polis Pelilia Menua Seratu DSP Matthew Manggi yang madah ke suspek di umur 33 ngau 53 tahunnya ditan ke bak dua ndur ke berbeda lalu waran tangkap dikeluarga pengudah mansa tu ngaga ripuk polis hari 6 laban tingirau ke penglikun diri. Pansi ngayan ke suspek nang bisi niat deka nimba mansa tu ngena peruru buckshot laban tindak puas hati hingga mekaniknya ti mancar ke lampu picit bak malam sebenarnya lalu polis mega udah ngerampas sitik senapang patah sitik senapang guli gagak kediri ngau 10 itik strom senapang patah lalu kes tu di pansi ngena section 506 penal code ketegal penyalah ngamang orang ngena ulah jenayah ngau section 8 bracket A akta senyata api 1960 nya duit berita ke dikunci ngau kita angkanya tengah hari tu tadi kita nda ampit mendiang ke berita kita tabur ke Ari YFM bisi undang selepas batu abang kaya.

0: Muslim. Sama sampadatai berami buat konsert ngilintikai gawai Sri Aman FM Mayatu. Masuk nada berbayar.
1: Nama perkara kepatut digagak henti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akau media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di endak di kemendang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, terengkap jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anak ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat marik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Ya, darah bajet tu saku ngira Siti lagu hari Jenarino Jeraki merindang kita ujung ke jam dia tu pukul 3.37 minit ngalih hari. Selamat ngalih hari ngagak kita ke baru pukul lengok kami baru mendiang ke YFM engkanya baru tama ngagak kereta kini jadi terima kasih lah pemilih YFM jadi ke stesen pemerindang kita jadi tu berkawal engkau bayar ke dia ngimbai tebing sungai tak ke tebing air dia tu berita berkawal engkau ngelalau orang ke dia ngimbai tebing sungai tak ke tebing air di Sarawak engkau jako tinggal suasi daerah semampai berjaga-jaga berduduk hari pemayuh bayar di menua tu jadi kenal jako hari sapit menteri bawa upis premier Sarawak ianya Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi yang madah ke bayar udah suah di pedak ayan bawa sekedendur nyengkawam bawa sungai Sarawak lalu orang ke bisik terpedak ke bayar ayan megak udah dia suah jampat ngeriput ke perkaranya ngena aplikasi Sarawak Crocs Watch jadi kelimpah harinya ia megak bisik mansut ke langgur penemu tinggal suah QR code kena ngeriput ke perkara tu dipandang ke bak papan tanda jakut tangkan nanti diingkah bandur ke bisik risiko bayar lalu dia Datuk Dr. Abdul Rahman ia mansut ke jakutnya tadi udah ia ke jadi papan tanda ke baru bak kampung Boyan Gersik Sarawaya di Kuching apin lama ke udah nanti kita bisa berhati ke Siti video siku bayar ke daripada ayat bak perentang tebing sungai Kuching ke bisik dikerembai ke orang mayuah awaknya tadi ngenang jako lalau ke udah di lalau hari Datuk Dr. Abdul Rahman ya ke bisi nangkan orang ke diau ngimbai tebing sungai atau ke tebing air di Sarawak terus bergelengok kami YFM rentak ngalah hari tu Siti lagu berpadunya

0: Menteri Pemberian tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6. Ianya kena 26, 27, 28 hari bulan. Mayu pengerami event kedekat Datuk kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit ke sekali itu. Palan kenduar diatur program Sarawak Ku Sayang di sepiak Dewan Suara Kapit ke Datuk. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat ke kita dia nadai bisi berbagi ke bukai tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ia sukan buat bagian ke dua ngatur sukan, nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen. Pameran bak Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan bak pentas utama. Jadi tang buta itu tadi sama mulai dia megang. Ya program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Lagang, Sapit Menteri kita, lalu pihak megangnya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedar pengawal ke udah diatur kita hari diman tadi maka i perduan diatur namanya disambung makai dang ya bisik belama orang berjual pemakai orang berjual produk kraft tangan tem penyak deh nya nang berjalai biar megak pameran ba pavilion nak endang ya berjalai lalu biar megak pukul 10 pukul 11 sebenarnya prasmian tu dekat di penyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisi malam budaya. Malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson juga Kubung. Sapit Menteri kita di Federal, Sapit Menteri Digital, lalu pihak juga jadi ahli parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi orang kemeri jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantaringgi, Menteri Kerja Raya kita, kelalunya di ahli parlimen Kapit. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang tumbuh lawan kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku main bala kita di Kapit nak. Bala kita ke dia bersama ngau pasar Kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna warni. Jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk. Fun walk tu ndak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit.
1: Presiden Kapit Tuan Elvis Didit.
2: Penyakit influenza A dia tu nyomajak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza yang kaum tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu arif ngerekai.
3: Y Arena.
4: Y Arena.
3: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. Y FM 24 jam sari.
4: Segulai sejalai.
3: Segulai sejalai.
5: Pengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, langkang ulu engkelili kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman yuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang ianya Florence Long.

Muslim. Sama sampai datai berami buat konsert ngilintikai gawai Sri Aman FM Mayatu. Masuk nada berbayar. Ya, pukul 4 tu lagi, mai kita mendiang ke tanduk randau aku pukul langgau nemia ke habisi udah berandau dengan aku minggu nyen kemari. Dan sebenarnya, tu sini lagu hari Tamadin, Besrara Ukai Kedekat Aku, YFM, rentang.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Dekat nemu randau berkaul dengan pemujur serta pengerinduk tidak kena biar.
3: Lepas tidak sedih, memang lukis deh. Walaupun sama gak, hari kami sama ni biar.

0: Terima kasih lagi kita ke Hagi Mekah berlanggar kami buat YFM. Nanti kita nang suah ni dengan hashtag nombor aktif pendang ya. Ini tengah hari 2 pukul 4 lemai. Nanti aku berandau kau temuai ke bisik di kang aku datang lagi konti YFM. Jadi ke sehari tu temuai ke bisik di kang aku datang lagi konti YFM. Ianya adu ikut nombor ke benua belajar buat Unimas. Jadi awak ke nak pergi daripada kita awak ke dua yang pun meh madah ke penatai diri empu serta kira ke beklalah dulu meh enggak sedoi sebedau kami tiga lalu ngagai batang randau ke lepai tu awang lalu ke penatai seduai Daryl Isnas Ernest anak ajan engau Gabriel Louis Siriana Stephen eh jadi di spia kibau aku tu Daryl Ernest jadi bawa bunga aku tu endang ya Gabriel Louis Siri okey selamat datang guys dua.
1: Terima kasih abang jemput kami.
0: Jadi seduai ke terubah ya datang lagi konti YFM ni.
2: First time kami di Tuan.
0: Okey, sebenarnya kita ngagai tanya batang tanya atau ke batang randau kita lemai tu, kita tiga lemai tu minta seduai madah ke penata diri empu hari nuan tau duduk dera.
2: Aku bernama Daryl Nas anak ajan. Aku tak berumur 22 tahun tak. Tapi yang paling lepas birthday gig. Bulan 8 nak baru official ya 22. Jadi aku tak datang hari Johor. Laban ku ada berJohor dia kelihat. Jadi nanti apa indai ku tak kami datang hari Miri Batu Nia. Rumah Sugai.
0: Rumah Sugai.
2: Rumah Sugai.
0: Orang Miri.
2: Orang Miri.
0: Arohnya bunyi bunyi kin ketua bunyi nyawa.
2: Orang atas kin.
0: Tuan deh Gabriel.
3: Okay, nama aku Gabriel Louis Rina Stephen. Aku berumur 22 tahun lah. And apa indai ku asal dari Siburan Padawan Ngebetung. Jadi Bak Unimas ku ngambil jurusan bioteknologi dan tok tahun terakhir lah aku ngambil jurusan yang bulan 11 lah. Bulan 11
0: tahun. Bulan 11 tahun tu eh. Jadi apa lama dah ngambil kosnya dah Gabriel?
3: Kos tu aku ngambil dah sepanjang itu dah 3 tahun dah. Tahun tu habis.
0: Habis tahun tu tu diploma sekali ke master?
3: Nandai tu degree.
0: Oh degree. Okey. Nuan deh Daryl?
2: Aku tu ngambil program kajian politik dengan pemerintahan. Jadi dia tu aku tahun kedua. Tahun depan aku graduate lah, dijangka pada bulan 11. Jadi pada sem tu aku akan intern lah. And aku akan intern buat Majlis Adat Istiadat Sarawak buat Semerahan. And aku dia tu pun sebenarnya bakal akan kena jadi orang kucing lah sebenarnya. Berminat jadi orang kucing.
0: Kena jadi orang kucing. Sebab tadi Johor ni
2: dah tak kucing. Teman kucing tu pun kemudian facility ya, infrastruktur yang sebab lengkap bagi ku.
0: Jadi di Miri kita nak segi dia di Miri sebab tu?
2: Tak, dia berJohor kami. Tang maya gawai bisa panggil kami. Kami pulai ke Batu Niah
0: ke Menua.
2: Pulai ke Menua.
0: Rumah Panjai ni.
2: Rumah Panjai.
0: Gabriel dia berumah Panjai sudah tu?
3: Tak, memang dia buat kucing je.
0: Dia
3: mesti gawai Christmas baru kami gawak ke dia boleh ke kampung Menua
0: ke
3: Siburan Padawan.
0: Mayuh luar ke Nuan dengan aku Siburan Padawan. Betul orang betul.
3: Leban kami bisik campur-campur apa aku bisik bagian yang Siburan ya, apa aku bisik bagian Padawan. Betul orang indai aku yang bagian Bak Siburan ya. Bidayuh.
0: Nuan tu Iban Bidayuh. Daryl tu tadi Nangiban.
2: Nang Iban.
0: Yang bunyi jakuknya teranam bunyi Iban hanya kumai ku kapet kan bisa ke awah-awah ngagai mirai di aku tadi. Okey, tadi apa dalam mimit berkawal dengan seduai lalu tu awak kena masau jam kita itu bakal ke hengkanya bisik apa dengar dia tu bisik medak buat Facebook dia tu bisik poster ke di post kami buat Facebook YFM kami dua kami tiga tu kebenarnya dekat beranda berkawal dengan nama utaka di Kumai Parlimen Belia Malaysia tu tadi. Jadi awak keseduai neranggi ngau kira ke terang lagi mana ni bagi seduai ke bagi ke kak nerang berkawal ngau tu lagi seduai empu berjakut eh lalu minta seduai nerang ke berkawal ngau nama utai ke dikumbai parti dalam konteks Parlimen Belia Malaysia tu tadi.
3: Okey. Jadi bekal aku dalam konteks Parlimen Belia Malaysia tu, parti tu ukailah seminak pasal politik bakal dalam pilihan raya. Tang ianya lebih ngagai kumpulan tu ke wakil nembiak di sama berjalai nyuara ke perengkak. Idea enggak aspirasi generasi muda. Tujuannya ukailah dekat berebut kuasa. Tang bagi aku dekat merik peluang ngagai nembiak belajar sistem demokrasi. Berbahas enggak penuh hormat lalu nyumbang ke cadangan kena mantu pemansang menua kita.
2: Mai sebut Gabriel tu. Parlimen Belia Malaysia tu kamat ke sebab pada tahun 2010 ya di tubuhkan oleh Kementerian Belia Sukan Malaysia, KBS. Udahnya ya dia tahu di bawah naungan Tan Sri Dr. Johari, Tan Sri Speaker kita lah di persekutuan dia tu. Jadi tujuan parlimen belia tu ya diwujudkan awak kan bernembiak tu nemu. Bakal ni demokrasi nak bekerja, bakal ni kita tak terlibat diri dalam pemerintah. Awak kan ngasai, bakal ni kita jadi pemimpin dari Raban Nembiak tu.
0: Jadi sebenarnya aku tu nanya berkawal dengan tangguh pengawal PBMY tu tadi, minta seduai empu madah diri empu malaban seduai bisik kawal engkau atau ke bisik kira ke orang ke nyadi pengari UNIMAS tu tadi Parlimen Belia Malaysia tu tadi. Nama ke buah seduai tahu tak masuk tengkini kita madah Parlimen Belia Malaysia tu tadi Gabriel eh.
3: Okay, basically laban bagi aku this platform memang platform yang spesifik untuk aku latih sifat kepimpinan dan juga bergaul dengan orang-orang masyarakat yang different background. Jadi tok aku rasa memang satu platform yang sesuai lah dari universiti untuk aku climb slow-slow untuk jadi seorang ketuai yang mana di masa depan ialah.
0: Luan Darren?
2: Nanti aku mega aku untuk laban aku untuk pelajar politik. Jadi lecturers kami yang amat menggalakkan kami untuk terlibat dalam hal ataupun program baik kita apa berkaitan dengan politik, berkaitan dengan kepimpinan. Awak kami boleh ngansah ke utai pelajar kami untuk selari ngau utai ke pelajar awak ke kami untuk bisik practicality lah ke orang. Kita nak belajar teori aja, tan kita belajar tindakan ya bagaimana ya bekerja.
0: Banyak mai tadi ke buah duai tahu enggau orang bawa parlimen belia belia Malaysia tu tadi ne. Okay, jadi gue yang kita tanya tu berkawal dengan tangguh pengawal parti dalam PBMY tu tadi ni bagi seduai ke boleh nyawanya
2: boleh ulang semula.
0: Tangguh pengawal.
2: Tangguh pengawal.
0: Parti dalam PBMY.
2: Jadi tangguh pengawal parti dalam PBMY tu ia sebagai satu platform laban. Nanti kita mendak bakal parlimen tiap bendal ia akan bisik parti yang bertanding awak tu jadi perintah. Sama konsepnya juga ngau parti parlimen belia tu parti tu sebagai satu persatuan lah lebih tepatnya awak ke kita uliah jadi sebagai pemimpin tak dipilih dalam kalangan Raban Nembiak tu leban nanti kita ikut lepas selection ya pemilihan ya kita boleh dapat undian daripada Raban Nembiak tu tadi. Jadi banyak cara kerja di Parlimen Belia tu dia hanya akan melibatkan individu tak berumur 18 hingga 30 tahun saja
0: yang lagi di Kumai Belia
2: out di Belia
0: out. Okay, nya sekedar ditanggung pengawal ni Gabriel.
3: Jadi aku pun setujulah apa dipandang oleh Aaron Laban tanggung pengawal parti tu yang ukai yang menyuara ke seorang engkau penengkak Bala Nembiak yang mengangkat ke isu tidak diasai ke sidak lalu berunding dengan solusi ti lebih praktikal. Selain darinya ahli menggak digalak bekerjasama lah melatih kemahiran bucap berfikir gig lebih dengan lebih kritikal maunya dia kecerangan yang lebih orang mada polisi lah orang mada.
0: Okay, kira ke teramai nama tanggung pengawal ke visit parti dalam PBMY tu tadi Gabriel dengan Daryl ne. Lalu laban kita nanti aku tu tadi visit berarti ke portal bawa Parlimen Belia Malaysia tu tadi. Jadi visit ke dia diperhatikan aku prinsip prinsip asas jadi minta seduai nerangkan meh nama kini bida parti dalam Parlimen Belia Malaysia tu hari parti politik tik benar.
2: Okey, beda parti ya adalah kami tu nadai difunding oleh mana-mana pihak. So kebanyakannya kami tu akan nyigak ke diri lah sponsorship. Nak bakal apa parti tik benar siap boleh duit lawan siap perintah. Kena ya. Jadi kami tu pun hanyalah sebagai persatuan belia tepatnya. Ya okeylah parti politik yang terlibat dalam politik besar.
0: Kira ke tadi awak ke Balai Nembiak tu tadi kenggau bawa Parlimen dan Belia Malaysia tu tadi awak ke boleh ngeluar ke penemu mandai ke Pengelandia sidak yang awak ke boleh jadi ketua atau ke pemimpin dunia rilak Nembiak naik ke bro.
3: Jadi bak penemu aku beda di pemadu tu adalah Parlimen Malaysia bukailah platform untuk dekat peromadah berebut kuasa atau kerusi politik. Ia sebagai ruang pendidikan engkau latihan kepimpinan. Fokus utama Parlimen Malaysia tu ialah untuk melatih Nembiak ngelibat diri dalam demokrasi berundi yang matang lalu nyumang ke idea tiap membina dalam parti politik di benar. Fokus mayuh bak pemerintahan engkau pilihan raya tang bak Parlimen Belia. Fokus kami, fokus Parlimen Belia tu ialah untuk pembangunan diri engkau suara Nembiak.
0: Kira ke tadi semua you kenika university bisa engkau untuk kali kenekati kan?
2: Semua universiti akan diberi surat memo daripada Parlimen Malaysia Kediri Empu lah berkenaan dengan program Parlimen Belia Malaysia tau. Banyak akan menggalakkan kepimpinan Raban Nembiak tadi. Awak kita boleh nemu berkeni kat jadi pemerintah di mana. Nah, berkeni kita kat ngasah kemahiran kepimpinan dan Raban Nembiak tu. Raban dia tu, kita pun nemu Malaysia menghadapi satu masalah di mana orang tuai makin meningkat, orang biak makin mimit. Jadi, kat cover up orang tuai ke akan makin menikik tu, orang biak tu kena pandai nikik ke diri lah. Awak ke jadi pemansang menua Malaysia kita.
0: Okay, mana amatnya. Jadi itu awak ke seduai mega anarang ke berkeni cara Parlimen Nembiak Malaysia tu tadi boleh mantuk ngangkat ke Pengelandia jadi ketua Baraban Nembiak tu tadi Gabriel eh. Parlimen Belia Malaysia tu tadi boleh mantuk ngangkat ke Pengelandia bakal kita tu tadi dari Raban Nembiak tu tadi jadi ketua Baraban Nembiak.
3: Jadi bagi pendapat aku this platform amat berguna lah laban dia nak beri pendedahan awal kepada belia-belia terutamanya di kampus untuk kita menerapkan sifat kepimpinan dan organisasi yang lebih mantap dari awal lagi. Jadi mendetuk memang memberi satu orang ada plus point lah kepada orang-orang yang nandai ada yang too active kata orang. Jadi it is a good time bak kata orang better start dia tu anang start today.
0: Amatnya kira ke mayuh mega aktiviti ke bisi diatur bak bakal kita ke Bayu Unimas ke nanya bak Parlimen Belia Malaysia tu tadi udah tu lagi angkanya seduai oleh anerang ke tak ke berkunci nama kini aktiviti tak ke program ke bisi diatur kira ngenang ngong lansak aja meh di rengau Gabriel eh. Lalu tu sebenarnya kita itu ngagai tanya ke bukai kita tiga ngetur dulu auk ngetur dulu ni nemu kanya bisik dekat bertanya kini bala peninggal ke benua medak buat Facebook YFM laban dia tu live oleh daripada kita terus buat Facebook kami YFM Iban jadi kanya bisik utai dekat letanya tak tanya ngagai buat komen baru live kami nya tu sebenarnya merindang kita ngau lagu ko dah disediakan ke kami Ari Gwen sanggup aku.

0: Ya, sekolah sejalan dengan kami buat hashtag Nembiak Aktif. Jadi, terima kasih kepada kita ke Agik Mengkam berkulai dengan kami buat YFM. Jadi, randa untuk mereka boleh daripada kita live buat Facebook YFM. Kita ke bisi tanya berkawal kau nama utai ke di kerandau kami tiga tu tadi. Tahu kena tanya ke buat Facebook YFM Iban out. Lalu, tu nguyang dengan kita tanya berkawal kau Parlimen Belia Malaysia tu Gabriel dengan dia Agik buat konti YFM. Agik dekat berkongsi kau malam berdengar lebih lagi ngagai nembiak ke benua medak ke benua ningah randau tu bawa hashtag nembiak aktif lainnya berkawal ngau pernah lebak tau ke pengalaman menyikoran lah tip madu berga ke udah diasai ke seduai sekumbang seduai ke nyadi pengari nembiak tu tadi ke Gabriel dulu deh.
1: Jadi bak kumpul pengalaman tip berga ialah bila kuliah ngelibat kediri dalam program kepimpinan especially ngau community aku belajar lah dekat bekerjasama ngau maya.

bisik buat tangguh pengawak sedak ya. Kenika bisik makan tangguh pengawak yang cukup besar. Nyak mata di utai kepatu di kembuan sedak ya. Awak ke sedak ya. Kenika majak mansang. Dudi lah. Tapi saya nak. Nyak saya aku ke menjahit. Dia nerangkan ke sesuatu. Gaya peningan maya. Jadi nyak mai tadi sekedar hari utai ke diterang sedua ya. Lalu kita belalak dulu nak lama. Benda yang ke lagu ke udah disedia ke kami bahashtag Nembia Aktif. Lagu ke sekali itu lagu dari Joshua Josh Jayau, Batu Tunggu, hashtag Nembia Aktif YFM.

0: Monica.
1: Hashtag Nubia Aktif.
0: Hai Monica. Mayu orang tanya, bekerja macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke? Hello Harry.
2: Hello. Hari pun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlas.
0: Hai Larry.
3: Muji kederempu jatuh ning.

0: Ya, lagu hari Daniel Petrus engkau Denny Umpiang haba hashtag nombor aktif lemai tu agi bulan engkau aku temuai aku dua ikut ianya dua ikut nombor aku pernah belajar ba Unimas ianya Daryl Ernest anak ajan engkau Gabriel Dwi Siriana Stephen eka benua ngak nunga aku jam ke dia tu. Terima kasih megak ngangai kita ke bisi bedak kami live buat Facebook nya meh bisi sekedar ke bisi komen di tu Gabriel engkau hadir ke seduai ada badak live tu hari James Frederick tu neh ngelala doai. Oh nya mah Omri terima kasih ke ya sama-sama meh alaban utai ke beketu na sigi yang patut ditemu raban biak ke lebih haki bakal kita ke benar belajar utai ke beketu uliah mai kita tu tadi nemu magi awak kita tu tadi berkeni cara kita berundi yang natai ke penemu ngau pengelandia kita. Okay, jadi itu gue ngagai program ke bisik diatur bawa parlimen Abdiah Malaysia tu Gabriel ngau Odera engkau nyak dua uliah madah nama kini program ke bisik diatur engkau nyak baru-baru tu kini ke bisik diatur parlimen Abdiah Malaysia
1: ke dua hari lepas tu minggu lepas tu dan diatur oleh sidak Unimas lah untuk belia-belia di Unimas yang bertajuk Jelajah Saikon. Jadi program tu pada pendapat aku amat penting lah. Laban rata-rata di bukan di Unimas saja, tapi di sekitar IPT mesti masalah berkati macam mental health seperti apa yang Daryl Mandah tadi lah. Jadi benda tu amat penting lah untuk bantu student-student untuk hilang stres tidak apa semua. Jadi for me this program pun quite Ramadah manah lah laban ianya amat interesting laban bisik booth aktiviti walaupun ya forum aja nak jadi student
0: rindu
1: rindu nanti boring join the forumnya.
0: Ni nyampau orang ke kena kesambut hari balan biak tu tadi bisik ngagak tanya kini kita ngagak bererti kau aku tu tadi bisik nemu kini penyampau orang ke datai kia
1: bisik dalam anggaran beratus lah laban dia jelajah psikon yang ngadu college by college. College tok natai gak, college tok pun bisik nganjung orang gak, jadi dalam beratus gak ramai gak lah, dan dapat sambutan yang quite memberansangkan kena orang Mbak Unimas.
0: Hanya Siti Ali program ke dia tu baru-baru tu kemarin neh kalau sebenarnya lagi bisik kini program ke kurang lebih berketu kini terkali ke engkau bisik program ke bukai ke uliah mari pemerhati hati ngagai haraban biak alaban engkau hanya bisik kini engkau buat program ni tadi uliah merangsang bala nembiak tu tadi masuk parlimen Abdiah Malaysia tu tadi bisik agak kenyak
2: bisik program berkenyak tapi ia banyak fokus ba semenanjung Malaysia lah bakal bulan lepas bisik kita nyambut hari belia Malaysia mai hari belia Malaysia nya Parlimen Malaysia memang bisa anjurkan program untuk khas Parlimen Belia Malaysia tu awak ke rakyat pun didedahkan korang engau Parlimen Belia Malaysia tu dan orang tuai penulis terlibat juga engau ngajar anak sedar pasal demokrasi dan ngajar anak sedar berkeni polisi ngau dasar perintah tu boleh memberi manfaat kepada rakyat
0: Laban Parlimen Belia Malaysia tu bukannya baru dia tu kebenaran okay. Gabriel lama udah tu
2: 2010 16 tahun
0: jadi mayu aktiviti program kendang yang udah di gagak bawa Parlimen Belia Malaysia tu tadi jadi di Sarawak di tu kau Sabah angkanya bisik dah ngatur program ke mayu agak bakal ke di Senanjung jadi disebut dua tadi Siti Ari program ke diatur baru-baru tu jadi hari tahun 2026 tu tadi bisik kini program kelimpah hari program kemarin
1: seperti apa yang aku mau antara program yang diadu adalah seperti forum belia sesi dialog dengan pemimpin kempen media sosial serta program khidmat komuniti lah
0: nyak nang ya kira keseluruhan nintiang bulan kan nang segi bisik agak berkanya
1: Yang ni take a fasa.
0: Ni take a fasa. Yeah. Oh, nak tak tiap bulan?
2: Tiap bulan.
0: Oh, oh, oh. Oh, okay. Jadi, buat penembus dua itu tadi. Berkini, cara kita tutup narit hati tak ke meri pemeri hati, pemerti hati dengan gaya rabat nembiak ke kau masuk engkau parlimen belia Malaysia tu, Daryl.
2: Nanti bala nembiak dia tu, kita patut beranilah berpendapat engkau kita menyumbang semula lah pada negara kita. Anang takut kat nguji benda baru, anang takut ke penganggur, ketegal penganggur ataupun bisik penyelesaian ya ku kita. Nggak semua umbak ke besai nak boleh ditejah kita, boleh ditejah kita nanti kita bisik keinginan ku orang. Jadi nembiak sepatutnya pun kita, kita itu kreatif, kena ingat. And kita itu pun lagi biak. And siapa lagi nanti okay kita kat mansang ke menua kita empu.
1: Ya, setuju. No, Darren. Leban AI itu apa nama dah, media sosial itu amat membantu lah. Nembiak boleh belajar mayu hutai. Gagak penyelidikan, nyebar ke maklumat. Tang dalam masa tak sama, sidak megak mesti pandai lah. Nyemak fakta, berita palsu, lalu ngenak teknologi secara hormat dan bertanggungjawab. Supaya tidak nyebar ke maklumat yang misunderstood.
0: Amat.
2: Nanti salah.
0: Ya, nanti beritanya nak amat. Beritanya pada tua. Tua beda nemu lagi beritanya amat tau kan. Ni nemu tanya. Nya kena ke? Bula munyi kena tadi. Nya, nya tua tu tadi dah berkongsi ke engkau orang buka. Nya salah tua kan?
2: Ini cerita bula.
1: Ini betul lagi.
0: Ini betul lagi. Jadi, tu mega minta seduai. Engkanya seduai habis si jaku perangsang kini ngakai pelan biar ke dekat masuk engkau buat parlimen belia Malaysia tu tadi.
1: Aku dekat madah ngai semua nembiak, anang takut muji. Sekalikan wan ngasai ke diri benda cukup pandai, peluang berketuk meh tempat kena kita semua belajar. Jadi suara kita itu penting, idea kita itu berguna. Lalu perubahan besar selalu berengkah hari langkah miat. Berani ke diri, terus belajar lalu nyumbang ngagai menua kita terutamanya di Sarawak.
2: Amai. Nanti punya kaku. Kita itu dah diberi orang nama perau ngepengayu. Tiga-tiga kayu aja perau nya. Kini hal tuju kita, kini ke tungok kita. Jadi bila kita ngayu nya, kita akan menghadapi pelbagai penganggur lah. Tapi in the end of the day, kita akan capai destinasi kak dituju kita. Nya meh pemansang menua ke kak dipedak kita. Awak kerabat nembiak tau ya bisik motivasi kak nyaga menua kita itu. Awak kita ngasai penyamai bersama-sama. Nak tinggal sesiapa lah.
0: Oh, hanya mai sekedar jaku perangsang duai agai badan biar harap ke utai tu boleh terang ngagi didinga kita lebih lagi engkanya kita bisi hati kini ke masuk parlimen belia Malaysia tu tadi. Bagaimana cara leh agai bro Daryl?
1: Jadi cara kat join atau masuk ke PBM tu parlimen belia Malaysia tu boleh nyetih lah website perkembangan update daripada parlimen belia Malaysia. Yang isi permohonan nyetih ke syarat sudah ditetap. Selainnya tidak pun nulis, di sampingnya tidak pun nulis aktif dalam bidang sukarelawan, komuniti dan sebagainya.
0: Berarti tadi anda kini ke khusus ngagai kita ke belajar buat universiti. Berarti terbuka ngagai
2: terbuka
0: semua belia. Yang kaum nembia lagi belajar buat sekolah secondary kena ya.
2: Secondary ku rasa form 6 ulia.
0: Form 6 ya.
2: Asalkan umur 18 tahun ke atas.
0: 18 tahun ke atas. Nak ngelui dari 30 lah. Okay. Jadi ke penudi tu pengarah artis tuai buat pengawak harapan nembiak buat pemansang menua jemaah helak.
1: Jadi pengharap hatiku mudah cak. Aku ngarap ke bala nembiak Malaysia, lebih lagi nembiak kita lah Sarawak, terus berani nampil diri jadi ketuai, nyumbang ke idea engkau tenaga kena apa memadah ngagak pemansang menua. Kita ukai seminat penerima dasar, jadi tang kita menggak boleh jadi penganggap perubahan. Nanti lebih mayuh nembiak especially di Sarawak, malam-malam kita ngelibat diri dalam kepimpinan. Aku harap masa depan negara lebih maju lah and inklusif dengan makmur dengan guys semua especially di Sarawak.
0: Luan hari ni anda Darren?
2: Pengharap aku ngarap ke buat nembiak kita anang takut mansang begulai kita mansang ke menu diri empu siapa lagi untuk okay, kita kena biak tu kena angkat ke diri empu. And kita pun ke kita, orang bukan mudak kita, jadi kita mestilah bertindak dia tu bila lagi untuk okay, dia tu laban kita hidup 9 sekali je, so kita manfaatkan kehidupan tak diberi petara tu awak kita bisa menyumbang sesuatu lah kepada masyarakat, kepada menua, kepada semua orang yang kita rasa layak ataupun memerlukan utainya.
0: Okay, terima kasih ngagai seduai penerang ke cukup mana cukup mayu ah utai ke boleh di ambil belan bia hari randau kita tu tadi mayu utai ke hari kena nemu berkawal dengan Parlimen Belia Malaysia tu tadi nyodah nemu mimit berkawal dengan nama aktiviti ke bisi diatur serta program ke bisi diatur Parlimen Belia Malaysia tu pemega ukai semina ba universiti aja tang terbuka ngagai dan biak ke berumur 18 yang tuan 30 tahun. Okey, sekali lagi terima kasih guys doai.
1: Sama-sama.
0: Okey, terima kasih ngagai kita ke bisi meta kami live ba Facebook, pian maga ninga ke kami ba radio jam ke dia tu aram ke penerang berkawal ngau Parlimen Belia Malaysia atau ke PBMY boleh terang ada dengar kita awak ke tanya tadi boleh amai penemu ngiri pemerhati ngagai semua kelebih haki ngagai raban nambia terus belengok kami berentang oleh hari udah tu lagi dia kita rekam dia ke berita kita berterus hari kota media angka 10 di Kuala Lumpur.

0: bodi diesel kekang ketirisan 1 bilion liter setahun. AKPS terima suntikan RM22 juta perkukuh operasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Pelaksanaan Budi Madani Diesel. Budi Diesel mampu mengurangkan ketirisan sehingga 1 bilion liter setahun. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pelaksanaan mekanisme subsidi bersasar menggunakan sistem berasaskan MyCard itu memastikan hanya rakyat Malaysia yang layak menikmati subsidi diesel, sekaligus menutup ruang penyalahgunaan yang berlaku bawah kaedah subsidi terbuka sebelum ini.
1: Bawah budi diesel, kita dapat mengurangkan ketirisan yang berlaku dalam area ini lah. Kerana MyCard bermakna kalau bukan warga negara, you tak boleh pakai. You kena beli pada harga yang diapungkan. Yang itulah satu kriteria yang penting untuk memastikan semua orang dapat mengurangkan risiko ketirisan yang berlaku. Dan kita katakan tadi, anggaran kita adalah untuk mengurangkan sebanyak 1 bilion liter ketirisan. Kerana kalau kita dapat mengurangkan, bukan sahaja dari segi kekurangan pembayaran subsidi, tapi juga untuk menjamin kestabilan bekalan yang ada di dalam negara.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan pelaksanaan program sumbangan asas rahmah SARA diperluas menerusi penambahan kedai yang menerima transaksi menggunakan MyCard, termasuk di kawasan luar bandar dan pedalaman, bagi memudahkan penerima mendapatkan barangan keperluan. Sehingga kini, lebih 13,500 kedai telah berdaftar bawah program itu di seluruh negara, termasuk lebih 6,500 kedai kecil.
1: Kerana usaha kita lah untuk menyenangkan untuk rakyat yang ada entitlement untuk mendapat SARA. Jadi usaha daripada tim yang bekerja sini lah untuk meningkatkan dan mengurangkan jarak untuk pengguna tu untuk mendapat SARA. Kalau kita tengok dari segi sana, kita ada rak-rak yang disediakan di mana barangan tempatan juga dibenarkan di bawah SARA, di mana kita menolong usahawan tempatan untuk menjual barang-barangannya lah. Kerana kalau barangan tu boleh ditebus SARA, lebih banyak dan lebih laris jualannya.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sebanyak RM22 juta diluluskan bagi melengkapkan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS dengan senjata api dan kelengkapan bersesuaian. Jelas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, langkah itu dipersetujui Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim susulan keperluan mendesak untuk memperkukuh aspek keselamatan anggota AKPS. Ia selepas insiden tembakan ke atas kenderaan dinaiki seorang komander agensi itu di Bukit Kayu Hitam, Kedah pada Februari lepas.
2: Saya menulis kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tentang keperluan untuk AKPS dilengkapkan dengan persenjataan yang diperlukan. Dan Perdana Menteri telah pun memberi kelulusan serta-merta dengan peruntukan RM22 juta untuk keperluan melengkapkan AKPS dengan persenjataan yang difikirkan munasabah sesuai dengan tugasan mereka di sempadan.
0: Dalam hal lain, Datuk Seri Saifuddin Nasution memberitahu penagihan dadah sintetik di negara ini terus menunjukkan situasi membimbangkan dengan lebih 141,000 kes dicatatkan tahun lepas. Tambah beliau, data yang diperoleh daripada Kementerian Kesihatan KKM, Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik PUSPEN serta Polis Diraja Malaysia PDRM menunjukkan taburan kes tertumpu di beberapa negeri dengan pantai timur dikenal pasti antara yang paling terkesan.
2: Dadah sintetik yang paling banyak disalahguna di negara kita, sehingga tahap 70% daripada keseluruhan kes salah guna dadah ialah dadah jenis ATS yang sebutannya amphetamine type stimulant. Dan dadah sintetik ni, bila kita kumpul data daripada Kementerian Kesihatan AADK, PUSPEN dan juga PUSPEN swasta, dan daripada rekod itu kita buat mapping paling serius di negeri-negeri pantai timur. Sangat serius. Maknanya jalur pantai timur ni dia tak mainlah ganja, heroin, ketum, morfin tu tak lah. Dia cari ATS, dia cari syabu, metamfetamin. Dan yang terbaru ni, bila polis buat operasi cecair vape tu, dia jumpa satu lagi yang panggil fentanyl.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Pengurusan akaun amanah kemanusiaan rakyat Palestin dilaksanakan secara terus dan tertakluk kepada mekanisme tadbir urus yang ketat. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, akaun amanah yang ditubuhkan bawah Kementerian Luar itu turut diaudit oleh Ketua Audit Negara, manakala laporan pengurusannya dibentangkan secara berkala kepada jemaah menteri. Beliau menegaskan dakwaan di media sosial kononnya bantuan disalurkan sewenang-wenangnya kepada pertubuhan bukan kerajaan NGO adalah tidak benar.
3: Tidak betul apa yang disebut di dalam media sosial mengatakan kita memberi sewenang-wenangnya kepada NGO-NGO. Tidak. NGO kita adalah UPSAN, ditubuh oleh kementerian. Dan UPSAN ini ada 38 badan bergabung termasuk Mercy Malaysia dan semua-semua. Dan kita betul-betul pastikan bahawa bantuan tabung amanah kebajikan rakyat Palestin ini benar-benar sampai ke sana. Itu sebabnya kita bagi terus kepada UNRWA, kita terus bagi kepada OCHA, kita terus bagi kepada Red Crescent sana, kita terus bagi kepada Mercy, kita bagi. Dan kita juga memberi bantuan makanan.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Sebanyak 25.2 juta ringgit diperuntuk bagi tujuan pemasangan lampu jalan LED berkuasa solar di 32 lokasi berisiko tinggi di seluruh lebuh raya negara. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingki berkata, projek bawah program Pantau Madani itu melibatkan pemasangan 3,000 tiang lampu bagi meningkatkan keselamatan pengguna jalan raya. Projek itu melibatkan beberapa jajaran utama termasuk Lebuh Raya Utara Selatan, Lebuh Raya Seremban Port Dickson, Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak serta Lebuh Raya Pantai Timur.
4: Piala Dunia 2026, saksikan serancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Iraq masih berpeluang kepusingan kalah mati meskipun tewas 0-3 kepada Perancis dalam aksi peringkat kumpulan I. Perkara itu dinyatakan pengendali Iraq Graham Arnold. Bagaimanapun, jurulatih dari Australia itu enggan terlalu memikirkan kekalahan tersebut. Tumpuan kini diberikan kepada aksi terakhir peringkat kumpulan menentang Senegal Sabtu ini. Sementara itu, peluang Senegal untuk layak ke pusingan kalah mati masih juga belum berakhir meskipun mengalami dua kekalahan berturut-turut. Ketua jurulatihnya Pap Chow berkata pasukannya mempunyai misi wajib menang untuk muncul antara 8 pasukan terbaik di tempat ketiga. Keputusan sama ada Cristiano Ronaldo akan diturunkan dalam aksi menentang Uzbekistan awal pagi esok belum ditentukan. Setakat ini tiada pengesahan daripada pengendali Portugal Roberto Martinez. Beliau menyifatkan Ronaldo sebagai contoh terbaik dari segi disiplin dan profesionalisme. Pemain berusia 41 tahun itu sentiasa memberi tumpuan penuh terhadap aspek yang berada dalam kawalannya.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Iran mengeksport 36 juta tong minyak mentah sejak pengumuman memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat. Demikian menurut laporan agensi Anadolu memetik platform penjejakan kapal Tanker Trackers. Minggu lalu, Iran dan Amerika mengumumkan kedua-dua negara mencapai persefahaman 14 perkara melalui pengantaraan Pakistan yang bertujuan menamatkan konflik serta menyelesaikan pertikaian menerusi dialog dan runding. Dalam pada itu, Ketua Perunding Delegasi Iran merangkap Speaker Parlimen Iran Muhammad Baghar Ghalibaf berkata Tehran dan Washington bersetuju menubuhkan pusat serta talian komunikasi bagi menguruskan situasi kecemasan melibatkan kapal. Menurut beliau, Selat Hormuz akan berada bawah pentadbiran Iran. Sementara itu, kira-kira 441 kapal tangki minyak mentah dilaporkan berkumpul berhampiran Oman dan Emiriah Arab Bersatu menunggu pembukaan semula laluan perkapalan utama itu susulan rundingan Iran dan Amerika Syarikat. Susulan situasi wabak Ebola yang semakin membimbangkan, bantuan kemanusiaan kecemasan akan disalurkan kepada Kongo, Uganda dan Kesatuan Afrika. Menurut jurucakap Kementerian Luar China, Guo Jiakun, China dan Afrika kekal komited menghadapi cabaran bersama dengan Beijing terus menyalurkan sokongan dalam usaha membendung wabak Ebola. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi diesel kekang ketirisan 1 bilion liter setahun. AKPS terima suntikan RM22 juta perkukuh operasi. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

0: World Cup 2026. Hari 3, 24 hari bulan 6 2026. Pukul 1 dini hari. Dalam grup K, Portugal bersatu dengan Uzbekistan live bak Sukan Plus. Pukul 1 dini hari. Dalam grup L, England bersatu dengan Ghana. Boleh dipedak live bak TV OK. City lagi main dalam grup L, Panama lawan Croatia. Pukul 7 pagi. Live bak Sukan Plus. Lalu main dalam grup K, Colombia lawan Kongo. Boleh dipedak di land. Pukul 3.30 ngali hari bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Dengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, langkang ulu engkelili kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pembasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Bala manyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang ianya Florence Long.

serta ulih megak bertemu ngau bala pengeluar program RUY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Premier Sarawak. Lalu di sadang datang megak Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang, berani kau kami.

Ya, lagu ni Maxwell Franklin Saranindo Rumah Panjai. Lagu merindang kita berawak rentak ngali hari sehari tu 23 hari bulan 6 2026. Lagi buku lagu aku ni saya tambung tau ke isi. Jadi tu berkongsi dengan kita gaya hari ungkup 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi. Kalai gaya hari di pelabak ke Kodik Baskedandur di Kapit Miri Ngau Limbang serta di pelabak ke Nada Hujan di Kuching Serian Semarahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Bintulu, Ngau Muka. Lalu mok ke malam tu lagi nyentuk ngagai tumu pagi pergila. Dia di pelabak ke Hujan Baskedandur di Miri Ngau Limbang serta Nada Hujan di pelabak Kenyadi di Kuching Serian Semarahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Muka, Kapit, Ngau Bintulu. Jadi gelombang tasik berapa ninggi? Kusung 0.5 nyentuk ngagai 1 meter. Lalu angin berpuput dari barat-barat daya ngau pengelaju 10 nyentuk ngagai 20 km sejam. Kenya ke gaya hari ungkup 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi ia ke bisi di Kirum pemesai hari Met Malaysia ianya Fahmi Fazmi bin Syukri. Okey, terus boleh ngau kami YFM pukul 5:30 tu lagi. Dia kita ada kebenda yang ketanduk program Leman Berita Bukulai Ngau Mr. Edmund Langi serta tanggungjawab ke datang kali hari sehari tu kena 23 hari bulan 6 2026. Lalu tu lagu Ari Stevenson merindang kita Selendang Biru.

0: Muslim. Sama Sampal Datai berami buat konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM Mayatu. Masuk nada berbayar.
1: Dengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bah rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balam manyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

serta ulangga bertemu ngau bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di sadang datang megak Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi.

Halo, temu baru kita peningat dalam program Leman Berita. Aku datang ke minggu tu. Kebiasa memang kita limit cerita ada kena merindang kita ke minggu tu. Tanggung teh ke Buguna sekali yang tadi dia kena kita bersenam kuyo. Nanti kita sudah bersedia, aku dah lama bersedia. Kita mancang lagi Leman Berita kita ke terubah ke sekali tu. Leman Berita ke terubah tu aku dekat bertanya ngagi kita dulu senentang pengangkut ke dekena kita maya kita bersekolah sobat. Kita itu aku nanya kita dulu ah. Nanti aku kelian awak ke aku ngepun ke dulu. Kami kelia laban kana polis. Danjuang kadang-kadang tadi berbuah ke danjuang pai ko ngenam tu sikal. Tang tadi suah ngena trak polis. Ngena Land Rover polisnya kami danjuang ke sekolah. Nya ke penyamai kelia. Nya dibisik sekedak nya tadi ngena bas. Ada apa indah dengan jong anak kereta, ngena band school, ngena lori JKR sekedar ya, belakaban ku. Jadi ingat mah, cara kita nuruan bersekolah ya, bisik orang bernuap sisir, kami di Semanuak dan Kelia, tahun 80-an, berkayuah orang nuruan school. Bisiknya tadi ngena ngena engine speed nuruan, babal mayuh hanya danjuang orang Kelia, macam-macam, laban nama ke buah, laban dekat nuruan bersekolah. Jadi, ke minggu tu aku mai kita kin mansang ngagi menua Vietnam de din bandua ko ku mai din bin pemedia sore de din dekat Nurun School ba menua Vietnam de peninga jamatan buluh ke de kena sida tu tadi empai lama aku dah pecah lebuah ke de tempuh bah tunggal bala benda empuah sungai sida nyang tadi ke ngujung ke jamatan buluh ke suah de tengah sida ngena motosikal ngena bersikal banjuang-anjuang kanak tadi rubuh. Nah, dai mah kena sida ya nurun nganjung anak ke seberai. Bekeni ko tu ko bala pinai dia ba menua dien bien tu tadi. Anak ka school. Bekeni ko tu ne. Kita ka nganjung anak tu school. Laban perahu nganya di, laban ai maya nya peningau. Nang segi deras umas ya peneras. Sida dia tadi nak tebeli kinja speed kena nanya ai ke benuang nempuah ba sungai nya tadi. Berpikir sida anak nganya di nak school, ngai kenyo tinggal school ba orang. Ka pendaknya tadi cara ke de kena saya tak peningan nemu kita plastik ke besainya besai bukan bola-bola plastik ni kapa bak aku kena ngaruang motosikal tahu ke kena ngaruang peti air sepawa aku plastik ketebal ya kuliah de pedak kita ingat tadi maka plastik sampah tangnya putih putih boleh ada pedak dia pakainya. Anak sidaknya tadi udah bagari mana hanya ngena baju school, ngena kasut school, siap ngena beg school. Asuh tamak berdalam plastiknya tadi. Tamak berdalam plastiknya dia tungku semena-mena, tancang mana-mana. Beri angin ku cukup ngekin biaknya luput berdalamnya, ada angin. Dia beri ngembol plastiknya. Tancang sidak, keningau peningau. Baik nyemrai nengah sungai. Apai sidaknya tadi ngewindai sidak. Nyemrai mah tadi, ngirit plastik. Tiaknya anak sida dalam plastik. Pemendi-mendi-mendi surat dia dekat nganjuang anak nurun school. Anak nge school kita ditau. Nanti lagi ke berjalan kaki. Pedias berjalan kaki setengah jam. Tau ke sejam tadi. Nah, surat dia tengah sungai. 20 meter sampai 30 meter. Pemesai buka sungainya. Dia tanya sida ya. Tiap-tiap hari nganjuang school, genak plastik. Pulai school pun genak plastik. Kita ini tongkap daun ya sampai yang kena plastik. Oh. Nyalaman berita kita keterubah ke sekali itu. Kita mansang ke leman berita kita kedua. Tahu kan? Anak-anak ingat, oh, kita belan biak rajin-rajin ke nurun school. Leman berita kita kedua ke sekali itu. Oh. Dua itik leman berita itu dikunci kaban aku. Nah, siapa kaban aku nak lagi ikunusi? Nyadi di benua Afrika Selatan dia dia nah dikirim ngagi aku tau nak tau nak ditusi ke kita tau luar berita tau mesti dikunci dini dini no kita kaban aku tu rumah ba roban dia dia ba sububu baru dia aku harap kenuan ninga atau leman berita tu jo ngagi kita dia. Kita nombor ya kereta berguna insurans. Motosikal berguna insuran, rumah berguna insuran. Kadang tubuh kita itu pun insuran nyawa tarik pun kita berguna. Pelabak aku nak mayuah pun bisa 10 ribu, 20 ribu kini insuran nyawa kita. Kita kekasih ke barah diri sebilik yang tadi ngambil insuran nyawa. Nama-nama tak kenyadi duitnya boleh dikena sedak ya.

kan dia. Pemendek-mendek dia sedak sepintu bilik tu tadi. Jadi bisa sedak sebalau tu dalam sepintu bilik tadi. Udah nadai. Kak nuntut duit insurans. Insurans nyawa tadi. Baik. Surat maka kita ditubai surat probet. Ne? Surat pemati baik. Macam surat. Gambar-gambar ada baik. Man sayang. Mesti nak lagi bank. Kendur ngambil insurans tu. Datai dia tadi. Selamat pagi tuan. Kau sedak. Selamat pagi duduk. Nama penatai kita tu. Kok manager ke nyaga perkara insurannya. Nyari tu tuan tu sanuk anak sanuk. Kiralah sanuk anak sanuk buat Afrika din deh. Jadi ya tu tadi udah nadai tuan sekian-sekian dari bulan. Sekian-sekian penyakit pemedias ya. Jadi tu apa yang naik tu kan untuk duit insuran. Laban bisik kami mendak surat insuran ya tadi nasi dari bank tu. Oh jadi baik itu aku mendak ya. Kok manager bank ya. Tu sah tu. Amai dah nadai ya tu. Udah tuan kan berbulannya tu surat mati ya. Atau gambar ya semua. Lu macam tu dah suara. Gilek-gilek ke manajer banknya pala. Tu sah ku kak berundian ke tu. Bedau liah ku merik pemutus tu. Leban kami nak tau nak mansiak perkara tu silik jawah kagi. Apa lama kini tuan kau urannya bertanya. Ka 2-3 bulan kadang setahun kini nanti ku nanya banyak dia apa lemak mainnya tuan nganyadi kami bantai nanti ngelemaknya ku sidaknya tadi nganyadi nanti kita kat duit tu deh banyak macara ya ku manager tu oh nganyadi bercel game sidak sehari hari-harinya bercel game senentang duit insurannya udahnya tadi sidaknya berpikir tadi lepas ku dah deburu nanti kita nadai pengawak bukai pulai ke kita utai ke dokumen ke pinta kunya kita nak boleh madah ngagaku ya tu amai-amai nadai nah itu tuan tu surah mati di hospital. Laban dia tu kes nipu du maiwah. Bank dia tu ngai terunak-runak babayar ku tengah apa. Kami nak tu nak mansiak dulu. Sidaknya pun bawum. Pulai ke rumah bawum. Inai tuainya tadi nyabak. Apa tuainya tadi nyu sinau. Nyu leh ngawum sidaknya. Laban nama ke berguna ke duitnya. Nyu nadai pikir bukai banyak tadi peningah ya. Laban sidaknya tadi benuang ngintunya tadi. Benuang nyengai, benuang kak nganjuangnya pergi lak lusa. Mayuh tekat dah bayar tadi. Nama cara sidak ya. Tentu kita udah boleh nyagam. Baik sidak ya. Mah tu udahnya tadi. Ucak ke udah nadainya tadi. Benuang dah sengai sidaknya tadi. Alu dah baik sidak. Kini baik ngege bank. Bak dua insuran kendua sidaknya tadi. Aman sayang dah tadi dia. Tuan nak patut kena percaya aku tentu. Ku sidak peningah. Lalu bangkainya tadi peningah. Ya kena dahinya tadi. Ya kudah dia garik mana-mana. Ngena baju kot. Ngena kasut mana-mana. Nyubur nguat. Alu dah pengai sudah batas kaunter. Nyu menjuang orang dia. Kati ku nak menjuang. Mada bangkai nyu gua gunyuh atas kaunter. Napa tuat tuan ti kita ndak ga percaya aku tetok dan mugi maka mi tuan pedak menya tuan nya gamal nya. Tu tingki ya. Macam-macam teh kena di peningah ke Tegal insurans tu nak kelalu percaya ke orang kena dai kanya mai mai kes tipu pelabak ku. Nya lebel-lebeng tu tadi nyu jerak. Okay, nyaluman berita kita dari Afrika. Kita mencengnya ke luman berita. Nyadi di menua Croatia. Macam-macam menua Afrika. Cerita bahawa menua Afrika tu, ngau cerita bahawa menua India lebih kurang sama. Saya tak tahu. Enggaknya sama boleh. Saya tak tahu. Di menua Croatia, pendengar nama kita kenyadi di Croatia tu, ngenang siku orang kemabuak. Lelaki itu berumur 42 tahun. Mabuk itu tadi pendengar. Kena pantuk ular. Nanti sebut kena pantuk ular ke bisa. Tentu kena ada pemutus bukai. K.O. Maya. Lepas ularnya, nasi ular senduak. Ular bisa mantuak ya pendengar. Tang maya ke depan tuak tu. Lelaki itu bernama Seth Radulich. Nyadi dalam tahun 2017 sebab aku tulis kelemahan berita tu. Dalam kes tu, ya balak benar ngirup ngebelakang banu. Kai tak ngirup air biarnya, tak tak ngirup air araknya. Benar sir ngirup air arak. Ke ngujung kayaknya tariknya KO. Udah ke KO yang tadi nyengeng leda mimit ya tubuh mayanya lagi pawat kabar nyo lagi parul ke mata pulai ya tadi nengah jalai nuju ngagi rumah ke nengah babas mimit nak muka-muka ya tadi bertempuah yang ngau siku ular kobra alu depan tu ular bakaki de din namo teke ngigit kotau apa pantu ular makotau ya udah ke depan tua ular terdua-dua tadi pendengar nanti diri kenyo ngapus ke seput nak ngapus seput ya pendengar maya mata ke paparu sekejap dua sekejap tiga sekejap empat sekejap lima utak ke depan dah ya tadi dia yang mendak ularnya tadi pendengar melepik kibak melepik kanan udahnya berguluang ularnya unjur nak lama unjur berguluang baru kutuang ular

Kau ngujuang kula nyalu nyeral mati. Nama hal deku ke depan tua di kemati. Kau yang nanya ular peningau. Alu baik bang kau larnya. Alu gui giuk giuk maya berjalan nuju ngagai. Klinik kena sikit dungkup ngagai jelu. Klinik ukui klinik maya. Datai dia. Oh jutuk. Pedak dural tu. Baru dah mantu aku. Ya kemati. Bukannya aku kemati. Nyama aku buat acuk. Kau yang nanya ngagai duturnya. Pansiak dutur. Main wan. Nyacuk bekau berkaki kecuk. Pedak berjengkelan kakinya. Wah main wan kena pantua. Balak nak gitu. Lalu deciak orang darah yang peningau. Lebuah ke deciak dengar kita. Pemayuah alkohol dalam darahnya. 5.2 miligram. Pemayuahnya. Cukup mayuahnya. Laban nama kebuah. Ya kalau mayuah ngirup arah. Mayuah berbutul-butul. Ukai bertabas mana sedanya. Ukai kebetika mengenak air semua. Tak. Tuntum. 2-3 butul siku sedak ya. Nak mu nama pengalami sedak ya. Kengujung ke darahnya tadi. Nyok kelalu mayuah alkohol dalam darah. Nyak kengujung bisa ularnya. Nak tu leh ngelaban darah ya. Kengujung ke bisa ularnya tadi. Nyok tabal. Tangan yang gudah tu kita. Nyunguji ngiga ular senduak. Ngiga ular kengkang mau kini. Dua kita nguji udah ke nuntum 2-3 butuh ngai kayaknya awan nang nak tahu. Jadinya am tadi lelaki ben mastef radulis tu tadi 5.2 pemayu alkohol dalam darahnya miligramnya tadi. Ke ngujuang kayaknya tadi selamat menada apa nama ularnya depan siak dutur jelunya tadi dutur veterinanya nang sigi mati ke Tegal maya kemantuaknya tadi sekedar darah lelaki ben mastef radulis tu tamak dalam tubuh ular ke ngujung ularnya mati. Laban alkohol tamak dalam tubuh ya. Ya, tadi ya. Cerita orang ke ngiruk. Okay, pelawak aku benda bersenam ku yuk. Tenang ngetu-ngetu kita tu. Oh, jadi rumah beritanya tadi dikunci ke kabanku. Rolana Gilbert. Terima kasih yang ingin Rolana. Okay, harap ke. Sampai kita ke misi rumah berita, kirim ke aku. Kirim ke messenger ku. Terima kasih. Pelawak aku tahu kita berperindang dulu. Nyobalan naga ku yuk. Tunya nantu leh pulai senyum tu. Kita berperindang dulu awal. Kita dengarkan lagu tu dulu. Dah lagu tu bisa duit tilman berita. Arim Noni sabar. Sabar dulu. Berperindang dulu kita awal.

Mansang kita around di kedua program naman berita kita ke minggu tu. Kita start baru bersenam kuyo kita. Pama setengah jam kita bersenam kuyo mua. Ndak tua bersenam tubuh tau ke breeze walk munyo korang dia tu pejalai-pejalai ukue dia tu. Senam kuyo pama kita mansang lagi laman berita kita kedua ke sekali tu. Laman berita round kedua tu. Di Hyderabad di mana India ada dia. Ngage kita kena sigi tanti-anti ke laman berita di mana India tau ya. Udah mansang kita. Aku nak gustan ko nanti aku dah nusi lagi tak tusi ku terus tau. Jadi peringa tau cerita ya hari menua Hyderabad India. Nama tak kena di dia tu. Tu ngenang siku orang cukup rindu ngembuan kad kredit. Maka kad banknya tang tau kad utang. Aku nyebutnya kad utang tau ke kad kredit. Kreditnya utang deh. Jadi kad utang yang tadi diberi orang 5,000 nuan tau berutang 10,000 11,000 kini 20 30 bisik kad kreditnya boleh merik sampai 50,000 100,000 200,000 sejuta bisik meh. Mayu lah. Udah diberi kad kredit tu tang semuanya. Kata pihak-pihak aja yang merik. Berpanggai gaji kita berapa sebulan terima tua. Berapa itik kad kredit di kemuan kita aku nanya. Bisik sekadar 3, 4, 5, 6 bisik ke 10 lah bisik. Kaban aku sobat ada semenanjung 10 itik maya yang muka kerpai. Okey tebal laban duit, tebal laban kad kredit. Nya aku nanya, kena dia magang tu? Nggak, aku ya. Bisik sekadar tu. Simpan aku aja lah, aku rindu mendak gamal. Ya. Aku buka bisik, aku kena sitik dua aku ya. Nyadi bah Hyderabad India ni peningan. Sikut lelaki bernama Manish Dameja. Ukai 10 lah, ukai 20 lah, ukai 30 lah, ukai 40 lah, ukai 50 lah, ukai 100, ukai 200. Berapa itik kat kredit dia kembuannya? Ambil kita. 1,638 itik ukai bola-bola. Dia pandang ke atas meja. Kad kredit cukup mayuh. Hari mayuh bengkah bank di serata dunia tu. Berkenik-kenik kati itu tulis ke kad kredit tu. Jadi lelaki itu datang rindu ke Dukumbai Telangana di Hyderabad, India. Dedin. Ya, ngembuan kad kredit dia tetap ke dalam jenis world record. Orang ke pemaduk mayuh ngembuan kad kredit 1,638 itik. Dia tanya orang, ya, apa nuan tu korang? Amai mayuh kad kredit no tu. Nggak nampak kapak no kad kredit tu. Kad kredit tu, kue, bisik kena, bisik kena. Sekedak tu tadi, tujuh aku ngambil tu leban. Nanti nuan kena kad kredit tu, sidak merik nuan bermalam berhotel 3 hari 2 malam. Maka kad kredit sitik tu. Nanti aku kena ya, sekali aku kena tadi, ya dekat merik aku duit kena beli barang ngau nak berbayar free RM1,000. Kira pihak tadi. Asal nak beli barang ngenaknya ada kelidas ketua kadnya berinjin tadi. Ya lu merik tu RM1,000 kena beli barang nak berbayar free reti ya. Ya. Bisiknya tadi merik ya tiket bilun. Maka tau kak kredit siti tau kemana kemana tau. Udah ada kena kau tau sarinya. But beli barang harga 50 aja. Kau Mahesh Dameja tau 50 aja beli aku. Lalu dah tai tiket biluan. Ada beri sedang dengan aku. Nyen nemuai ke menu atas ya. Ada beri sedang ya. Nyak tujuan nyak guna ya. Mayuah nyadi tau kena beli barang. Asal di beli barang aja ya merik di voucher. Tau ke diskaun beli barang. Nyak tujuan peningah. Kau lelaki tau. Dia tanya pengarang beritanya di kini no maya tu. Maya ranang lawan kita maya ke kredit tu. Jadi aku tadi pinjau 10 lah. Bayar RM10. Pinjau 50 lah. Bayar 50. Anak nanti genap bulan. Bayar terus. Nah, dah dia kena bunga duit ya. Kok laki tu pening nanti ya kebesar lagi yang tadi sampai 1,000-2,000 nya. Bisi duit bayar mayu. Bisi duit bayar mayu. Hanya cara ya. Kok lelaki itu tang nak semua meh 1,638 nitik kat kreditnya ada kelidas-kelidas ada kendas-kendas ya bak injiannya nak semua hanya mentadi peningan lelaki bak Hyderabad di India dedin di Telangana di India dedin Hyderabad dedin ya bisi 1,638 nitik kat kredit jadi ngege-ge bala kita nembiak baru boleh kerja nanti bada bisi kat kredit tau ni buah nanti bada bisi anak-anak berjimat maya ngena ya ya ya tau nyadi kaban tangti udah kelalu lama lagi ya tau nyadi lawan. Kita masang lagi laman berita kita ke perudi ke sekali itu laman berita kita kelima nah deko ngau ikut setengah jam beri orang lagi kita ya deh belalak-belalak kita bula ya oh. Jadi laman berita kita ke lima tu nyadi di Tripoli di Libya dan aku mai kita ngenang senentang handphone nanti nyebut senentang handphone tu rindu. Aku nanya kita nama telepon bincang hanya ya handphone tu dalam jago kita iban di kumai kita telepon bincang ya gede bincang tu kibak kanan deh. Maka aku suwa mayu bangsa
besek bangsa ke Delipat, besek bangsa ke Dekupa, besek bangsa ke Kelansat, tau ke Dentun tu, bangsa handphone kita keliar. Beseknya ke Mesai Lengan, beseknya ke Mesai Betis, beseknya tadi ke Mesai Berdi, besek ke telefon atau phone korang keliar. Hampir kita ngenaknya, nyobain nyerawah bala engineer. Mai agak apa sih skor bintu lu aku dah suruh mai atau phone coba. Amai beratnya atau phone apa lupa aku bisik sama 12-13 kilo. Bukan nama aku besarnya bateri ya deh. Laban kalau lu beratnya tu kelidah sari jari. Laban jarinya udah basah. Lalu nutuk kaki belanjir ni. Nyerawah. Labannya berat hanya telepawan keliaknya. Nah, dulu ayak kita tu ngena telepawannya, tan telepawan company, telepawan Cisco keliak. Ataupun ya. Jadi nyak tadi mayuh macam telepawan bincang ya. Ke minggu tu, leman berita dari Libya, dari Tripoli Libya tu, aku dengar genang tentang siku orang dagang, orang berjual handphone. Cukup sino atia ya, kak nyabek nak uliah. Kak ketawa pernah uliah. Jadi ya tu semua. Bisik kalau ngoda telepawan. Mayanya tahun 90-an ya. Telepawan tadi masuk tahun 2000 pihak ya. Bisik le telepawan mayuh macam. Ya ni buah kenyebut janama ya tadi. Ia kemaka daun tadi. Ia kemaka kesulai tadi. Ia kenyemaka laruang sentuh buang ketinya telepawan bisik. Mayuh macam. Ni ke Dekupak. Ni ke Dekelansat. Ni ke Delipat. Ni ke nyulih ngentuan. Telepawan keliak. Ya mayuh macam keliak. Bedau. Bedau bisik. Telepawan culik-culik. Kita mayanya. Jadi lelaki itu dalam tahun 2010. Bisik ngoda. Telepawan. Mayuah doda dari menua Tasik. Ngagai menua Libya. Laban nekap jua. Mayanya orang benua bergigak ke telepawan Kupak. Telepawan Lipat. Telepawan bangsa ke Kelansat. Dari gigak ramayanya. Doda ya. Mayuah doda ya. Nyuh beratus titik doda ya. Tang peningat. Oda tahun 2010 lah. Tahun 2026 baru tanya data ya. Kai. Dini orang bisa kena telepawannya lagi. Nama aku buahnya di mayanya peningat. Di Libya di tahun 2010 lah. Perang jadi. Perang dalam menua nyempunya. Terbunsak lebang perang. Berperang sidak ngobala diri dia din. Ke ngujuang ke gudang telepawan. Gudang ke ngenjong barang tutup. Lebang ke kena buam ke kena timbak. Tutup minyak tadi. Lebih hari berapa tahunnya tadi bertutup. 16 tahun tutup semua barang. Nade dan juang orang. Ke ngujuang ke tahun 2026. Udah menah menua. Nyundade sigak lagi. Baru barang dan juang. Utai nyudah sepayat megang. Sebab kau kena telefon Kupak dia tu. Dia tu orang dah kena telefon ke depilaknya. Keliak Kupak dia tu depilak telefon. Macam-macamnya mentah dia peringat ngujuang ke leman berita kita ke minggu tu. Terima kasih yang kita kuda bergelai aku dalam program leman berita kita ke minggu tu. Aku ada melangi mumpuak ke diri nyuruk ke diri Aristido ke sekali tu. Temu kita ya bapak yang kebukai. Bye-bye.

0: di program tu dekat Datuk kita di hujung bulan 6 ianya kena 26 27 28 hari bulan Mayu pengerami event kerekat diatur kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit ke sekali itu. Palan kendua ngatur program Sarawak Ku Sayang di sepia Dewan Suara Kapit ke diatur. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat kita dia nadai bisi berbagi kemukai tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa tiket mah. Jadi nanti ya sukan buat bagian ke luar ngatur sukan nanti ya makai buat namanya kemah Kapit Kitchen pameran buat Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan Pak Pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama mulai dia megang. Ya program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang, Sapit Menteri kita, lalu pihak megaknya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi maka I Perduan diatur namanya disambung makai dang ya bisik belama orang berjual pemakai orang berjual produk kerap tangan tapi banyak deh hanya nang berjalai biar megak pameran pavilion nak nang yang berjalai lalu biar megak pukul 10 pukul 11 sebenarnya prasmian tu dekat di penyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisik malam budaya. Malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson juga Kubung. Sapit Menteri kita di Federal, Sapit Menteri Digital, lalu pihak megaknya di Ahli Parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi orang kemeri jaku penglalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi, Menteri Kerja Raya kita, kelalunya di Ahli Parlimen Kapien. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu, kita berlabuh 6:30. Tang sebedaunya kita tahu datai tumu, leban kita pukul 6, kita nama tadi register, lalu sebedau fun walk, kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku main bala kita di Kapien lah. Bala kita ke dia bersama engkau pasar kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita ikan medak tu nama tadi berwarna warni jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua kapit
1: resident Lilih Kapit Tuan Elvis Didier.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: World Cup 2026. Hari 3, 24 hari bulan 6 2026. Pukul 1 dini hari. Dalam grup K, Portugal bersatu dengan Uzbekistan live bak Sukan Plus. Pukul 1 dini hari. Dalam grup L, England bersatu dengan Ghana. Boleh dipedak live bak TV OK. City lagi main dalam grup L, Panama lawan Croatia. Pukul 7 pagi. Live bak Sukan Plus. Lalu main dalam grup K, Colombia lawan Kongo. Boleh dipedak di LAN. Pukul 3.30 ngali hari bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Duh, pagi rewind.
2: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu nak cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cah. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuk cepat. Ujin benda orang putih cah. Nada lakinya berbasuk apa enak.
3: Jarang aku benda selalu dishwasher.
2: Tak mesti nak mesti dishwasher eh. Ya yang nak basuk cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu ten masuk ya.
3: Nah aku nanya sebenarnya deh. Kalah tak itu pedak ke dishwasher.
2: Umur aku hidup, aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke, oh nyala hotel ke jelu dishwasher ke aku.
4: Nanti pihak datun, aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Mak, laki putih tadi, nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu, ambil dishwasher dah. Kena ngelempuang ke walau rinut tadi.
2: Entah, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut buat alu ngasau meli terus.
4: Nak kira kelempo mimet me pengawak tu tadi nak ya.
2: Aku selalu ni kaya kota semua.
4: Nah, lawan anda nyebut tadi deh, anda salah gak meli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Kau basuk pinggai tu tadi deh. Apa sama lelah?
3: Betul. Apa bukan kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
2: Jadi, nemu deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di kelsi juaran murah deh tau. Udah tiba di masyarakat. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
5: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Celap angat lagu Wari NK Yungai Mungkal Sada Lemai Kita Lemai Tu. Nanti bisik kita ya keberasai celap angat lemai tu 4 jam 4 mehubat ya. Nyangkanya ketegal kaya hari kita itu ya ke kadang-kadang berupaya angat benar bisa benar panas jam ya ke dia tu peningah. Ngujung ke sekedar kita yang tadinya nak tentu nakal kelalu angat kelalu celap ngujung ke kita yang rengak. Anang gaya memang kaya barau buat ke penadul. Nah, penadul tu mayu macam bangsa penadul enggak bisi penadul pedis pala, penadul pedis ngelik, penadul pedis patung. Tang berkenang ke bekaul enggak pemedis ya ke detawar kita ingat penadul. Sangka aku sikit nak telaban ke pemedis ya ke denat ke kita inti kita yang tarik pedis ngelik. Ah, baik tak? Orang ke kita sama jampat zuman bela gerai balamai hari dua tu gulengok kami bawa serah lemai 6 ngagai 9 malam aku Ken Michael berkonti YFM lemai tu gulengok kita ngelalu serta berita baik dengan semua kita di selampur menua yang kemudian ke kami lemai tu. Lalu bekas lama, lepas tu lagi kita mendiang ke berita Ari Miri, bak hello wai Miri bergulengau banal lemah itu. Nuju kita ke bedung dalam kereta barantu jalai, sama belak berjimat. Lagu kena merindang bala kita lemah itu. Tu Norman Ading, Jenuh Hati. Dengar ke kami bak radio online RTM, klik download aja bak telefon kita bak App Store ga Play Store. Dengar ke kami online, nak ngira dini-dini dur kita. Sebelah sejalai, bak Y.

0: Telefon kami 082-258-634.
1: Like mega Facebook kami YFM Ibas.
2: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

0: ku Marina Jara nuju kita ke Benun Teriba berjimat au berbasa ke undang-undang Jalan Alun nuan dekat selamat datai bandul ke dituju. Ana nuka frekuensi radio nuan YFM di Miri 95.7 enggau 98.0 FM. YFM segulai sejalan.
1: Hello Y Miri.
2: Hello Y Miri.
1: Berita hari utara Sarawak, nintiang hari 2, 6, 15 minit lemah. Hello, selamat lemai peninga. Hello Y Miri ke lemai tu, ngelalu ke semua bala peninga. Ke baru datai di Bandar Raya Miri, selamat datai, selamat demuai. Terima kasih kita ke milih YFM ke lemah itu. Jadi mungka hello Y Miri ke lemah itu. Mai kita berhati ke sebengkah pengerami ke diatur de malam ke diatur gerempuan pengarang berita utara Sarawak NSJA. Kalai NSJA dah mucur ngatur pengerami gawai daya ba sebengkah utia ke terbilang di Bandar Raya Miri. Tiba tuai ke Puan Clay Cinderella kan jadi organizing chair lady. Jadi temui ke di pebasa datai berjadi pengerami itu ianya Mr. Chai Chun Chin, ianya Presiden NSJA. Jadi tujuh program itu dan kena nanggam pemanah kawa antara balakaban NSJA serta mereka kena masa balakaban NSJA ke ngintu pengerami gawai daya. Jadi ianya sebengkah program tak ke pengerami ke bisa diatur di malam ya. Jadi nguyang agak berita kedua komiti pemansang zon sai ngau komiti pemansang zonia dekat ngatur pengerami ngilem bidai kena 25 bulan 6 2026 tu pukul 6 lemai ba dewan terbuka MDS Pupua dia beramai ke jaku segulai sejalai. Jadi pengeraminya dekat di penyadi yang berhormat Dato' Haji Rozi binti Haji Yunus Sapin Menteri Pemansang Orindo anak min ngau pengelantang komuniti Sarawak kelalunya di adun N71 berkenu. Maya macam program ti dekat diatur malamnya berkemandang ke Menasau nyabut tiket bernasib ngam megak panggau pemerindang bergulai ngau mawan. Kelimparnya megak peningah hagi megak ngenang pengerami ngiliang tikai kalai PIBG SK Lepung Ajai dekat ngatur pengerami ngiliang tikai kena 27 bulan 6 tu pukul 6 lemai bas sebengkah utia ke terbilang di Bandar Raya Miri. Temui ke di pebasa ke di Kangau berjadi pengeraminya ianya yang berhormat Dato' Sri John C. Kenatayai Menteri Jabatan Premier kelalunya di adun N60 Kakus. Jadi penerang kesilai berkau dengan pengeraminya kita tahu telefon agai Puan Lydia 019-80-29408 tau ke ngagai nanti 014-687-2029. Lalu nyingkang agak berita kita ke situ itu berkawan ngau audition bakat online untuk program bintang kecil ngau bintang P. Ramli 2026 ke diatur RTM Sarawak. Jadi nanti semua kita bisa ngemuan anak kalau dia berlagu lan dia bertanda atau kenuan pun ke ngemuan sadar nyawa ke cukup mana di ngingat ke kita yang agai niang seniman P. Ramli. Jadi anak muai peluang tau ya. Jadi peminta dibuka berengkah hari 22 hari bulan 6 tau nyentuh agai 20 hari bulan 7 di dekat datai. Jadi atur masuk ianya berkata bintang kecil dibuka agak anak min peranak Malaysia berumur 7 tahun agak 12 tahun nak kalah nyari champion bintang kecil sebelah tu. Lalu bintang P. Ramli dibuka agak peranak Malaysia lelaki aja berumur 18 tahun agak 60 tahun nak kalah nyari champion bintang P. Ramli sebelah tu mega ya. Jadi rekod video nuan berlagu mengenai cara melintang dalam format MOV serta nadai diubah. Tentu kenyawaan nuan terang lalu upload ngagai Facebook ngena hashtag Uji Bakat RTM Sarawak ngau hashtag Section TV RTM Kuching serta mega teks Facebook Section TV RTM Kuching. Anda ingat mega nganjuan recording ngagai email Section TV Kuching @gmail.com serta disempulangkan ngau penerang diri baka nama, umur, lumah telefon ngau address. Jadi kita lagi. Nak mahu peluang tu, ni nak mahu kanuan bintang ke digigak kami ngari ke Sarawak ngagai tikas bangsa. Gue nak berita kita ke Siti Tewes. Selama lemai ngagai bala peningah kita ke Diau di pilih menua Ulu Bram ya. Pejabat daerah Telangusan begulai ngau ino upis polis daerah Marudi dekat ngatur pengawal meresa senapang patah tau ke senjata api ungkup sidak kebising ngemuan senapang patah ke diregister di pilih menua Telangusan. Jadi pengawal tu dekat di pejalai kebakar tu kena satu ngagai dua bulan Julai 2026 9.30 pagi ngagai pukul 3 lemai bak pejabat daerah Telangusan. Semua orang ke ngempu senapang patah dipinta mai buat lesen asal ngau senyata api mai pengawal meresah tu. Jadi orang ke ngempu lesen nak dikemenar ke nganjung pengari-ngari ke sidak. Semua ungkus pejalai ngau ungkus berkawal ngau pengawal meresah tu ditanggung orang ke ngempu senapang tau ke senyata apinya. Jadi penerang ke silia kita tahu telefon agak pejabat daerah Telangusan kena lumur 085 779 422. Pulai ngagai pengerami ke dekat diatur di Bandaraya Miri. Miri dekat ricah agi dalam bulan 7 tu. Riuh OHA 2026, pengerami kreatif pemadu besai di menua tu dekat diatur kena 24 ngagai 26 hari bulan Julai tu ialah Ba Corridor Musica Eastwood Valley Corp and Country Club Miri. Pengerami itu dipelabak ke dekat mata penatai lebih 30,000 ikut temuai dari serata Malaysia dengan Brunei Darussalam. Mayuh macam itibiti tingrindu kati nganti bala temuai yang kaum lebih 20 pengawal pemerindang bak panggau, 60 ikut benda menua itu, 20 bengkel kreatif, pemandang seni, penerlebak kulinari ngau konsert artis menua itu ngau semenanjung Malaysia. Kelimpah hari ngangkat kebakat ngau industri kreatif Rio Oha Mega dikarap ke oleh nyungka sektor dagang temuai ngau ekonomi di menua tu. Nyalai anda mai peluang tu tanda hari bulan nuan 24 naga 26 Julai lalu ngau kami ngintu Rio Oha 2026 di Miri. Tidak tu upis Menteri Dagang Temuai ngau budaya serta mega Kementerian Komunikasi. Lalu berita ke penudi debay aku bawa hilawai Miri kita ke lemah itu enya berkawa ngau Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026 tiba ramai ke Jakob Peace, Unity and Progress. Sekedar lumba ngau pengerami ti dekat dia tu bakal lumba perahu kayu ngau speedboard, pekit perahu brias, konsert perpaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Kelimparnya megak bisa berjalai berbala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Kami dari Miri FM megak bisa diberi tanggung pengawal ngatur pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi. Jadi puan pekit lumba perahu kayu ngau speedboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Jadi Baram Regatta 2026 tadi ngujung ke Hilawai Miri kita ke lemah itu pulai baru ngagai WiFi di Kuching. Selamat lemai, bye bye.
2: Terima kasih Abana. Pengerami Gawai Daya NSJA Baram Regatta Rio OHA 2026 serta mega audition bakat online bintang kecil ngau bintang Piramli 2026. Ya sekedap perkara ke mesti dikenang buat Hello Y Miri ke lemai tu. Hello Y Miri boleh didengar ke kita nintiang lemai hari dua bak awak sada lemai. Anang minah kini-kini peningah lagu hari Candy Dilam di ketia ajak berinang kita. Apin genatai ke pesan berat bak awak dulu genatai ke pesan berat serta berita ke pebatang bak awak sada lemai bak YFM.
3: Sada lemai YFM.

0: kami suba na na mo na utang na lusian na kaura dito apudan mo jadi kupuar nya duige ya telu manung waktu kuran masai 5 ringgit ta suba kumai maranya kemar du bisa ga kupua ke merah nya jot pakuyo tu apa apa na na ulah mayu mah nuna anta ino melayu kami kapiat ya teladan dia maranya suba penuh kujako 15 ringgit semua sekuta maru du suba setiap mulut kami tahu daun nana daun pertas ya ga pertas tu penuh penuh kujako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu buat tenyana dia gemsi kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: si Haring Kaik itu kelebagi rumah ya tuh.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Macam pesan ya ke bisik dia terima kami pendengar bak email yfmiban@gmail serta mega bak lumur WhatsApp kami 013-862-8422. Kalai pesan ke terubah tu pesan muai ulit ke datai hari inyang anak luang. Jadi pesan tu nuju kakai semua kamar melayan. Lebih lagi nuju unse anak tayet bak madur bintangur indai piah ngermi bak nanggaluau awik seratu. Kamu belayan tiga buah rumah bak tapang hujan ruban. Kamu belayan bak sungai tapang sari serikai. Tanah putih serikai. Kamu belayan di kerubuang selalang. Kamu belayan bak rumah sati sungai pituh. Rumah dana sungai sawak. Kamu belayan di mudung ruban. Nyiar barit ruban. Kamu belayan bak rumah layang nangai buah zeruban. Kamu belayan bak sungai anak sebetan. Sungai antu baruh ruban. Pantar ruban. Ngau semua kamu belayan. Kenalah disebut nama ditu. Ia kenglala niang lindun anak awan. Jadi pesan tu madah ke muai. Tau kengetas ulit niang lindun anak awan. Kena 26 hari bulan 6 2026. Pukul 7 lemai. Baru rumah dua seriduh jalai selalang ruban. Harap ke semua kamu melayan ya ke ditujuh pesannya tadi. Uliah datai magang lebuh mayanya ilah. Lalu pesannya kedua tu pesan pemati datai hari timah anak cunggat hari rumah subing tau kelangan anak jamit ulu krian seratu. Jadi pesan tu nuju semua kamu melayan kediau di batang layar. Kamu melayan bawa batang paku. Batang rimbas, kebang melayan di batang awik, batang buduk, batang kabo, batang krian, ngau semua rumah panjai ke sepemakai ngau rumah subing, tau kelangan anak jamit. Jadi pesan tu madah ke pemati cunggat anak ngum, tau kapai timah, kena hari Minggu 21 hari bulan 6 2026, niang tu dekat di sengai malam hari 3, 24 hari bulan 6 2026, baru masuk biang tau kelangan anak jamit serta dikubur pagi hari 4, 25 hari bulan 6, bak penam Kristian Batu Tanam, Ulu Krian Seratua. Di semua kabar layan, tau kebarang sapa ke ngelala dipinta datai magang ngagai rumah subing

0: atau kalangan anak jamit ba ulu krian seratua. Pesan ia ke sekali tu, pesan keretai hari Rida anak Edwin Rajau. Jadi pesan tu nuju semua kawan belayan. Kelebih lagi kawan belayan di Banting, Lingga, kawan belayan di Seriaman, Engkranji, Munggut Sawak, Semulung, Kuching. Biar megap pesan tuju semua kawan belayan di Bintulu, Miri, Serian. Ngau semua kawan belayan bukai buat sebarang dur diau. Madah ke merekat kergang yang jati anak tinga. Kena 27 hari bulan 6 hari 6 pukul 9.30 pagi. Bak pendam Christian Anglican Perutan Siburan. Lalu ditangkan ngau pengawak sembiang serta makai lemai pukul 7.30 lemai. Bak rumah ucuk ya Nelly anak lanjat. Bak lumur 106 Taman Samarindah Baru Lurung 13A2 Jalai Datuk Muhammad Musa Kota Samarahan. Sebarang tanya kebam layan tau telefon ngagai Nelly anak lanjat 019-822-1322 tau ke 013-819-1322.
1: Sada Lemai, Y, FM.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Nampung baru menatai kerja ku pesan lemai tu peningang kalai pesan yang ke sekali tu datai dari Rosita Rani anak sumbu. Jadi pesan tu nuju semua kebang belayan, lebih lagi kebang belayan barumah ke sepemakai di Lubuk Kepayang, Tanjung Belawang, Wong Alas, Nangga Luau, Kemidan, Kawit, Nangga Melupa, Tanjung Tapang, kebang belayan bak Sungai Payan, Ukir, kebang belayan bak Malung, Penyelanih Kibak Betung, Batang Lupar Seriaman. Ngau semua kemamlayan bukai ke bisik ninga ke pesan tu. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit niang cerami anak hijau tau ke bini sumbu, tau ke indai durian. Kena hari 3, 24 hari bulan 6, pukul 7:30 lemai. Bak rumah Remias, Ulu Luau, Awik, Seratua. Pesan kenangkan kenyap pesan datai hari Sharon. Ngari ke sedai sebilik, nuju ke pesan ngagai semua kebang belayan di Kapit, kebang belayan di Kuching, Sibu, Miri, Bintulu, ngau semua kebang belayan bukai bak sebarang alai dur diau, kenalah dirintai ke magang. Jadi pesan tu madah ke pemati tuai rumah Seli Anak Manca, tau ke Apai Ilut, kena 22 hari bulan 6, 2026. Niang tu dekat di Intu malam hari 3, 24 hari bulan 6. Bak rumah Seli Sungai Menuan Kapit, lalu dianjung pagi hari 4, 25 hari bulan 6 tahun 2026. Penerang ya ke siliak tau telefon ngagai Stanley Silang Anak Seli 013-859-3273, tau ke Sharon Betsis Anak Seli 012-880-7307. Pesan ia ke nangkan kenyak tu sisi pesan datai dari Christopher Leo Bangau ngau Jenny Janah Bangau. Duju semua kebang belayan bak rumah Andan, kebang belayan bak Sungai Asap, rumah Tuan, rumah Jampung, rumah Banyau, kebang belayan di Julau, Kenawit, Seratua, kebang belayan di Batang Paku, Melinau, Majau, Baliah. Ngau semua kebang belayan bukai kenalah dirintai ke magang, ke Ngelala, Bangau Batuh tau ke Apai Leo. Pesan tu madah ke Bangau Batuh tau ke Apai Leo dan Adai 21 hari bulan 6 2026. Niang tu di Intu ba Rumah Satu Malaysia Kapit. Kena malam tu 23 ngau malam ilak 24 hari bulan 6. Lalu niang Bangau Batuh tau ke Apai Leo tu dekat dikubur Karimpat 25 hari bulan 6 tahun 2026. Sebarang tanya, kamar belayan tahu telefon ngagai lumur tu 011-2515-1625 nuju Janah, tahu ke Leo 019-891-6039. Pesan ke datai Ari Bintang Anak Jemarieng, tahu ke Indai Jimbau, tahu ke Indai Nanai. Jadi pesan tu nuju kamar belayan jauh ngau semak, kelebih lagi kabang belayan bak rumah Sangan, rumah Lien, rumah Cabuk, rumah Inteni, kabang belayan bak rumah Gagat, rumah Kayak Salim Kibak, kabang belayan bak rumah Kennedy, rumah Christina, kabang belayan di Sibu Jaya, rumah Birai Sungai Salim, rumah Philip Sungai Salim, kabang belayan bak Batu 16 Jalai Uyak, Sepiring Pulau Dudung, kabang belayan di Kemuyang, Sungai Nibung, Menyan, Sengan, Salim Belalang, Balingian, ngau kabang belayan berumah liba nangga buak Julau. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang banun anak buyo tau ke inik Jimbau. Nguan ulit lemai 27 hari bulan 6, lalu ngetas ulit tumu pagi 28 hari bulan 6. Barumah Sangan tau ke rumah Bembuas ke dulu Subak, ianya bak ulu Sungai Salim Sibu. Penerang ya ke siliak tau telefon ngagai Indai Jimbau 019-555-2161 tau ke Nanai 013-562-1064. Jadi pesannya ke penudi benar tu peningau, pesan pemati datai Ari tuai rumah Nyanggau tau ke Janggau anak Ngelambai Ari Nangga Batang Ulu Krian Seratua. Pesan tu nuju kaban belayan Kriau Batang Krian, kaban belayan di Batang Buduk, Batang Melupa, Batang Rimbas, Batang Paku, Batang Layar, ngau semua kabang belayan ia ke sepemakai ngau rumah Nyanggau tau ke Jagau anak Lambai Nangga Batang Krian Seratua. pesan untuk madah ke pemati Ivan anak asui tau ke laki cigu Devi Nyanggau. Kena hari Minggu 21 hari bulan 6 2026. Niang tu disengai Balamayuh malam ilak 24 hari bulan 6. Bak rumah Sidak Yampu lot 29-1877 Taman Lili Seratuk. Lalu niang tu dikubur pagi hari 4 25 hari bulan 6 bak pendam Seratuk Memorial Hill. Kamu melayan niang ke ditujuh pesan dipinta ngau ngesah pemati niang Ivan anak asui tau ke laki cigu Devi Nyanggau tu. Bak rumah Sidaya lot 29-1877 Taman Lili Seratuk. Ini adalah sekedar ya, pesan ya ke oleh dibaca lemah itu peninga Bak Wak Nur ngenatai ke jakub pesan tau ke berita berat. Pesan kita dekat dibaca nintiang hari Bak awak pengerak pagi ngelah tengah hari ngau sada lemai. Pesan tau dianjung ngagai email kami yfmiban@gmail.com tau ke lumur WhatsApp kami di studio 013-862-8422. Pukul 7 lemai itu lagi peninga. Nur kami mai kita mendiang ke program Aram Mansang.

0: adalah di hari taik itu kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: Selamat bertemu baru dengan aku bala pendengar bak program Arah Mansang. Siti program yang kali keluarkan hari Indo Pes bertanam tupik Sarawak. Jadi bak program Arah Mansang ke sekali itu, kita berulang dengan aku, Lee Hendrik ke Alai Minggu itu, aku dikamai. Kita ninggal ke randau aku dengan siko usahawan, kebisik ngadu projek nanam pun sawit, dikena nambah ke perantai pemisik, ianya Encik Adia, anak bungai, Ari Sungai Mador, Batu Lapan, Mintangor. Ngau tau aku ngalu kenuan Encik Adia ngagi randau program Arah Mansang. Selamat bertemu Encik Adia.
1: Selamat bertemu. Terima kasih.
0: Sama-sama. Jadi Encik Adia, boleh dorang berkongsi dengan bala peningkat kita dalam program Arah Mansang ke sekali itu berkini dorang tahu berpun ke nanam pun sawit alu keterubah ya kena nuan jadi ke penatai misai bakal ke sarito.
1: Oh, aku terubah nanam sawit. Belabuh ke nanam sawitnya kira 2011 lah. Lalu cara aku nanam sawit berperingkat-peringkat minyak aku nanam sawit. Abangnya cara bumai lah aku, bumai aku tanam aku 300 pun bumai tahun baru 300 pun kenyak meh cara aku nanam sawit suba maya nya 2011 laban ke maya nya agi suntuk lah. Cara aku numbuh kediri menya kira aku kat nitih aku orang aban bala bisik ke ngasuh aku nanam sawit maya nya bahaya aku bisik nanam nanam sawit ngasuh aku nanam sawit aban kosida ya nyamai ke nanam sawit kosida ya lebanyak kira ke nintiang bulan menya bisik pansuat hasil lah agak kitai nyarinya aku bisik hati ke aku maya nya 2011 nya aku bisik hati lah kan nanam sawit nya aku mupuk maya nya nanam sawit
0: luar tu tadi kira di Perancis kari bala
1: bala ayak aku bala orang bukai meh bisa ikan nyebut orang bukai yang tadi laban tidak bisa ngajar ke laban menatai ke pemisik kita lah utai tau labannya sebulan sekali ya sige bisa pansuat hasil ngagai kita ini aku berengkeh lalu nanam lah aku mayanya 2011 nya
0: dia aku dekat agak nanya nak ke dia tahu ulian nuan agak madah lagi bala peninggal kita berapa penyampau pemesai do alai projek nuan nanam pun sawit tu kira meran buat projek nuan
1: anggaran dia nanti ya hektar tadi hektar ni lah mesti mesti 100 hektar 200 hektar kena tak tahu aku
0: belah 2011 tadi ya. Ya ya maya nuan ke nanam dari 2011 ya tadi 300 nya 2012 nya. Ingat nuan berapa tadi berapa nya? Asal saya 300 baru 300 baru nama tadi nah.
1: Oh, kenyam ya nama ya 2011 nya. Tiga 300 300 tanam ku tiap-tiap tahun lah. Namanya ternak aku dulu. Lekan tadi dibeli aku ternak aku dulu. Tanam ku baru ke kenyak ke ke anggaran 3000 nya 20 hektar lah.
0: Oh, jadi tadi maya nuan ke berengkah ke ngepun ke projek nanam sawit tadi leka yang tadi nuan pun beli maya nya
1: maya nya aku beli leka maya nya terubah nya coba dia amat beli leka benar ngi gak leka mahal maya nya leka nya bisi 3 ringgit sepusin coba aku beli sigi maya nya bisi 700 sigi ke leka nya apa pedih nama mayanya ngiga leka mayanya suba ternak kumpu bisi kira ke setahun men tanam aku ke baru aku nanam ya kenyak kia tiap tahun aku berkenyak belama aku sering beli leka belama-lama suba yang ke dia tu tadi lepas kenyong bisi bisi duit menya bisi sian menya yang ngira ngena kubi ke dia tau makanya aku ngerja ke tanah aku yang anak kubi lalu kira meli pawong ya mah aku
0: jadi ya nya cak dia bekal ke daripada nuan tadi penyampau pun sawit nuan ke bisi di tanah nuan tetap jadi aku tadi asai ku mayo atau awak ke dekat dia nuan maya jalai ke projek nanam pun sawit tu jadi tadi ulian nuan madah ngagi bala peninga atau pengawak ke bisi dia nuan maya nuan berjalai ke projek nanam sawit tu
1: Saya mayo apa awak nah, terubah kita itu tadi sebedau nanam nanti kena tanya kubi kini tau ke tebas kini dulu payang dulu nanti nak angusnya dia kebaik lah kebaik dulu semua kira ke si mai orang ke kita yang ngebaiknya nak lah ke sikau udah tembu semua baru kita nyukat semua lah tempatnya tapaknya sukat dulu dua sawitnya 30 kaki udah tembu sukat tadi baru nanam ya kita cara kita nanam tadi kan beri kita racun namanya batu kita nya lah dolomite-nya
0: dolomite
1: mulai masam tanahnya adalah lubangnya baru kita nepuk ke tanya-nya aneh sawit kita nya udahnya baru kita nyo harus di tanya kita lah spray kita lah pucuk sawit kita nya tanya naik ke kumbangnya tadi ini utainya makai pucuk sawit kita nya tahu ke diberi racun 3 bulan ni kini masih racun spraynya deh kena jaga ya lah tahu ke udah ditanam kita nya mega tanya nya aneh sawit kita nya tahu di tekarung kita kini ngau butuh kini ngai ke dembat ciat deh ya agi mietnya segi ke 4 ciat ya sisi 2 lah ndak ai mayu nanti utai dia nantu tanya nya rupa sespia ya
0: tempoh tadi kita nganti mbak projek luan tu tadi sampai pun sawit tu sampai pengeluar ke hasil tadi buah
1: kira ke 3 tahun lah kita nganti hasil nganti ya ke berbuah tadi silapkan suat hasil ya pruning kita ya kini dan nanya ane yang keluar juga kita ya muai dan ya deh ngai ke pun yang ngai besar yang di buah kita ya dan kemati-matinya hari tangkai ke bisi buah tadi 2-3 kini tinggal ke kita ane mua yang bias dan nanya deh kena ya meracun pun ane yang kalau namanya tadi menyembuh ke ngakai pun dia pun sawitnya deh ngakai ke lebih nyetengah ya lagi deh nantu maneh ada racun berlama racun rumput kako yang mesti ke namanya
0: berarti ya kan?
1: Berarti kita lah rumputnya nanti itu nya bawah lah baru kita nyebre ya lah dan pun keangkat kita maya ya lagi mietnya lah 3 tahun kayaknya setahun 2 tahun kayaknya mesti keangkat di dan nya kita ini labannya naik kena racun deh daunnya deh kayaknya mencara ya lagi kok aku sih kayaknya mencara kena ngibun ya lagi miet lah sampai ke nyoba buah 3 tahun tadi.
0: Jadi tadi maya ke baja ya tadi. Ini berapa penyampaian nuan merengnya? Ini pun sawit nuan tu dalam sebulan?
1: Iya baja tu. Iya sebulan. Sekali lah kita merengnya maya lah. Ya baru nuan tadi baru berbuah tu. Kira sekilo cukup. Hanya bisa ya 4 tahun 5 tahun punya. Bu kita merik ya 2 kilo lah. Kira kayaknya lebih hari 5 tahun ya tadi. Baru kita setahun beri 3 kali lah. Kena nyam cara ya. Ya nyudah matang gitu deh. Nanti ya barunya tadi beri sebulan sekali kena ini aneh mayu enggak merik ya. Kira ke mesti sekuang kene skon sadian kita nyak meh kira berapa nya 400 500 gram ke ni
0: jadi yang tadi saya dia udah kan nuan tadi kira ngambil buah sawi yang tadi hari pun tadi berapa lama ya kalau ke buah baru
1: berapa 3 bulan ke ni kena
0: pokok saya ne
1: iya nyoba buah baru meri baja kita ya baja naik ya bisi bajanya namanya nak ngasuh ya buahnya berduri deh yang mesti ke diberi kita juga baja batu kini dulu mainnya ngai kemasam tanah ya ngai buah ya nama ya masam tanahnya
0: ya
1: mat setahun kira kungku sikit setahun sekali dulu mainnya cuy diberi aku beri setahun sekali lah
0: ya
1: baja dulu mainnya
0: jadi encik dia rekan nanya nuan ga maya ngerja ke pengawak dan nampun sawit bakal ke dia nuan dia tahu sikit akan kena modal serta ungkus belanja ke besar ulian wan berfungsi madah yang balap dengan kita berapa anggaran modal serta kos belanja ke udah dikena nuan semudah berjalan ke projek tu
1: kira aku anggaran tu kena aku ngadu ke sawit aku tu hari 2011 lah kebakul 500 ribu kelabak ko. Nabak ke dia tu nyung nak kubi ke ko. Ngerja kenya. Naban kita ini mau enggak kubi itu sejam berapa? Sejam 130 ah.
0: Oh.
1: Bu. Kira buka aku baru nyemisi 10 ika. Ah, mesti 30.000 ya.
0: Tau. Oh.
1: Dia maya ya namanya dia mukanya deh kira duit ya mesti 30.000
0: tau. Oh. Buka tanah clearing
1: ah. Oh. Clearing semuanya. Nak maya. Mesti 400.000 ah.
0: Tau.
1: Nambah gaji orangnya besar itu. Buka bajaan tadi. Setahun tiga kali kumli deh. Setahun tiga kali kumli baja. Misi 300 guni.
0: Oh, 300 guni. 300 guni, mak guni baja ke berat
1: 50 kilo lah. 20.
0: Oh, enggak ya.
1: Ibu buah mentok.
0: Masa ibu buah tadi ya.
1: Masa ibu buah. Nanti sawitnya tuai lagi tadi. Misi 12 umur tadi 12 tahun lah mesti 4 kilo 5 kilo kenyak ya kebiak ke mimet ke 3 kilo 2 kilo kenyak ke cara majaan tadi leban sawit pekengkunya tanam ku nak sebakar deh. Kita ukai orang company ngerti company buka sekali kenyaknya tadi ladang ya kita ini tanam ku peringkat kenyak ni bisa inyak tinggi bisa inyak dia muda lagi, namanya tinggi lagi, tuai lagi, kenyak-kenyak.
0: Pada yang lama lagi bisa kepada tuan, kena pergi ke kos ke, bisa beli barang ke, pengkar ke, bisa beli tuan, kena berjalan ke kos ke. Gaji pekerja tu, kan?
1: Gaji pekerjaannya. Orang ke, nombok, buat ngambil bersawit tadi, kan, nombok kena sabit tadi. Kira 100 sekung, gaji sila ya. Dia kengangkut tadi beri ku mimin dia 80 lah kena kengumpulkan tadi kira 60 lah kira sidaknya ke gaji ku kami ke kita kampung ni tu lah rumah panjai lah bisa 7 ikut sidak ya buat kengumpulkannya orang yang lauk kengumpulkannya sidak ke laki tadi nyabit semua mudah ke buah sawit dua ikutnya nyabit dua ikutnya tanya namanya ngangkut ialah ya. Nak kita suruh
0: berapa anggaran penyampau pemerat buah sawit ke Deulia hari hasil projek maka kena duluan dalam kandang sebulan
1: anggaran ya
0: anggaran
1: banyak lebuah ya tanya antara buah sawit antara lebuah ya bisi-bisi dia mayu kadang nadai dia nak mayu kira ke anggaran yang bisi ke 35 tan. Kadang yang bisa juga yang sampai 40, 50 tan. Ya bisa maya ya musim yang nadai. Nadai ke. Ya pengabih ya ambil 30 tan, ya 35 tan.
0: Kalau sebulan ya?
1: Sebulan. Nanti ya maya bisa sampai 50 tan ke.
0: Oh. Tapi ya tadi Encik ada ya, kan nanya Nuan Muka, ini Nuan Nuan nganjual serta nyual buah sawit ke Deulia hari hasil projek bertanam Nuan tu?
1: Oh, aku nyual buah sawit tu. Wah, rim lah.
0: Oh.
1: Rim jalan ke jadi dia. Oh. Laki E-nya. Dia belama aku nyua ya.
0: Oh.
1: Sekali dia belama aku nganjuang buat sawit aku tu asli aku tu.
0: Oh.
1: Nadai aku bukai. Nak kilangkin jauh nak kenal dia. Kan ke?
0: Oh.
1: Nyoh ngira. Mulai luri. Nyasanya tadi ke. Oh. Nyamaikin. Semak di tu kan lu nganjuang. Kita rim ke semak. Minyak. Nanti ya luri kita ya. Nyuang kilang besar dia lagi. Nyoh ngira. Ngkos berapa yang lagi minyak semua tuk-tuk pancit lagi taya tusah ke kita ini kita ke tusah lagi tuk semak tu nyamai lah anjung kita yang lagi rim ke semak
0: antara bantau ya ke bisik dipinta ngau ya ke udah di bulan nuan sekumbang nuan tadi nuan tau tadi udah jadi usahawan tani dalam penjalai ke pengawak projek bertanam nuan nakak ke dia tau
1: oh, bantau hari tanya sobat hari pertanian bisa ke meri baja mayanya baja sawit lah
0: kemaya kita
1: 2022 mayanya
0: 2022
1: tidak bisa meri
0: sekali meri nak
1: sekali tidak meri
0: sekali mayanya tanya nama ke kebukai ke bisa dipinta atau ke bisa dibulian wan
1: bisa meri namanya semua jalai ke sida ya bisa meri ku batu semua ngadu ke jalai ku meri sida batu gamayanya suba bisa apa satu kilo lah meri sida bisa satu kilometer meri sida mayanya suba dua berdua mayanya suba
0: dua berdua
1: saya kenyang mayan saya cukup bisa enggak kenyang aku minta namanya tadi mana bantuan
0: aja anda benih ya ataupun kena racun rumpun
1: ya racun racun serangga ya bisa beri sebab kalau bisa bantuan nama aku bisa nernak ikan lah nupi ikan kelai bisa dari pertanian meraduang tu meri meri tahun 2025 tahun ya bisa meri tahun siti kemari bisa meri ke sida ya bantuan
0: Jadi yang tadi Encik Arya ulian wan mega berkongsi mandah kepala peningkat kita nama kursus atau latihan ke bisa nuan kelanggau atau ke di pelajaran nuan ia ke amai merek nuan penemu kesilia maya berjalan ke projek nuan tau
1: udah ke kongau ada kursus sebab kami babin tulu dia lah balak ladang sawit sebab tu rumah mesuyanya dia kami khusus coba ya madah kami cara kini kemuai dan cara nabur kebaja nupi sawitnya lah mayanya cara ke kami ngeracun ya lah ngeracun rumput sawit
0: tahun kemayanya
1: tahun 2025
0: 2025 tahun yang kemarin
1: tahun kemarin
0: oh ya bisa berapa lamanya tadi
1: ya sarinya
0: sari
1: Mayanya kita yang mudah penemu sikit mayuah ke kita yang mesti kak ngambil penemu orang ke medak orang ke medak penemu orang tau di titiah kita tau diambil kita lah penemu orangnya lepas cara kita ngerja ke sawit tu kadang ya sawit tu berman diri ngai buah macam maka nyabih timpuh maya ya ke buahnya ke tupai ke nyanyak ke namanya kang ambil penemu orang bukai lah kita ambil kita penemu cara nupai ya lah ambil hasil ya mayuh gig ya boleh ngasih ke hasil ya kira kenyak muka ko
0: hari aja sih bukai tadi nya tuanya dia
1: bisa ikut coba saya ko tapi lama berapa tahun berapa kami bisa khusus MPOB in coba ba peladang dia SSP ko peladang meraduang lah tapi aku dah ingat tahun berapa mayanya cara namanya madah ke cara majanya namanya maja semua cara ke kita namanya muai peruniang ya muai dan tusun keninya cara sudah madah dari suba bisa juga saya sepeku
0: jadi yang tadi Encik Arya nama julatin Nuan hari lah dikena ngemansang kaget projek Nuan dia tahu awak ke datai buat tingkat ke Jawa lagi jemai hari lah
1: dulu hati aku kira ke sikit tambah aku lagi lah
0: okay.
1: Sawit aku tahu tadi namanya nanam baru lah aku sawit tu jadi nak menengkak ke sawit tu deh sikit ke mansang bakal orang lah
0: kiranya julu hati nuan kena kak kerja tu kang remai kang nambah lagi pun sawit nuan
1: kira kenyam ya nambah kenyam kira kenyam ya aku sih ke namanya nambah kenyam pun
0: selesai dalam tahun tu
1: yang ini kira ke tahun tu ya sih ke nambah
0: kenyam jadi yang terencer ya kena ngujung ke jako randau tua aku ke nuan merik jako peransang ngagi bala pinggang kita ya ke benuang atau ke bisa julu hati dekat berengkah atau ke bepun diriknya di usahawan tadi bukan nuan
1: peran saya aku ngagai kita semua lah nembiak baru tau ke buat rumah panjai itu kita aneh enggak nanam sawit naban sawit tu meh meri penatai pemisai kita naban ya tiap-tiap bulan ya sikit meri hasil ngagai kita deh lalu ya megak sawit tu jamai di kerja kita nak mayuah nak mayuah tanya me ya nak bakal ada nanti ladanya nyemu kita sawi itu nyamai lu ditumbuk kita ya lu dijual kita ya deh. Nyamai Arab ke demiak baru dia tahu. Ya. Ane yang nak merancang diri lah ngitiah ke singkang orang. Ane nak berebut. Ane nak nanam sawit. Ane yang ngasuh tanah kita namanya kusung. Ane ngasuh tanah kita itu biar meh. Ya. Mesti kak ditanam sawit. Tahu kita bukai meh. Ane kita itu rumah panjang itu. Mesti kak berkebun kita. Ambil utai namanya natai ke pemisik kita lah. Belanja kita lagi ke satu. Moga anak kita sekolah. Ya asai sepi aku. Udah nanam sawit tu berasa nyamai nyula kan ya. Anak udah namanya sekolah tinggi deh. Bisa juga belanja kena sida sekolah. Diberi ngagai sida ya. Nyak main perancang aku ngagai bala-bala lah. Kita ke semua sisi tu. Anak kapan sawit tu tiap-tiap bulan dia memberi belanja kita. Nyak main penemu aku.
0: Ayah kau perancang ini nuan tenen cari ya. Ngagai bala peninggal kita ke bisik. Bisa jual hati mereka berpun jadi usahawan tadi berkenuan tadi ya. Anang sawit ke peluang nanti buka bisa aneh kita bisa namanya bisa penemu tahu bahasa atau peringkat atau berpun tadi namanya berjalan ke projek bertanam nas mesti tadi nanam sawit tadi yang cari ya contoh itu
1: tahu belabuh dia tahu lah nanam sawit anang nilai kediri anang tak mendak orang ajak kita
0: ya. Ya, cukup banyak ya kau pelan saya hari ini adiah tu tadi nubu fungsi kau balap peninggal kita unit radio Indo UPS Batam Tupi Sarawak mereka besar terima kasih yang genuan cik adiah anak bungai lapan mereka awak atau kau meluangkan masa fungsi ke penemu kau balap peninggal buat program arah mensel kita dekat bertemu baru buat program minggu kebukai aku dekat main balap peninggal minggu kerandau yang kebukai kena kita fungsi ke penemu ngambil ke tau muka ke penatai misik warna tanam betupe tengah bumai. Terima kasih ya.
2: Statistik bandang kepenusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi ari ulah diderima tindak itiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara, atau diperhati, kena nyeliah ke penusah bebadi baca lalun. Seliah ke diri, ari ngena telipun bincin, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
3: Terima kasih peninggal game mulai dengan kami bawa sedar lemai. Lemai hari 2 tu nuju kita yang baru meniang ke kami. Yang kanya baru usia awak limpang. Kini baru ternah. Kini baru tembuh melah diri. Lemai tu gintu diri. Makai mata ke lengan. Udah mandi kita gini. Udah lepas tu lagi pukul 7.30 lemai. Bagi selama kami nak buat ke berita hari YFM. Terus segulai sejalai ngau kami. Bawa sadar lemai YFM.
4: Ketahun tu World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua ianya Amerika, Kanada ngau Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

Selamat lemai minggu lagi aku Ken Michael meniangkan berita lemai hari 2 23 hari bulan 6 2026 lalu terubah tu batang berita. Premier Gauchara berjenaka madah Kediri berdau terunding ke pengawak berpilih besai menua Sarawak. HDC BC tangguh pengawak ngemujur ke Juluhati Sarawak ia tidak nyedia ke rumah di mana. Pengawak nyerah ke penyangkai kapal Bintulu sama nguntung ke perintah besai gau perintah menua. Nya batang berita lemah itu lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Gauchara berjenaka madah Kediri berdau terunding ke pengawak berpilih besai benua Sarawak. Ia madah jam kedia tu perintah Sarawak agi numpu ke runding ngagai agenda pemansang serta berjalai ke macam-macam inisiatif kerayaan. Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari tilalu jadi Presiden Gabungan Parti Sarawak GPS madah ke pengawak ngau agenda pemansang ke di Prambu kenyari tahun 2020 subak. Patut lebih dikemeran kekena ngemansang ke Sarawak. Ia mansut kerja aku untuk ngangai pengarang berita, udah kebejadi palan main asal bidayuh BCC di Bau. Hub Community tibungkus 9 juta ringgitnya, kedih gagak kena belanja hari baru projek rakyat, tembuk gagak kena 28 hari bulan 1 untuk kemari. Upis pemansang pengawak berumah HDC dekat semampai berjalan ke tanggung pengawak ngemujur ketinjau benua tu kedekatnya dia ke rumah tik mana, serta boleh ditangkup serta meruan ke rakyat. Perkara itu dipansut ke Sapit Premier tilalunya di Menteri Pengerai Bensia Mayuh pengawak berumah ngau perintah lokal Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian. Ia madah ke pengawak berumahnya ukai semutik nyedia ke rumah aja tang megan nempak komuniti kediau likun lantang serta ulih bersemekir. HDC megak keras dekat ngangkat ke pengelantang rakyat ngena sekedar inisiatif dor nentu ke rakyat ulih disedia ke ngau rumah ti likun serta nyamain dor diau kelebih hagi baraban B40. Tu setipak benar ngau niat Sarawak terdekat nentu ke tiap ruang bilik di menua tu, tau sama ngasai ke penghidup tintap serta lantang. Tej jaku oleh Dato' Amar Dr. Sim tu dibaca Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh pengawak berumah ngau perintah lokal, Dato' Michael Tiang Ming Ti bak pengerami ngilang tika HDC di Kuching. Pengawak tu nyerah ke penyangkai kapal Bintulu ngagai Sarawak di Perhati dekat sama nguntung ke perintah besai ngau perintah menua. Director Institute Eco Science Borneo University Putra Malaysia Sarawak Dr. Syed Saiful Zari Osman Al-Edrus madah ketuk ngayan ke perintah nang bebenar dekat mantai ke semangat sepekat Malaysia 1963 tako MA63 senutuk ngau perlembagaan persekutuan. Perkara tu mengat ngayan ke kedua-dua pihak nang sama bersawup nempak ekosistem pengawak dagang ngau kaul ketegap agi serta oleh dikemansang kagi jemahila. Tiap pemujur keoleh hari penyangkai kapal Bintulu Jemah megak sama dekat nguntung ke Malaysia. Pengawak ti nyerah ke penyangkai kapal Bintulunya sekedari perkara hari baru MA63 timujur diputar ke gena awam antara perintah besai gau Sarawak. Pengawak ti nyerah ke penyangkai kapalnya ngagai Sarawak bungkus 1.8 bilion ringgit. Expo bertanam bertupik ke pemadu besai Sarawak ianya Sarawak Agrofest SAF 2026. Dekat diatur hari 25 hari bulan 9 nyentuk keempat hari bulan 10 tuilak berpandang Bilun Lama Bintulu. Beramai kejaku innovation bertanam bertupik ungkup pengelikun pemakai. Exponya megak sama dekat mekuh ke pengawak kena mai ubah ngagai sektor agro pemakai di menua tu. Ianya dengar atur ti lebih inovatif serta berteknologi. Expo 10 hari megak disana dekat diguluk kira 800 ribu ke orang serta ngerikut ke hasil jual kemanggai 6.5 juta ringgit. Meminta ke Bansal Nur Urat Dagang tau mandang ke hasil barang sidak dekat buka ngau rasmi berlabuh hari 2 hari bulan 7 atau ilak. Perkara tu dibansut ke Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau Pemansang Wilayah Dato' Sri Dr. Steven Runiutum bak gempuruk pengarang berita di Kuching. Ia madah ke Sarawak Agrofest ukai semutik pengerami nur berjual barang aja tang menganyari ke pelasar nur perintah ngangkat ke paradigma sektor bertanam bertupik. Ari timekuh ke cara lama ngagai model agroteknologi ti besai pangka. Kita datang menemani ke berita lemai ke ditabur terus hari YFM. Budaya bertanya ke penemu ngagai institution ti megai tanggung pengawak serta bisik pengelandik patut semampai di Kelantika.
Kaban Kaunsel Negeri Sitak Lingga Dayang Norazah Wang Sohor madah ketuk kena nentu ke penyerakup dengan pengerapit kaul antara rakyat semampai tegap. Yang madah ke kemayar itu penerang endang cukup nyamai diulih ke tang perkara tiba katuk berguna ke pemintar dikena nyerenih ke sitik-sitik perkara. Tunyeng kaum perkara tiba kaul dengan pengharap Islam dipatut ditanya ke ngakai upis ke nguasa perkara Islam. Ia madah ke mensia mayuh hendak patut nyimpul ke penemu. Tau ke netap ke hukum belalau ke jaku pandak kena ditemu penatai. Dayang Norazah Mansur ke jaku tu lebuh ke berjadi pekit maca Al-Quran renggat bagi menua Sri Aman tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Bad Dewan Suara Sri Aman. Universiti Teknologi Mara UITM udah ngerikut ke Graduate Employability tip manggai 94.6% ke tahun 2025. Ngau employment rate bala graduate batika 94.5%. Pro Chancellor UITM Dato Abdul Wahab Aziz madah ketua oleh nyawup mengangkat kaki nama palan pelajarnya. Udah ti ditetap ke talent bank nyadi universiti ti dikrinuk ke pengaji. Perkara tu moga ngayan ke pemanah empas ti datai inisiatif strategik UITM. Tunjeng kaum kerjasama sida ngau sektor industri agensi perintah ngapalan pelajar tinggi tikas santara bangsa. Ia Mansur kerja kutu barenggat keterubah pengerami convocation ke 104 UITM. Kediatur Badewan Jubli UITM Sarawak Camp

Di Semarahan, siku induk ke bisik tiga ikut anak sudah ditan ke laban ke ngacuk laki yang nak pisuk ti ngujuang ke laki ya balat bakal sarito tadi. Kes tu nyadi bak taman Uni Garden serta mungkur mansa ke berumur 35 tahun. Pemangku Kepala Polis Pilih Menua Kota Semarahan DSP Barry William madah ke pansiat sidak ngayan ke mansa nyerang suspek ngenak tupi kelida ti ngujuang ke suspek malas lalu ngitau ke pisuk ngagai perut mansa. Mansa ti balat bakal bak penusah tu ditaban ke ngagai palan perubat Tungku Latih Sarawak lalu suspek ke berumur 31 tahun ditan ke polis. Pengudah sidak ke nerima report hari lutur. Berjakung ngagai pengarah berita RTM di Kuching, DSP Barry madah ke mansa dia tu dah stabil pengudah ya ke berputung tumu pagi tadi. Polis nak dolak kes tu nyangka nyadi ke Tegal cemburu ngau saruk penemu antara seduaya. Kes dipangsir ngenak Section 326 Penal Code laban ngemakal ke orang ngenak senyata. Penyamai mendak semua 104 itik main Piala Dunia ke ditabur ke percuma bak channel RTM ngau aplikasi RTM Click. Udah nerima sambut tip manah hari bala peminta main bul di Bintangor. Inisiatifnya tentu ke bala peminat nyamai lagi mendak main bul Piala Dunia kelimpah ritik ngericah ke orang kesama mendak mainnya. Pemanah sambut kena beri ngagai inisiatif tu mega oleh diperhati hari bala peminat main bul ia kena tai bergelumuk mendak tim Argentina berlaban dengan Austria pagi tadi. Siko hari orang ke ngau mendak mainnya Khairul Azmir Abdul Hadi madah ke pengawal RTM tim nabur ke main Piala Dunia tu ngau percuma. Ngujung ke rakyat adi segenap jalan penghidup sama oleh mendak mainnya ngau ndak ngirandur. Siko agi peminat Ibrahim Abu Sman madah ke mainnya bak channel RTM. Ngujung ke sida asai ke mendak mainnya dalam stadium. Kelimpah hari tim nabur ke program televisyen, aplikasi RTM Klik megak sama dikerinduk ke bala peminat. Laban gemudah kesidak mendak main bual buat telefon bincang sidak. Kena ujung ke berita lemah itu tuk batang berita baru. Premier ngau cara berjenaka. Madah kediri bedau terundiang ke pengawak berpilih besai benua Sarawak. HDC bisi tanggung pengawak ngemujur ke juluati Sarawak. Ia tidekat nyedia ke rumah ke mana. Pengawak nyerah ke penyangkai kapal Bintulu. Sama nguntung ke perintah besai ngau perintah benua. Itu dah kami nabur ke berita lemah itu. Berita yang tadi ditusun Penny Ribot serta disalin Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM Kuching.

0: Flame. Sama sampadatai berami buat konsert ngilintikai gawai Suriaman FM Mayato. Masuk nada berbayar.
1: Nyau tak kerkanya di ujung minggu tu lah peningari 627 hari bulan 6. Ia kalai pengerami ngilintikai ke diatur YFM Suriaman berpalan buat mini stadium Suriaman serta megat diguluk pengari rakyat dari 2 bengkah sita N31 ngau 32 Simanggang ngau Bukit Bengunan. Lalu penanyi lebuh bayar nyela Remjana Angela Lata Jua ngau pian megat Anthony Usan serta bensi mayuah keratai megat dekat di Perinang Alice Lim hari 6 tu ialah 27 hari bulan 6 2026. Mayuah bengkah pengerami ngiliang tikai megat pelabak aku diatur dia serata menua kita jam yang kediatuk nak ngira yang tadi bertikas genturung peniau ber rumah panjai sitak kunsil negeri parlimen ngau mayuah bengkah lagi meh sebenarnya puas bulan 6 tu ha luar kita yang tadi ngelengkak ke musim gawai tahun tu lalu nyingkang ngagai bulan baru bulan 7 tu ialah kita berengkah berpun ngau pengawak bukai megak au. Selama lemai kita peningai ya ke baru mendiang ke kami bak awak sada lemai lemai tu nuju kita ke baru sangkai bak padang bilun kucing selamat datang kita ke baru nuju ke mana raya berjimat kita ke depan keritanya sekedar jalan tadi lebih hagi jalan ya ke Ari Airport nuju ngagai Puak Menggeri Benung diangkat ke mana lagi lebih lagi pengawak ti ngagai station ngau jalan ART di Menggeri Kuching jam ya kediato tentu kita nitiah ke semua alur jalai ke betul lalu pihak mega anang ngelanggar traffic light. Okey, terus boleh kami peningat bawa sadar lemai anak minah kini-kini tentu ya bawa YFM.

0: Malaysia, Nemu Kitab, Menua Kitan Ngembuan Tikas Obesiti Pemadu Tinggi di Asia Tenggara, lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: World Cup 2026, hari 3, 24 hari bulan 6, 2026, pukul 1 dini hari, dalam grup K, Portugal bersatu dengan Uzbekistan, live bak Sukan Plus. Pukul 1 dini hari, dalam grup L, England bersatu dengan Ghana, boleh dipedak live bak TV OK. Siti lagi main dalam grup L, Panama lawan Croatia, pukul 7 pagi, live bak Sukan Plus. Lalu main dalam grup K, Colombia lawan Kongo, boleh dipedak di land pukul 3.30 ngali hari, bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTN. Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak 3 bengkah menua, ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulih di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: biak tau kalian biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah kepenunga, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, ti ngumpan sidak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Pengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, langkang ulu engkelili kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balamanyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang ianya Florence Long.

0: serta ulemega bertemu ngau bala pengeluar program RUY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di sadang datang megah Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau anak Dato' King Koi. Arang beraminggau kami.
1: Ianya sebagai pengerami tahun katur pengawak ujung minggu tu ilah pengerami ngiliang tikai gawai daya 2026 renggat pilih menua engkelili ba Rumah Kennedy Langkang Ulu. Yang dinuju kita ya kediau berimbai pendiau semak-semaknya kini semak-semak langkang dia tahu sama belak datai berami ba Rumah Kennedy itu kena hari minggu 28 dari bulan 6 2026 tu. Okey, anggap ke pengawak ke diatur mengabujur lalu kita ya ke nyangkanya bisik mulai ke diri megak ujung minggu untuk ngau nyambut pengerami ngiliang tikai ngiliang bidai ngulung kelayak. Selamat lebuh maya kita ia kemupuk lalu pulai dalam pengelikuan megak ya datai ba Nur ke rumah di Rimpu. Tok Rem Jana berinang kita peninggal lagu ke The Break Nama Bisik Maya Bapurus Mua Bak Sada Lemai YFM.

0: lemai.
1: Sadar lemai.
0: YFM pukul 6 lemai. Nyentuh pukul 9 malam.
2: Udah lepas tu lagi peninggal 8.30 malam Nur. Kami mai kita mendengar main asal lemai tu. Ianya Ramban. Tang sebenarnya berina kita dengar lagu Ari Lucy M. Entik saya bawa sadar lemai pulang kami. Bye.

0: lemai.
1: Sadar lemai.
0: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
2: Jadi berkenyak megah hari Minggu, Kapit Kitchen lagi diterus ke kita. Showcase usahawan, sedak kebejual, pemakai sedak kebejual handicraft bunyi keku lagi terus. Pihak megah pameran utama lagi, counter perkhidmatan lagi diterus ke kita. Lalu pihak megah e-peraduan. Jadi e-peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita bak hari keperudinya. Kita bisa jadi ke empat titik motosikal. Empat titik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban ukai semina. Ukai semina motosikalnya sudah habis dibayar. Sudah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawam helmet. Nyengkawam nama tadi rotek. Yang kaum insuran, yang kaum registration, yang bunyi kaku tadi tak, nadai mai utai nuan, laban helmet udah bisi, start kunci lalu terus berjalan semak jaku, semak jaku, jalan sapa sapa meh bala kita kedatai jela penasihat mana tuliah ke empat itu motosikalnya, tak kelipah di motosikalnya kita enggak bisi namanya beri hadiah bukai TV 60 inci. Peti ais kebesai lalu buka baru buka nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 katanya jadi dekat penjadi yang berhormat Datu Jefferson Jamir sakit menteri kita lupia mega jadi pengadil rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lebuh mayanya ilak meh kita nyabut tiket e-peraduan tu ke penudi ya lalu nyampai ke namanya lalu meri siapa ya ke penasihat mana sarinya
3: Resident Pilih Kapit Tuan Elvis Didier.

0: ละหมายวาย FM
1: Ku da buang ade tempa na bira tae sala mai rang kai uma ka sa ruma alina ta rangai rangai nyare ga de ke duma munyi wang da je lia numo ni rajang bedogar ku wang nang leka ga timang dulo kita de be atabe nak kala ade peda tabe ngah kaki sapiat aga de me antri aku tak nak aga nemu bagi bantah kita nya umba kaku dulu tabe basah ngau bala cida men celah pangkat rakyat igat Jawa angka ga pengap aku salah anang kita mantah nak pigai ga angka ga kenang aku atau salah bilang anang birarang deke lalu kempang mai agar hati nyida laban na aku na tentu nemu kumai ga adat lama atau agar da se madi dasuah kita nipan leka ga araman nganyuang ga leka jarak kala to lige ka ga nyadi ga deme aku ga belak belak baka parare amat ia pala we gantang amae gantang kumae ya takare gantang

Sri.

rumah nye rumah pengerami pi budaya harinya ganinga pesan tanan gajah kau dudi dasok kita mantai kepri ngaruh umur tubuh umak kadeka ati jalubi guai bapak si ngalai lang

turu dang ada loka kade jingai paca kuala tukang kena wah de tukang de kena wah ninga kita akan dulu aku no singgah dekena

wine mo bitte ine usirm pae.

nga kita ay gat. Ito ame utayek. Kedagabay pangay tupoha ako. Kena ako nuluang nyukwang. Kita agad ke arami udoa mati. Nudo aga kepen mu topi garo umur atubuah. Batu taruba atmu to tau de bai kita mengkule ngau sai gat akdu angka ila gare ke mbai tawon nagare ke abaru to atau laban to aku akiruam kigat aku dato ajabu

0: palima kaya. Loga.
1: Sige.

nyenang apa nyenang agaknya apa nyenang.

hati. Kita age debe adiri ulah sapiat menteri umma kaba sileha migae to tau dengau kita jamu ikat asapurae gunae kena kita ngame hati urang kinguni dia ada rumah apanya awak ka adudi

开成昂奥尼巴米尼金耶，比赛的开成昂奥尼巴米尼金。

0: ปาง
1: สาดาละใหม่ Why FM
2: Udah lepas tu lagi peningkan pukul 9 malam. Nur, kami mai kita melihat ke berita Renational FM di Kuala Lumpur. Lalu pasnya lagi pemberinang malam mulai dengan kami untuk ke pukul 12.30 malam lagi. Tunangka kita mulai dengan aku, Ken Michael, bawa sedar lemai, lemai hari 2 tu. Selamat lemai. Okay, semua belah kita selamat belah mengazari tu. Bertemu baru bawa ya kebukai.
3: Sadar lemai.
4: Sadar lemai.
3: Sadar
4: lemai.
3: Sada lemai.
5: YFM.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jaminan bekalan tenaga perkukuh sektor logistik negara. Pesalah lumba haram berdepan penjara maksimum 5 tahun, denda RM20,000. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Sarito, 23 bulan 6 dalam tahun 1994, Tuai Pemegai Menua Sarawak, Tun Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Mohamed Nor, Kemega Patron St. John Ambulance Malaysia Sarawak, sudah diberi lencana ahli kehormat bahas sebengkia pengerami ke Diatur Ba Astana Negeri Sarawak. Anugerah diserah ke Dato' Ang Lai Soon, Kemega Chairman St. John Ambulance Sarawak, serta acaranya diulu ke Kepala Biskop Kuching John Leong. Berbak munya bersuimbai penumbuh ke 23 tahun St. John Ambulance Sarawak Siti Majlis Kesyukuran udah diatur ba Cathedral St. Thomas Kuching. Kira 200 orang Kristian serta tuai-tuai menghubung ke gereja enggak bala pemesai Rimuna Tumpu bisik ngulu pengeram itu. Acara tu ricah enggak pengawak berjalan bawa mayu lalu Dato' Ang Lai Soon terima tabik hormat hari bala orang ti masuk pengawak berjalan itu.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkai 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World.

World Cup 2026 hari 3 24 hari bulan 6 2026 pukul 1 dini hari dalam grup K Portugal bersatu dengan Uzbekistan live by Sukan Plus pukul 1 dini hari dalam grup L England bersatu dengan Ghana boleh dipedak live by TV OK City lagi main dalam grup L Panama lawan Croatia pukul 7 pagi live by Sukan Plus lalu main dalam grup K Colombia lawan Congo boleh dipedak di LAN pukul 3.30 ngali hari bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RT.

Langgau, Alice Lim. Sama Sampadatai Brami buat konsert ngilin tikai gawai Suriaman FM Mayato. Masuk nada berbayar.

0: kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawak Ku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Tume 24 itu lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuat, Lekang Laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, Lekang Gautiun, Matthews Mambang.

0: 24 iti lagu kini pilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelati ke industri music Iban.
2: Ya, 24 bengkah lagu dekat berpekit ungkap ya semifinal Carta Sapa Juara berebut ke slot kita ungkap ya pentas final Carta Sapa Juara. Ya, baru dah didengar kita promonya tadi. Ngau lagu keterubah ya pemerintah malam kita ke malam tu 3 jam di konti ngau DJ MA tau ke TU di konti ya 9 nyentuk ke 12 tengah malam tu lagi ngau lagu pemuka kita Tajur Mawang ngau lagu ya Belala ya. Okey, kita akan dengar kami di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih banyak-banyak ngerakai terus lekat berpindang gau kami nyentuh ngagai pengujung program kita Nampuang Penduduk Ken Michael Sadalemai 6:09 malam tu tadi ya. Lebuh ke nurung gawak lemai tuai mana gari kita di Kota Semarahan nyentuh ke Puak Mengguri di Bandar Kuching. Cukup mana kita kudu terima jam ke itu ngarap ke semampai berjimat ba jalai alun ya. Hari lagu Belala Tajur Maung kita nginjau lagu Ria Isalih lagu rancang Ria Sweetie Sayau. Udahnya aku mayar utang dulu lagu ke dipinta kita de malam ya. Lagu siapa? Veronica Natasha Nuan Ngelengka Aku Melekat.

Pengeramin ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasar dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman yuah kedatai dekat diperindang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

serta ulia megah bertemu ngau balap pengeluar program RUY FM Iban. Pengerami ngilintikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Premier Sarawak. Lalu di sadang datai megah Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang, berani ngau kami.

Veronica Natasha, Nuan ngelengkah aku meleka mai jam kita 9.48 minit malam ya. Bukan sama pukul 10 nak berikan berita malam hari kami di YFM Iban Kuching. Kita berhati ke dulu gaya hari kita dikeluar ke UPIS Meteorologi Malaysia. Malam tu engkau tumbuh pagi lagi mesti hujan bak sekedar nur di Miri engkau Limbang. Ada hujan di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betuang, Serikan, Sibu Mukah, Kapit, engkau Bintulu. Gaya tasik di menua kita bergelombang ya. Kusung puan 5 nyentuk ke 1 meter peninggi. Angin berpuput arli barang daya hingga penglaju ya 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam. Kesuah pengangat hingga penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, kita ke baru muka radio dengan kami terus berpindah ke kami. Terima kasih menyemanyuh ya. Pemulia malam kita 23 hari bulan 6 sehari itu kena ke hari 2 berkali engkau DJ MA tau ke tiu nyentuk ngagai tengah malam tu lagi ya. Kita ginjam lagu Rebuy, setiap lagu di Sada Richard Mark, lagu Hazard. Dahnya kita mending ke lagu siapa yang hari kabar nyau nyadi pangan pukul 10 sama mending ke berita malam hari kami di YFM.

0: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalan.
2: Ya, jam kita ada tu pukul 10 malam. Selamat malam, tinggal kita akan dengar ke program kami ke malam tu, pemilu malam, kita mendengar ke berita malam, kena ke malam hari 2, 23, hari bulan 6 tahun 2026. Pengawat nyerah ke palan penyangkai kapal Bintulu ngagai perintah Sarawak daripada Ukai seminak mindah ke Aset tangnya Siti Cingkang ke Beguna dikenang hidup ke baru semangat sempekat Malaysia 1963 MA63. Ahli Akademik Isyamuddin Bang Sabah madah ke atur pengawatnya mandang ke kaul antara perintah besar ingau Sarawak di lebih tuai runding berpelasar ke prinsip Ferdinand Lismay meri awal ke besar ngagai perintah Sarawak ngemansang ke aset strategiknya yang madah randau berkaulungau MA63 Ukai seminar ngemeran ke hak undang-undang ajak tang lebih ngagai pengawal negap ke kapasiti institution Sarawak ngemansang ke pemansang ekonomi menua tu. Ia megamadah pengawal nyerah kepalan penyangkai kapalnya bisi potensi nyadi penyungka ngagai ekonomi Sarawak kelimpah ngangkat ke pengandau antara perintah besar engau perintah menua. Ia madah munyinya lebuh dirandau RTM di Kuching. Universiti Teknologi Mara UITM Pampang Sarawak Endang berjalan ke tanggung pengawal kebesar dikenal nyukung langgur pemansang menua tu. Prokosenle UITM Dato' Abdul Wahab Aziz madah ke atur pengawal tu senutu anggau komitmen universiti tu terdekat ngada ke graduate ke berkualiti serta oleh nangkep guna pemansang menua. Yang madah UITM agak ngerembai ke kawul kerjasama antara bangsa dengan program mobility nembiak bertukar budaya latih industri serta gempung akademik berulai dengan menyebabkan institution alimno luar. Ia madah bunyinya beristiadat convocation UITM ke 104 sesi keterubah yang berdewan jubli UITM Pampang Sarawak Kampus 1 Kota Semarahan yang megat nesau bala graduate ngambil ke terus nguliah ke penemu integriti serta nguna pengelandiak ke dikembuan sidak ungkup pemansang rakyat negeri ngau menua besi 1078 ikut graduate UITM Pampang Sarawak dirami beristiadat convocation ke tahun tu. Raban pengarang berita dipindah terus negap ke semangat solidariti engau kerjasama profesional dikenal napi pemar landscape media Timajak Dynamic Presiden Gerimpung Pengarang Berita Sarawak Utara NSJA Chai Chun Chin madah ke pengering Raban Pengarang Berita Ukai seminat berpanggai berpengaruh nguliah ke report berita ajak tang begak kaul engau sukung patut digempung begulai antara Gerimpung Pengarang Berita yang begak dekat ke pengarang berita terus sejalai ke tanggung pengawal ngenatai ke penerang ti sama penemu serta nyerokut ke rakyat yang madah bunyinya lebih berjakut bak pengurami maka lemai gawai Dayak NSJA 2026 di Miri. Atur pengawal ni tiang tahun tu jadi pelasar ke berguna dikali ngerapit ke kaul pangan diri nerenak ke kaul antara pengarang berita Arimanya Bengkah Gerimpung Media. C Seekor lelaki rakyat menentu keberumur 29 tahun dihukum jail oleh Court Magistrate Kuching. Pemuda mengaku salah ngelanggar atur operasi ngempang jalai SJR berjalai Padungan Kuching kena kari 6 tu tadi. Berpendusahnya tinjadi rupakul 2:30 dini hari lelaki ke dituduh tu ngelantak si kemusai polis ke berpangkat ASP ngujung kia balak bakal berpunggung serta bisik telih bak siku kanan. Ditiah ke penerang dari Kepala Polis Pelilih Kuching ACP Alexan Naga Cabuk madaka lelaki ke dituduhnya dihukum jail 6 bulan dengan Seksyen 26 Bracket 2 Akta Polis 1967 Kelimpah Arwi dihukum jail setahun dengan Seksyen 332 Kanun Keseksaan. Lelaki ke dituduh termegak dihukum jail penglama 9 bulan baru Seksyen 186 Kanun Keseksaan. Ujung-ujung ke berita malam kita ke malam tu malam hari 2/23 hari bulan 6 tahun 2026 berita malam kita ditusun Monica Gary di Salin Desmond Ganai hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

ke tahun tu, rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Sarito, 23 bulan 6 dalam tahun 1994, Tuai Pemegai Menua Sarawak, Tun Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Mohamed Nor, Kemega Patron St. John Ambulance Malaysia Sarawak, sudah diberi lencana ahli kehormat bahas mengkaya pengerami ke Diatur Ba Astana Negeri Sarawak. Anugerah diserah ke Dato' Ang Lai Soon, Kemega Chairman St. John Ambulance Sarawak, serta acaranya diulu ke Kepala Biskop Kuching John Leong. Berbangunnya berserimbai penumbuh ke 23 tahun St. John Ambulance Sarawak Siti Majlis Kesyukuran sudah diatur ba Katedral St. Thomas Kuching. Kira 200 orang Kristian serta tuai-tuai membengkai gereja Gabala Pemesai Rimuna Tumpu bisik ngulu pengeram itu. Acara itu ricah ngap-ngawak berjalan bawla mayu lalu Dato' Ang Lai Soon terima tabik hormat hari bala orang ti masuk pengawak berjala itu.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: World Cup 2026 hari 3 24 hari bulan 6 2026 pukul 1 dini hari dalam grup K Portugal bersatu dengan Uzbekistan live ba Sukan Plus. Pukul 1 dini hari dalam grup L England bersatu dengan Ghana boleh dipedak live ba TV OK. City lagi main dalam grup L Panama lawan Croatia pukul 7 pagi live ba Sukan Plus. Lalu main dalam grup K Colombia lawan Kongo boleh dipedak di land pukul 3.30 ngali hari ba TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
3: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.
4: Di program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6 ianya kena 26, 27, 28 hari bulan Mayu pengerami event kerikat diatur kita berseribai dengan program Sarawak Kusayang Gintir bagi menua kapit sekali itu. Palan kendur diatur program Sarawak Kusayang di sepiak Dewan Suara Kapit ke diatur. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat ke kita dia nanti bisi berbagi kebukai tapa Sarawak Kusayang tu bisi berapa itik kemah jadi nanti ia sukan buat bagian ke luar ngatur kesukan nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen pameran buat Sarawak Pavilion jadi pengawal hiburan bak pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama mulai dia megang. Ya program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang, Sapit Menteri kita lalu pihak megaknya di adun belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke dah diatur kita hari 5 tadi maka i perduan diatur namanya disambung makai dang ya bisik belama orang berjual pemakai orang berjual produk kerap tangan tapi banyak deh hanya enang berjalai biar megak pameran pavilion nak enang yang berjalai lalu biar megak pukul 10 pukul 11 sebenarnya perasmian tu dekat dipenyadi yang amat berhormat premier kita jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya malamnya kita bisik malam budaya malam budayanya dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Wilson juga Kumbung Sapit Menteri kita di Federal Sapit Menteri Digital lalu pihak megaknya di Ahli Parlimen kita di Ulu Rejang jadi pengawal menjadi tadi orang kemeri jaku penglalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi Menteri Kerja Raya kita kelalunya di Ahli Parlimen Kapit. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang tumu lawan kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6.15. Jadi aku mai bala kita di Kapit nah. Bala kita ke dia bersama engau pasar Kapit tahu datai. Ngena pakaian tradisi kita lepas kita ikan medak tu nama tadi berwarna-warni. Jadi out datai 6.30 baru kita start fun walk. Fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit.
5: Presiden Kapit Tuan Elvis Didit.

Lembang lemang kau lagu si raya gerunung kaki ngencuri hati. Okey, nanti kita hanya benung kediri-kediri dengan bunyi gerunung wai malam hari. Hadeh, hadeh, hadeh. Okey, kita kini dengan kami berjam kedua kita pemerintah malam. Terima kasih ya. Terberita mana kalau tabung ekonomi gagasan anak Sarawak atau ketegas bisi muka peminta dengan masa program menyala tiah kedekumbai Unreal Engine for Games 2026 ketika diatur kena ke bulan 8 tu ilah kena ke 10 nyentuk ke 14 bulan 8 ya, berpalan bertegas Digital Village di Kuching. Chairman Tegas sebagai Sapi Menteri Pengatur Kandang Menteri Pentadbiran Tanah dan Rampak Menua Dato' Len Talif Saleh yang ada ke program tu kan sebenarnya dia ke peluang agar bakat menua tu nguasa pengelandi teknikal tika sedunia tambah gambar awang ke si Dato' ngemansang ke studio di menua kita 20 ikut si Dato' dipilih hari serau dekat ngam masuk mulut latih tu ke dekat mari penerang praktikal ngagai raban penyerta dengan pemansang projek main 3D program intensif dalam berlama 5 hari itu diatur bulan engkau EFXCO Academy. Anda dengar but peluang tu ya tebal lagi dengan gebala anda biar kita hari lagu berentak rock tadi ya kita nyanyikan ke lagu Rancang Mimit Sylvia Bani, Lelengau Berlama Gelagi, Jackson Boson, Dayung, Puncak, Borneo.

0: Jadi berkenyak megah hari Minggu, Kapit Kitchen lagi diterus ke kita. Showcase usahawan, sedak kebejual, pemakai sedak kebejual handicraft punya keku lagi terus. Pihak megah pameran utama lagi, counter perkhidmatan lagi diterus ke kita. Lalu pihak megah peraduan. Jadi i peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita bak hari kedudinya. Kita bisik dia ke empat itik motosikal, empat itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban ukai semina motosikalnya sudah habis dibayar. Sudah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawam helmet, nyengkawam nama tadi rotek, nyengkawam insuran, nyengkawam registration. Nyambungi kaku tadi tak nadai mai utain wan. Laban helmet udah bisi, start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah, semak jaku jalan sapa sapa meh bala kita kedatai jela bernasib mana tuliah ke empat itik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita mungkin enggak bisa namanya beri hadiah bukai TV 60 inci, peti AIS kebesai lalu juga biar mereka pada bukai. Nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya, muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya. Jadi dekat penjadi yang berhormat Datuk Jefferson Kamit, Sapit Menteri kita Lupia Mega. Jadi pengadil rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lebuh mayanya ilak meh kita nyabut tiket ki peraduan tu ke penudi ya, lalu nyampai ke namanya lalu meri siapa ya ke nasib mana sarinya. Okey.
1: Presiden Kapit Tuan Elvis Didit.

0: radio pemberitaan kita didengari 101.3 FM.
1: Ya, balik kita ke gini kami hangena RTM Klik. Terima kasih terbuka RTM Klik tahu di kena kita mendak main bol kita FIFA 2026 ungkup ya pagi atau ke tengah malam tu lagi pukul 1 pagi Portugal bertemu dengan Uzbekistan. Oh dia pukul 4 pagi nya ya tim England bertemu dengan Ghana ya ungkup ya grup L. Ditangkan pukul 7 pagi Panama bertemu dengan Croatia di pada kita channel Sukan Plus. Habis juga siaran tertunda atau ke delay game kita pukul 3.30 minit lemai pagi lah Colombia bertemu dengan Congo. Okay, agar ke tim England dah menang lah pagi lagi ya daripada kita channel OK kita. Aha, ungkap balik kita ke rindu dah main bol neh si gaya ya main bol tengah malam nyentuk ke pagi ni boleh mendak semua neh keduanya kan boleh mendak kita mendak highlight aja tau ke mendak siaran ulangan ke kita. Terus mendengar lagu di Sanda Ruby J engkau lagu ya enggai saum tangkai kedua lagi ngijau lagu ke di Sanda Maxwell Franklin Saran lagu ya kempang ngeludah hari belakang.

0: Kita bertanya tentang pejalai penghidup artis, berita ke pemandu baru hari artis Kedi Kangau,
1: berita hangat, berita celak.
0: Tumit program Kedi Kumbai Galeri Artis. Nintiang hari 2 berengkah hari pukul 11 malam. Bugelengau aku mawat engau artis-artis Kedi Kangau dalam program Galeri Artis. Tentu ia seminat bak YFM 101.3 FM segulai sejalan.
2: Galeri Artis 101.3 FM.
3: Pengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, langkang ulu engkelili kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman yuah kedatai dekat diperindang penyanyi terbilang ianya Florence Long.

serta ulih megak bertemu ngau bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di sadang datai megak Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Seri Dato'

Gempang ngeludah hari belakang Maxwell. Majlis kita 10.46 minit malam. Semalam dengan terbangan dan gaul Madam Doris. Sebenarnya ke program kita. Terima kasih. Agensi Pengelikuan Benua Amerika Syarikat US sedang rampas selebih 300 drone berpelilih palan dermuka main Piala Dunia FIFA. Kenyau FIFA 2026 dibuka ya 11/6 tu tadi. Nitiah kepenerari pengari enya penguasa pengelikuan perkara pengangku TSA Amerika Syarikat di mana aturnya diperjalai dikenal tentu ke pengelikuan sepanjang pekiat main bul ke di atur ya kalai mencabanyuah di tagang derbai ke sebarang drone bak penyawah ya radius 3 batu nautika nyentuhkan gaya peninggi ya 3,000 kaki hari paras tanah ya hari pala-pala stadium dermuka mainnya dikenal tentu ke pengelikuan mencabanyuah tang drone dikemendal ke diterbai ke Bala Pengawal Trafik Langit Ungkup Pengawal Sidak ya nyajak ke dikemendal ke ya kita ini nemu engkau drone-nya bisi dekat dikenal orang kerja utai ke tak betul neh okey kita mendengar lagu Ari Achan Hujan Ngalih Kelemai udahnya mendengar lagu Ari Florence Low Bingking pukul 11 saya mendengar ke Gallery Artis tanduk program kita bergulang kau Rogers Booking bergulang kau temuai ke dikangau ungkup ya Gallery Artis kita Joshua George nutup permintaan malam kita ke malam tu neh okey malam tu tinduk jenak boleh mimpi ke mana bagai selamat pesan DJMA jangan lupa untuk bahagia.

0: Muslim. Sama sampai datai berami buat konsert ngilintikai gawai Sri Aman FM Mayatu. Masuk, nada berbayar.
1: Pemelang FM 1.3 MHz.

0: Muslim. Sama sampai datai berami buat konsert nyelitikai gawai Sri Aman FM Mayatu. Masuk nada berbayar.
1: YFM Segulai Sejalai.

0: kita gitu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: World Cup 2026 hari 3 24 hari bulan 6 2026 pukul 1 dini hari dalam grup K. Portugal bersatu dengan Uzbekistan live bar Sukan Plus pukul 1 dini hari. Dalam grup L, England bersatu dengan Ghana boleh dipedak live bar TV OK. City lagi main dalam grup L, Panama lawan Croatia pukul 7 pagi live bar Sukan Plus. Lalu main dalam grup K, Colombia yang lawan Kongo boleh dipedak di LED pukul 3.30 ngali hari bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTN.

0: Okey, selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis. Ha, kena Sarito. Okey, sudah bertunggak dengan aku ba studio jam ke dia tu penyanyi ke BC. Di baik aku datang ke studio pagi ke malam tu. Jadi, ngambil ke nak masa jam, aku mic kita berkelala. Jauh temui ke BC. Di baik aku datang ke studio pagi ke malam tu dalam program Galeri Artis. Hello, semalam.
1: Hello, selamat malam semua.
0: Nyak suara teka sadar nyawa tu mai ke malam tu. Okey, jadi aku kira ke nak nyebut nama, laban aku Kak Yam pun nyebut nama. Kira ke mai bala peninga berkelala meh. Okey, jadi minta nuan madah ke asal penatai nuan, nama nuan dia tu dia badini tentu bala peninga akan nemu magang tu deh.
1: Okey. Selamat malam semua. Okey, nama aku Joshua George. Penatai asal aku dari Lubuk Meranti, Sebangan. Res Sebangan.
0: Iya.
1: Okey, aku dia tu sigi dia ba Kuching lah. Ba area pendian dia.
0: Sigi dia di Kuching ne.
1: Sigi dia ba Kuching.
0: Bukan dia family di tu ne.
1: Bukan dia family.
0: Bakininya nya nanya nuan kita di Kuching. Sigi Arimiet ke dia tu dia di Kuching?
1: Sigi Arimiet.
0: Sigi Arimiet.
1: Sigi Arimiet.
0: Nanti sigi Arimiet di kumai orang sigi orang Kuching.
1: Sigi orang Kuching.
0: Okey, orang Sebangan kena.
1: Bukan.
0: Orang Kuching.
1: Orang Kuching. Tang menua Sebangan.
0: Nyasal. Nak tahu ditinggal kan?
1: Ya, saya kejap.
0: Okey, nyedinya ya. Peringat tu mai aku ke malam tu. Penanyi Iban kita Joshua Josh. Kita megak baru dan dengar lagu. Aria tadi lagu nama tu aja tadi ni Sehari Semalam. Okey, lagunya lagu keberapa? Keberapa aku?
1: Lagu Sehari Semalam tu lagu kedua aku.
0: Kedua di Gagan Wan.
1: Lagu kedua.
0: Lagu keterubah?
1: Lagu keterubah Subah Jaya Batu Tunggu.
0: Opia.
1: Oh, Jaya Batu Tunggu.
0: Nanti sempat lagi tuan ingat ke lagu. Kaga aku ingat lagu keterubah di Gagak Nuan tu.
1: Lagu keterubah nyau kayak aku ngaganya lah. Si orang bukai.
0: Orang bukai. Erti kau tadi di pansut ke Nuan. Salah. Bukan di Gagak. Di pansut ke Nuan. Okay, jadi berkini ngangau nama Nuan tu. Joshua ke Josh ke berkini ne?
1: Joshua uleh, Josh pun uleh.
0: Uleh ne.
1: Dua-dua uleh.
0: Okay, tang malam tu kira ke Joshua mana?
1: Uleh.
0: Ada banyak segi nama di kira Nuan.
1: Iya.
0: Stage name Nuan nama?
1: Stage name ku Joshua Josh.
0: Sigi Joshua Josh. Nya sigi nama main wan.
1: Oh, Josh nya ukai.
0: Oh, yeah.
1: Nanti nama ndarku sigi Joshua Numan.
0: Oh, Joshua Numan.
1: Joshua Numan. Numan nya nama pai ku.
0: Nama pai.
1: Si diganti di boleh kaku Josh nya sigi di kangau orang Aris Kowe lah.
0: Iya.
1: Orang selalu ngangau ku Josh ku sida.
0: Oh, kira kerja kira ke nama Nuan menya tadi.
1: Akhirnya ke
0: nama Nuan Joshua Josh nama pai Nuan.
1: Ukai.
0: Ukai ne.
1: Ukai.
0: Baru nemu
1: Baru nemu.
0: Baru ya, nanti aku nak interview dua malam tu. Nak ketemu.
1: Sebab kan Josh J-O-S-H deh. Tang dia tu. Leban utainya dah lekat tadi. Pikir kaku. Oh, tukar kaku je. Spellingnya tang nak bunyi tadi. Sebab kan ya.
0: Oh, amat. Baru aku terfikir deh.
1: Josh.
0: Okay. Kreatif.
1: Jauh lekat lah yang jadi Joshua Josh ke ya.
0: Ya, okay. Jadi, jam eh. Joshua Josh. Tunggu aku kelam tu dalam program Galeri Artis. Okay. Jadi, minta Nuan kongsi tu Joshua. Bekini Nuan tahu bisik pengerindu bak pengawak berlagu tu ne?
1: Bekini tahu bisik pengerindu bak pengawak berlagu tu. Aku start rindu keterubah kak berlagu tu hari ku form 3.
0: Form 3?
1: Hari form 3.
0: Bekini nya segi suah ngarap apa pekit bak sekolah bekini?
1: Suah ngarap apa pekit bak sekolah sobat. Maya ke form 3 nya suba keterubah ku ngau rap peket baskul suba maya merdeka lah hari merdeka.
0: Lagu patriotik.
1: Lagu patriotik baik ku maya nya. Boleh nombor 3 maya nya. Boleh nombor 3 astarnya lah kalau rindu belagunya untuk ke dia tahu. Enggak rob tanda yang semua.
0: Nyentuk ke nyadi penyanyi dia tahu ni. Nyentuk ke ngerekod lagu,
1: keluar ke
0: lagu.
1: Ya.
0: Okey. Tentu Nuan bisi penyanyi dikerindu ke Nuan atau ke idola Nuan dalam industri muzik kita tu. Nangira penyanyi kita Iban, penyanyi Semenanjung atau ke penyanyi antarabangsa tu minta dong kongsi ke ya Josh.
1: Okey, nanti penyanyi Bas Sarawak atau penyanyi Iban bisi duit kau bisi duit kau Harry Francis.
0: Okay.
1: Ngau Ben Kelvin. Sama mega penyanyi baru pialah. Nanti Bas Semenanjung Ernie Zakri.
0: Okey.
1: Tiba luarnya international bukannya aku rindu ke Demi Lovato lah.
0: Okey. Jadinya idola Nuan meh.
1: Ya, idola.
0: Penyanyi dikerindu ke Nuan. dalam industri musik Taiban di Semenanjung Gau, antarabangsa atau ke luar.
1: Ya, betul.
0: Okey. Ah, sebenarnya tu ni ke lagu. Lagu nama tu ni Terus Terang.
1: Terus Terang.
0: Nama tu Terus Terang ni lagi kita nanya cerita dalam lagunya ni. Bisi kena masa gua paut nyap hidup ya kini bisi nama cerita Terus Terang kini lagi kita nanya.
1: Ya.
0: Okey, Josh, minta nuan anu si meh pejalai nuan hari suba nyentuak ke dia tu reti ke kunya tadi ni maya nuan start ngerekod lagu keteruba lagu kedua nyentuak ke lagu ke pembaru-baru dia tu minta nuan kunci ke belah peningat tu Josh.
1: Pejalai aku dalam industri muzik tu atau ke jadi penyanyi pengudah jadi penyanyi atau ke sebedar jadi penyanyi lah aku kala join Bintang KMP.
0: Okay.
1: Aku kelahiran hari Bintang KMP 6.
0: Edisi ke-6 lah.
1: Edisi ke-6. Mayanya. Masuk finalis, masuk final ga? Jadi finalis mayanya. Udahnya aku start ngerekod lagu ba tahun 2021 atau ke 22. Bukannya
0: okay.
1: Meh
0: lagu tu tadi.
1: Okay. Tu lagu kedua?
0: Lagu nama tadi.
1: Terubah tadi Jaya Batu Tunggu.
0: Jaya Batu Tunggu.
1: Hanya lagu terubah
0: ni. Okey,
1: dengarnya. Tahun keduanya 2023 aku lu ngerekod lagu Sari Semalam. Keempat tahun 2024 ngerekod lagu Terus Terang. Tahun 2025 dua lagu pansut.
0: Oh, dua
1: lagu aku bakal tekan Gemala ngau jauh. Jauhnya lagu slow lah.
0: Oh, bisa aku ingat tadi.
1: Slow, ya. Dahnya tahun tu ngemasuk ke lagu baru Praja Matanya.
0: Rancak baru. Okey, dalam pemayu lagunya dinya aku lepas aku tadi sebedau tampak ke konteiner aku sini dengar lagunya. Lagu Siti nya slow dinya aku ne.
1: Ya.
0: Dalam pemayu lagu ke berentar rancak Siti nya slow. Tentu bisa ke buah lagi aku nanya ne.
1: Bisa.
0: Okey Joshua tu berperinan dulu. Okey, anda milah kebukai, anda nukar radio frekuensi radio, anda nukar radio ne tu san nukar radio. Frekuensi radio. Okey. Tentu kita terus dengar ke kami YFM dalam program kita Gallery Artist. Okey. Kita dengar ke lagu di by Joshua Josh ngau lagu Terus Terang.

0: Okey, terima kasih berdengar. Lama lagi terus dengar ke kami segulai sejalan dengan kami YFM dalam program kita Galeri Artis. Okey, lagi pula dengan aku bahas studio jam ke dia tu ianya Joshua Josh. Tak mungkin aku mai, tak kena kangau Josh.
1: Josh.
0: Josh boleh, Joshua boleh. Nama Joshua Josh belakangnya pun nama ya.
1: Nama ya. Tadi.
0: How?
1: Mena ganti kedai mana?
0: Spiliang.
1: Spiliang aja.
0: Sebutannya sama mungkin.
1: Sama.
0: Oh, kreatif nih baru kenemu. Okey, oh, papa aku bala DJ Bukai pun baru nemu. Kumai sudah nama Pai Nuan.
1: Oh.
0: Nah, nanya Nuan tu.
1: Oh.
0: Di Maya Nuan serius. Kayaknya dia penyanyi itu. Retinya nanti Nuan udah mutus hati seriusnya dia penyanyi itu. Retinya ni Maya Nuan kau udah ngerekod lagu.
1: Mm-hmm.
0: Laban nanti kita yang bedah ngerekod lagu tu kita boleh lagi ngorang berpekit ni ya. Jadi nama kebuah Nuan mutus hati serius dalam ngomong belagu tu nih.
1: Lama mai ku mutus hati serius dalam industri tu ke dalam belagu tu ke benda maya ke lagu jaya betul tungguannya pansuat lah. Sebab maya ngerekodnya sigi udah ready nya. Sigi udah ready serius ke masuk dalam industri music.
0: Industri musik kita iban.
1: Sigi udah serius maya nya. Nyentuh ke dia tahu lah.
0: Minta Nuan nyebut baru di bayar tahu lagunya dikeluarkan Nuan tadi.
1: 2022.
0: Okey. Aku berdau nak nyebut siapa ngakak lagu tadi ne.
1: Berdau.
0: Minta Nuan kunci berkawan dengan lagunya.
1: Komposer atau penulis lirik lagu tu ianya Robert Bell. Orang dari Sebuyau mega. Ya, mayuh lagu dah gagak ya. Baru perabung kaban PM kaban music production mega. Lagu jauh betul tunggu aku nyak salah siti lagu digagak Arya lah.
0: Okey. Lagu-lagu kebuka itu kini bisi antara lagunya bisi leka kini digagak non pu bisi.
1: Yang kebaru
0: lagu-lagu kebuka
1: start dari lagu Sari Semalam nyentuk ke dia tu segi gagak ke dirai lah.
0: Oh pian leka ya.
1: Leka ya.
0: Pian tiun ya begini.
1: Tiun sama mega.
0: Nuan pun mega. Sebenarnya ngerekod aja
1: ngerekod
0: studio ni ya.
1: Ngerekod ngau arrangement music kebarunya lah.
0: Okey sebenarnya landi belagu landi mega ngagak leka lagu ni. Main muzik mu non?
1: Nama?
0: Nama alat muzik?
1: Alat muzik ketemu main kuliah tu gitar, piano, drum, gak seruling lah.
0: Oh, saya bisa belajar begini?
1: Belajar YouTube.
0: Oh iya, nadai kelas apa semua?
1: Nadai.
0: Oh iya, katanya belajar YouTube. Hari YouTube-nya panai kini? Takut boleh-boleh aja?
1: Mula-mula belajar sobat sigi pediah lah. Tanya nanti belajar sigi instrumen yang mesti siginya aja dulu. Udah habis temu magang.
0: Fokus itu ya.
1: Fokus baru ngagai kebukai. Semua nyari YouTube magang lah.
0: Uli nih.
1: Uli ganti sama my serius.
0: Betul. Laban dia tuh dunia kita ini modern nih. Semua bisa magang video dan disediakan kura dia. Tanya bagi tempo kak kendari belajar.
1: Ya betul. Nanti lebih mana ge kak lebih dalam ge sigi belajar guru lebih
0: betul,
1: mana
0: ge lah. Betul. Ya, kulai tempo mana?
1: Ya,
0: belajar bagi tiup kini belajar ngagai kelas kini enggak orang kesini ajar ya nyak tepulai ngagai tempo mana?
1: Ya, tepulai ngagai tempo.
0: Okey. Jadi dalam kita ke nyadi penanyi itu tentu bisi pemar atau kecemaran di tepi Nuan. Minta nom kunci jauh lebih dinya atau pemar di tepi Nuan mencari pun Nuan tadi maya kak serius dalam kau belajar itu nyentuh akhirnya tu.
1: Okey, pemar atau ke penanggu aku kurang lah nanti dalam nyak tu maya kanya di penyanyi ku kita. Sekali ini dah masuk dalam dunia pemerintahan ku kita mesti udah nyedia keuntek
0: ya, keuntek
1: mental kekurangan leban bisa biasalah netizen kan bisa suka bisa enggak kaya bisa kaninga bisa enggak kaya jadi ya ke negatifnya kita ambil jadi perancang
0: betul
1: kita ambil jadi perancang pia mega bekanya lah yang positif kita boleh asuh ya lebih maju ge kaya anang alu berhenti tekalanya lah bila bisa komen-komen negatif tok ke orang gay medak kita bekerja lu terus meluluk kayaknya ndak nyambung ke pejalai kita dalam dunia pemerintahan tok kira ke nya oke serius lah
0: kayaknya awalnya sekedar pemaria mana tiket si mayu sebenarnya
1: ya mayu segi mayu
0: nya kira kari sukun katanya terima dari peminat ke peningnya atau ne penyusunan tadi mayanuan ku dah mutus hati serius dalam pop lagu tu tentu nuan udah nyedia ke physical momental penyukuran sanggup kena nuan terima komen orang kini kritikan orang kini ngagai has asel di gagal nuan lagu di gagal nuan ne au oke au nyedinya pemar sekedar pemar tapi nuan lebu nuan ke najib nyedi nanyi itu nah.
1: Oh betul.
0: Oke. Okay. Oh, tadi aku bisa nyebut. Aku bisa ninya lagu non tadi sekiranya lagu rancak. Bisa sitinya lagu slow atau kayu lundai. Oke, okay, kebenarnya nuan pu genre, nuan pu rentak atau begini lah bisa. Nanti kita menda Emelina contoh, ya memang dangdut. Hanya arti aku. Begini nuan pu genre tu deh.
1: Genre aku ulah daripada mayuah kebenaran. Tanda toku sigi fokus ngau pop, pop ballad, R&B ngau rancak lah atau ke remix bagainya.
0: Tang depan aku nak kedai tu mayo lagu rancak nah.
1: Mayo lagu rancak.
0: Betul. Siti nya lagu lubah. Lagu lubah tadi tajuk ya?
1: Jawa.
0: Jawa. Okey, nama kebuah tiba-tiba nuan ngagak lagu lubahnya dalam pemayo lagu tadi bisi Siti nya pansut lagu lubah.
1: Okey, lagu Jawa tu ya idea ku pansut mayanya bisi medak berita ke nyadi ba kucing tu suba ke kes ba insiden ba stutong ya.
0: Okey.
1: Insiden berintai ku kesida.
0: Au.
1: Amanya idea ku boleh harinya lah. Laban bisi aku ninga tok aku medak si baka family tu tadi. Ya nyau indah ya nyau sebana ke anak ya udah nadai semua nyau berasa jauh hati ya nyau Ariana etang dalam masa yang sama tadi yang pun teh nyau udah nak cun gay ketika ditinggal anak laban ya laban
0: kalau kenang kutanya
1: nyau siku iku anak ya aja
0: ya
1: dari family nyau mahalu wujud di lagu jauh tu tadi berkaitan kau indah itu tadi rindu karena ya tang dah boleh dipulai lagi kayaknya ya
0: betul lagi tu mai balap dengan ke lagu ni au. Okey, hanya dinya kira ke cerita dalam lagu Jawa.
1: Jawa.
0: Okey, lagi kita dengar begini munyi lagunya. Okey, dalam mayu-mayu lagu tadi nya Siti Ari lagu berenta Ayu Lundai.
1: Ayu Lundai.
0: Sudah dikeluarkan Joshua Josh. Okey. Au jadi Joshua sudah tu mai balap dengan ke lagu. Nama lagu itu ne. Lagu Jawa dah
1: lagu Jawa.
0: Lagu Jawa dah tu. Okey, tanang gua au. Okey, anu gua Jawa ngau kami bro tinggal. Semak-semak kagi ngau radio. Okey, au nyede tadi kada ditanya aku ke sekali itu. Okey. Nama ke buah non milih nyadi penanyi Iban. Tajak penon Iban mu. Nama ke buah nak milih nyadi ngerikut lagu dalam Jakub Melayu kini. Jakub Putih kini. Non milih gak nyadi penyanyi Iban berikut lagu dalam Jaku Kata Iban.
1: Okay. Nama kebuah ni laban kelimpah hari rindu rindu ke lagu Iban. Tiap mega kena ngangkat ke jaku-jaku Iban lah nama atau ke lagu-lagu Iban. Tiap mega banyak salah segi marketing kita Sarawak lah.
0: Betul.
1: Laban lagu Iban segi lebih kuat ke marketing ya.
0: Iya. Nanti diberi peluang ngerikut lagu Melayu ke kan?
1: Boleh?
0: Boleh ya?
1: Boleh.
0: Nak kedai tu nampu, laban nampu, nemu ngagak leka, nemu ngagak tiun lagu. Ada hati ngagak lagu Melayu kini?
1: Nanti bisa rezeki, boleh nado.
0: Dia tu nak berapa turun dia?
1: Berapa turun dia?
0: Ya, kira ke fokus ngagak lagu Iban dulu. Ini mu kira mah, laban nanti nuan bisa lagu Melayu tertentu nuan pu kata ya. Boleh disebut pasaran ni kini, datai ke Semenanjung Kin. Nanti ngagak lagu dalam Jaku War Putih, datai ke Semenanjung Kin.
1: Ya,
0: okay, nyameh. Kita ngarap ke bekenya mana Joshua?
1: Ya, boleh ya.
0: Okey.
1: Sebenarnya ngarap bekenya
0: agak betul. Tahunya ke luar nak ke dia tu. Lagi fokus ni lagu kita Iban.
1: Ya, lagi fokus lagu Iban.
0: Okey. Sebab baru Joshua, bapa itu lagu dah dikeluar guna nak ke dia tu?
1: Nak tu.
0: Ya, boleh ngira dulu ne.
1: Boleh ngira, nyong udah ngira.
0: Lebih hari 10?
1: Beda datai.
0: Beda datai.
1: Asaiku 8. 8
0: ke 8 ke ya ne?
1: ayah 8 ke nya. Sitik lagu, sitik lagu nyalah lagu campur lagu duet lah kira ke lagu duet lagu kecerotik ke.
0: Ah betul lah asyik dengar tadi. Okey au. Okey Joshua, tua mai belum dengar ke lagu Jawa.
1: Boleh.
0: Okey lagu Jawa kita by Joshua Josh. Okey dalam program Galeri Artis.

0: Oke, berikan terima kasih lebar lagi terus tinggal ke program Galeri Artis. Oke, mulai ngau Joshua Josh. Oke, nama pengharap hati nuan tentu dalam bisnis pengharap hati keterbatu pengharap hati nuan ngagai industri musik kita bantu. Joshua.
1: Oke, nama pengharap hati ku ba industri musik tu ngarap ke lagu-lagu iba nuliah
0: diterima,
1: diterima ngau bala mayuah lah. Tajak pun kene madah genre atau ke jenis-jenis musik ya belayan di dengar.
0: Betul.
1: Arab ke bala peninga oleh nerima ke nitiah ke singkang orang bukai lah, nitiah ke apa namanya menua atau ke bangsa-bangsa bukai.
0: Betul. Oh, bakal lagu-lagu berentak ke baru-baru dia tu.
1: Ke baru-baru dia tu.
0: Ngarap kau nerima.
1: Ya, ngarap kau nerima.
0: Oke, okay. Nyedinya pengharap hati nuan ngagai industri musik Taiwan. Pengharap hati nuan pu dalam industri musik Taiwan.
1: Pengharap bekerja ke mana ya? Ngarap ke aku leh, nanti aku pulang ngarap ke aku leh berdiri ba pentas te lebih besar. Oleh ngau bala-bala artis bukai belagu tau ke paling dingin hati ku oleh berentap ngobala artis sebuah pentas SSJ.
0: SSJ, okay. Jangan nama kau ke SSJ dalam lagi paket semifinal
1: ya,
0: SSJ.
1: Betul.
0: Tang berada di padah ni Maya, ngandur.
1: Ya.
0: Okay, nyame ngarap ke minyak kurang masin nama orang nih. Masin mulut.
1: Mulut masin.
0: Aku ya ngarap ke nyame dikamatkan eh.
1: Ngarap ke uliah.
0: Ngarap ke misi rezeki. Lagu-lagu nuan udah tahunin mu masuk ke carta.
1: Ya,
0: dia hanya di juara. Uliah nuan enggak orang berpikir bahwa SSJ.
1: Ya.
0: Ngarap ke piam eh.
1: Ngarap ke uliah
0: pekerja. Oke, nyedinya kira ke pengharap hati nuan meh.
1: Ya,
0: dalam betul. Industri musik kita ibantu ya. Nih. Oke. Minta nunjuk baru tu, nuan pun media sosial tu Joshua. Okay, jangan kau belum kita tukar follow nuan tu teh.
1: Nanti ba media sosial aku ba Facebook kita oleh Mega nama sama mega Joshua George. Ba TikTok sama mega Joshua George atau ke ID ya Joshua OFFS. Nanti ba Instagram kita oleh Mega nama aku sama mega Joshua George.
0: Masih tak sama juga ternyata.
1: Sama juga. Tapi kalau lu kak telanjur.
0: Tiga saya karena telanjur deh. Sama juga ya. Okay, jadi lagu dah tu lagu Bakar Tekan Gemala.
1: Bakar Tekan Gemala.
0: Lagu tu ni main one record tu
1: Tahun lepas.
0: Okay, minta lu cerita lagu tu pasal nama siapa ngagak leka nuan pun ngagak
1: leka
0: tiun
1: tiun tiun ngena aku mainnya ngena gitar kah ngena gitar dahnya baru ku nganjong demo yang ngagai music arranger yang ngadu
0: sekali lah. Okay, lagu tu ngenang pasal nama
1: ngenang pasal beka nuan memuji induk tu tadi bahkan memuji induk tu tadi lebih hari semua lah kenyata tadi jadi induk tu tadi bergal bakal tekan gemala
0: bakal jadi sebut ke kita tekan gemala tu nakak ya amnya
1: dahnya tajak orang yang meda non sigit kuandai bakal jap
0: meh wah nya lekai dalamnya
1: bisa tajak orang yang meda nuan tetap ku jaga bakal jap
0: lagu tu bukan ni nak boleh idea ngak lagu tu.
1: Aku ngagak idea lagu tu mayanya benong sakit kok.
0: Benong sakit?
1: Benong rengak aku kurang. Benong rengak aku nyok. Benong gali aku nyok udah pakai ubat aku. Pejam aku mah tak pejam. Lalu nan mau cun-cun tu tiba-tiba na na na na na na na kayak ari chorus ya ari kenyak tadinya ya ke udah chorus lalu bisa taja urang gai meda arinya dulu mula ya na na na mana agak tion tuh kok tadi marah kayak udahnya baru ku hari siginya angkatku cuncun hari minggu kayaknya ohnya aku start ngambil gitar semua lu main gitu ngigak key main yang ngigak key dulu tentu udah boleh tionnya apa semua tadi baru ku ngagak lirik ya
0: kayak now ninya tuan kejebut bunyi yang tadi begini kebenarnya kita boleh idea ngagak city lagu tu begini start nyau tiwon ada lo punya ke na punya alu nyadi tiwon dengan baru kita ngegak leka ya begini
1: nitih ke apa namanya nitih ke
0: lagu ke
1: lagu tak ke penulis liriknya.

0: lah.
1: Ya. Kadang kita ninga utanya bisi mansa ba runde yang tua munyi munyi tau ne. Mana tu ko? Ule digak ke lagu tu teh.
0: Digak ke lagu. Kadang tiu na tadi ule dambe ari kini ada inspirasi ari lagu ke ari lagu orang
1: enggak kada.
0: Tang ukai ari
1: nak kete nak niru ya.
0: Nak niru kanya. Lalu nya masuk kianya utanya lu nyadi nanti aku sigi mula ari tiun dulu baru ku lirik.
1: Tau tiun dulu ne.
0: Tiun dulu.
1: Anggi gak tiun dulu udah nya baru ngadu lirik. Oke, okay, kira ke nya magi caranya ne
0: teman-teman. Aku sigi nya magi cara bekerja lah.
1: Oke, jadi nya tadi tu udah bercerita ngena bekawan ga lagu Baka Tekang Gemala. Oke, okay, jadi kita dengar ke lagu tu. Oke, okay, udah nya tinggal Siti Agi lagu lagu Praja Mata lagu Praja Mata. Ke baru-baru. Lagu baru ne.
0: Lagu baru.
1: Lagu gawai kena baru nda deh.
0: Lagu gawai baru
1: gay. Baru gi. Datang sari tu ne buah main lagu gawai lah. Hanya kan ngiling tikai dah.
0: Hanya kan tuap dah.
1: Okey. Tu aninya ke lagu dulu. Okey, lagu Baka Tekang Gemala di baik Joshua Josh.

0: mata kita ni?
1: Baka.
0: Baka tak yang kemala. Oh, kenapa mata aku muda peraja matanya. Kasaru ni.
1: Kasaru.
0: Oh, okey. Lagu Peraja Mata. Okey, yeah. Lagu kira-kira pemadu baru menya.
1: Pemadu baru.
0: Nak ngira lagu gawainya ni. Oh. Lagu gawainya ke pemadu baru gi.
1: Oh, pemadu baru ge.
0: Kang sare itu kira-kira nak ngenang lagu gawai leban kira-kira udah menya ni.
1: Udah.
0: Udah. Badu gawai ni.
1: Badu gawai.
0: Te ngenang gawai gi belalak sai.
1: Oh.
0: Ke benda gawai tahun baru nyelak menebah baru ni.
1: Oh, ya, betul.
0: Okey, oh. Lagu Peraja Mata.
1: Peraja
0: minta
1: Mata.
0: Tuan Nusi, nama cerita lagu Peraja Mata tu?
1: Lagu Peraja Mata tu yang ada kaitan dengan aku. Aku benda ya.
0: Ada kaitan ni. Dulu mana ni?
1: Dulu mana ada kaitan. Yang lagu tu tu beramai secara spontan dengan aku. Lagu tu secara spontan, tiunnya secara spontan, liriknya pun secara spontan gamayanya. Pansun. Benung mandai. Benung mandai. Cun-cun bisa terdengar bunyi ringtone telepon indai ke.
0: Okay.
1: Ringtone telepon indai ke. Macam mana aja bunyi ringtone telepon hari hari awal ke bunyi intro.
0: Oh. Namanya telepon lama sebenarnya bunyi.
1: Udah jadi ke ringtone. Iya, dia nuket telepon lama, pia telepon culia
0: udah bunyi ya, nyok aku ne.
1: Bunyi ya tadi. Mana aga bunyi tadi? Kuku tadi.
0: Kalau lihat nah tuh
1: lagu dia. Kalau mulai dia terus hereja lagunya. Tang sige nada kaitan ngau aku lagunya lah. Tang dalam cerita lagu tu ya sama megaya nak jauh beza ngau terus terang ke benda ya lagu tu. Ya tentang ya nyerita pasal enti no kak aku berterus terang aja kayaknya ya. Laban aku dah nganggap menuntut tadi Peraja Mata kerja.
0: Kira-kira special.
1: Special kerja. Laban berkenai penomadah nonggai aku tetap nganti.
0: Wah. Kau nonggai pansal.
1: Kau nonggai pansal kerja.
0: Okay, lagu tu nadai sakau pau menua.
1: Nadai.
0: Lagu-lagu kebukai deh.
1: Lagu-lagu kebukai.
0: Napa tu nadai siti tanya ne?
1: Bisa. Lagu sare semalam nyala bisa ngangen.
0: Ngangennya
1: sebab bisa pulai ke menua urayang. Jadi bisa terkayak nggak?
0: Orang berumahnya,
1: rumahnya aja. Sama megaga mayaku, mayanya sebab bisa show. Aku lu begawai ngorang dan bagai sekali mayanya. Sama orang datai ga. Hari nyamak aku boleh idea ngagak lagu sehari semalam to. Bertemu sehari semalamnya jam ya?
0: Iya. Orangnya nemu gini?
1: Non mau.
0: Nah.
1: Oh, dalam diam aja.
0: Kira-kira crush dalam diam atau
1: tidak? Dalam diam aja.
0: Okey, nangawak gane. Okey, kira-kiranya Siti ada lagu ke bisi nyait bab nyedot dalam mana? Okey, begini, udah tu lah. Udah bisi perambung ngak lagu baru kini.
1: Bisa. Dah bisa deh mau minat kan ngadu kayak full instrument sekali ya lah. Kali topan sort ngak lagu rentak ya. Rentak yang lain mimit lah.
0: Kira tang yagi, kehin mimit ne.
1: Tang yagi, agi dalam ranca minat yang lain mimit lah. Nite tren ya. Merihin mimit lah. Yang pun rentak ya rentak timur.
0: Rentak timur.
1: Rentak timur.
0: Tentu nak sabar belum dinyakan dinya ne. Okey, nyadinya meh. Galau minya ne.
1: Oh galau.
0: Gila kaya sama dinya kia. Okey, begini nuan medak sambut bala pedinya tu ngagai lagu-lagu nuan. Semua lagu-lagu nuan meh begini nuan medak sambut sedaya baka viewer sedaya ba YouTuber semua peminta sida minta lagunya ba radio begini nuan medak.
1: Cukup mana ya? Mama cukup mana?
0: Positif,
1: positif. Nak nyangka lagu-lagu ke dipansur ke kuliah diterima bala mayuh lah. Uleh diterima bala mayuh pihak megan. Nak nyangka lagu-lagu kunya uleh dikelala orang tajak penlubah tang uleh dikelala kejar ya.
0: Betul.
1: Uleh diterima bala mayuh nyak ke siti positif ke uleh diasai lah kejar.
0: Okay, jadinya. Kelimpar ininya ke radio lagu yang baru radio YFM kita mungkin boleh mendapat YouTube ne
1: YouTube.
0: Sama-sama support ya ngambil ke nambah ke view mana
1: betul
0: boleh pada dia sebentar tindu adinya ke dulu
1: dengar dulu
0: udah adinya dia adinya apa YFM ga dini oleh dinya ne
1: request saja guys
0: request boleh request komen buat Facebook kami lagi pada DJ kami main ne okay jadi kira ke nyok kada tabak mujur randau tu Joshua.
1: Mm-hmm.
0: Okey, minta nuan ninggal ke kira ke Jaku. Tahu dukma Yakubs Jaku nama tu pesan kini ngake bala nembia bagi sida ke bisi pengrindu ba pengob lagu tu tang nak ke detonya bedau bedau berani bedau berani ke serius dalam pengob lagu tu.
1: Kira ke merek Jaku perancang
0: mas. Jaku perancang, Jaku nama aku kota ini. Jaku pesan.
1: Jaku pesan dia.
0: Dojo mulut kita kebenar ya Joshua. Jaku perancang.
1: Jaku perancang. Oke, Jaku perancang dojo ngagai nembia ke dekat mencuba atau ke dekat serius dalam industri music daya atau ke mana-mana industri music lah pihak atau ke kita akan masuk dunia pemerindang. Kita mesti mas kita mesti ngawat titik kena pada ngawat titik baru lah. Nanti kita start masuk dalam dunia pemerintahan tu anang ninggi diri lah.
0: Betul.
1: Anang ninggi diri dulu udahnya. Terus belajar nya aja paling penting. Nanti kita malu, kita belajar mulai malu nya.
0: Betul.
1: Laban kita di rumah atau ke kita baluar nanti ya nak sebahkang kita di atas stage nanti kita ada berdiri berdepan orang. Jadi mesti mulai malu lah. Sebab aku pun malu ga apa agi keterubah ngeluah ke lagu disuruh lagu mau malu mau malu dia. Dia tuh dianti ku yang ke kanyua
0: mikrofon.
1: Dianti-anti kayak
0: Uleng rampas
1: Uleng rampas asa ya. Tanya meh jaku perancang nuju nembiar baru ila atau ke ya kekan coba masuk dalam dunia pemerindang. Sedia hatinya jelas, sedia hati, sedia mental, anak malu, terus belajar.
0: Betul. Ya meh anak meh mimik nguan tadi bakal kita ikutnya di penyanyi itu. Anang kita ngerekod lagu kita lalu ke terbilang tu kau popular. Biar kita berengkari baru lah, lupa-lupa niki. Enang tua luka luka famous ni korang.
1: Betul.
0: Kami disiplin mesti kau jaga.
1: Yeah. Famous bula ada semua orang kau famous. Nanti aku pun kau famous bula ngai. Kerja ya. Tang segi belajar baru lah dulu lah. Makanya slow-slow kita nikai kayaknya dengan sang kederimpo.
0: Kayak pemadu berguna tu jaga kualiti
1: ya,
0: hasil kerja kita lagu di pansut kita itu lihat lagu ke mana meh lagu ke bunyi ke lagu nuan tadi boleh diterima orang
1: boleh diterima
0: jadi nya meh kira ke tu ke perlu dinar tu meri awak nuan tak peluang nuan menatai ke Jaku. Kira ke Jaku terima kasih ni guys semua orang ke selalu nyukung nuan nak kira kita sebilik kini wala nampu takut kawan belayan kau semua orang ke selalu nyukung nuan bab mau belagu untuk Joshua.
1: Aku deka meri terima kasih nuju bala peminat bala follower ke udah ngulu ke Joshua atau ke Nitya Joshua ri ke Joshua baruah kelia untuk kelia tau lah biar mega ngagai bala sebili ya Joshua empu laba dah nyukung Joshua tajak pun suba na nyukung dia tu dah nyukung akanya terima kasih mega ngagai abang kumpul laban suah di baik kuking kia ya ka kaja dah hanya terima kasih mega ngagai bala kabang belayan lah ya ke alam maya atau ke bisi di peda makanya mega terima kasih nuju sida ke suah nyukung ngagai bala senior-senior ke suah mari Jaku peran sayang megang ngagai aku ngelamak tu laban utainya dibaik sampai bila-bila sampai betul. Kita amamai nikik ba utai ke ndak dijangka kita
0: kayaknya betul. Okey.
1: Ya.
0: Okey, jadi terima kasih Joshua Josh.
1: Sama-sama.
0: Udah nuan kejebut namanya nama nuan tadi kak sesaruk kejebut ne. Joshua Josh dan nama nuan.
1: Ya.
0: Lagi dengan saya lepas boleh datai tajak pentunya jauh malam ne. Nanti baru mau dah tidur apa itu. Aku kumpul ngasai ke kumpul jam tu. Kau 10 kau 9 dah tidur. Nanti nak on air.
1: Kenang ke pergi lah cuti.
0: Lagi dengan saya Joshua.
1: Sama-sama.
0: Nanti bisa awak ila datai baru ke studio.
1: Ya, ngarap kita boleh bertemu baru.
0: Nanti bisa berita pemuda baru berkawan engkau perjalanan nuan dalam industri muzik Taiwan. Ila gangang orang baru.
1: Boleh.
0: Di dalam program gelar artis pun boleh ya. Ila gangang baru.
1: Boleh.
0: Okey, jadi nyami benarnya rada waktu kulai Joshua Josh ke malam tu dalam program Gallery Artist YFM. Okey. nama lagu ketuk nyong kecil tu Joshua. Bedau tu mana lagu pelajar mata tu nak?
1: Bedau.
0: Bedau ke? Nama ni mula nyau tu rehau.
1: Mula nyau. Ija.
0: Okey. Okey, lagu Joshua Josh pelajar mata. Sudah tu dengar lagunya. Kira ke nyata mimi tu ne? Kira ke live mimi aja.
1: Okey. Pelajar mata.
0: Heeh.

0: Asik.
1: Ya, kita belalak dengan eh. Okey, terima kasih semua. Kita sudah mendapat Facebook Live. Kita ke sudah dengar ke kami dengan radio, konferensi radio WFM ke semua notarial di Serata Benua Sarawak, di Sabah, di Brunei, di Selangor Malaysia, di namanya di luar negara, ke benua luar.
0: Ya.
1: Okey, boleh dengar kita dengan acara online. Okey, sebenarnya kita di Sarawak aja, okey. Jadi kita ke mendapat TikTok juga. Terima kasih semua. Okey, jadi tunakan program kita ke malam tu. Lalu menjuang ke program atau ke segmen pemerintah malam YFM. Jadi pukul 12 tengah malam untuk ke pukul 6 pagi pagi lah kita tengah ke segmen Timang Kerbak Tawas. Okay, terima kasih Joshua, selamat malam.
0: Sama-sama, selamat malam semua.

0: harap ke kita yang tadi nyukung sida yang enggak benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pian mega ngi bala urang ku dah enggak ku bulai lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah enggak bulai ku udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh warap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dorumah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

si aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching dito aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga kami ari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching begulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur siti program fun run sempena majlis peluncuran minggu promosi kesihatan pergigian 2026. Jadi fun run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayung oleh milih penyawah 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan piring pulah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu oleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyediakan mayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma meresa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke fun run. Ana nganti lama lebat daftar.

World Cup 2026 hari 4 25 hari bulan 6 2026 dalam grup B. Scotland bersatu dengan Brazil pukul 6 pagi live bak Sukan Plus. Dalam grup C pukul 6 pagi megak Morocco berlabang dengan Haiti boleh dipada live bak TV OK. Dalam grup A, South Africa bertemu dengan South Korea live bak TV OK pukul 9 pagi. City lagi main dalam grup A. Republic Czech ngelaban Mexico pukul 9 pagi megak. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Pemujur keuleh tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua lawun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku tikalak di dinga kita indah bisa ditengkebang nyadi ke sekedar leka lagu to deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Hanya kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebih ti maksud ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya maksud ke jakut.
1: Okay. Sebentar aku nyawat tanya nuanya puan Pini. Enti kita pada kapal ya, bak tasiak dia. Besar kapalnya ni ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perahunya bisi te kena tenguit kianya tadi. Te ba biluan ba iko. Jadi te kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, te kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulih mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulih ngering tau ke ngelemi ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Laba jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ya tau nyadi ba kitempu tau kan nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayu jaku aja tau ke jaku tangkan ba kahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua mega tebak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan tu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngotin

0: tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga, bakluk bagi keenam gentran 45 ura manah mansut ku taiti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ku taiti jai Ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke Atia.
1: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Nintian hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: bisi sekedak madah semangat orang ke mati itu agi di dunia tau ke di pedak bisik ngerau kita eh. Bisik sekedaknya tadi madah 40 hari bisik berkesipak kininya ngerau minyak ne. Kati amat tu kini.
1: Aku kena lekai jakuk tu nak dai jakuknya. Okay, ingat lebuh Tuhan Jesus bak kayu regang bala peninga. Lebuh hebat kayu regang bisik sikuk ke mau ke kiba mau ke kanan. Ya Tuhan, labau tanya sebutai tersebut ya, ianya kingat kaku ke mau ke kanan, kingat kaku lebuh nuan udah datai bak nuol nuan. Lalu Tuhan Jesus madah sarito nuan deka ngawaku bak paradise. Ertinya bak nuol ti badas sarito. Erti leka jakuknya, bak saat kita mati, nadai semangat kita tak bekerigau kian kita. Ya, ertinya nyuk kapal. Nadai tumu tungak dini nualia. Ngagi orang tak nak nemu Tuhan nang amat yang ke kapal-kapal semangat ada. Tang, ngagi kita tak nemu Allah Ta'ala nak semangat. Ngau roh kita itu bisa tubuh baru terus debai Tuhan ngagai serga nyak kebuah leka jaku emadah ba Injil John 14 madah ngagai kita lebuah ngagai orang ti mati leka jaku emunyi to anang tu sati kita koya Arab kala tala lalu Arab megak kaku dalam rumah apa ya ku maiwah bilia nti ya nak bakanya aku nak madah ngagai kita aku dekak kin lalu nyedia kendul ke kita. Lalu nanti aku mupuak. Lalu nyedia kendul ke kita. Aku dekat pulai kita baru. Lalu mai kita ngagai aku mpu. Ngambil ke dia nul alai aku. Dia megak nul alai kita. Dia alai nul Tuhan Jesus. Dia megak nul alai kita iti Arab ke ya. Bak saat kita iti ninggal ke dunia tu. Bak saatnya Tuhan Jesus ngemai kita bak rumah ya tu udah ditagak kaya nadai leka jako semangat kita nyau kapal 40 hari bak dunia tu pada ngore duduk sepiak nadai jakonya ya bak kita itu nemu Tuhan kita terus datai ngagai begolai ngau Tuhan Jesus.
2: Plasa Jurai 6:35. Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, bergulang YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: 7 Mei 2024 itu lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Hati manusia tuan nemu berubah. Nanti sudah bisi hati jahe, sudah boleh ngagak utai kena mana ngagak kita. Siti lagi, anang kah password kamu teramat, bakal nombor tinggi, hari pengada, tau ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dah banyak mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Austin Matthew, Ngawai FM.

0: kecun tu aja deh tu lah. Nanti semak kita lah tu. Nanti kita kak medak wayang kok kita. Nanti kita kak medak wayang. Sebenar kita medak wayang. Sebenar kita tamak ngagai panggung. Kita kak beli tiket dulu deh pastor.
1: Betul.
0: Laban nanti tu anak beli tiket. Tu anak boleh tamak. Labannya syarat ya kok kita deh.
1: Benar betul.
0: Jadi nanti abah penghidup kita mensia tu. Nama kini kriteria tak ke tiket kena kita tamak ngagai surga. Yang kan wan boleh nyawa tu pastor.
1: Amat terima kasih ya. Jadi kriteria ti kena kita tamak ngagai surga. Baka orang ke tamak ngagai gai wayangnya tadi mesti beli tiket ya. Baru boleh tamak. Lalu bak kita dengar jalai ngagai surga nak bergantung bak pengawak kita ti badas. Ya nak bergantung bak nama-nama kriteria ti ditemu oleh dunia tu. Tang yang minak bergantung bak sitik aja. Tiket kita minak siko orang aja. Ya bergantung bak pengarap ti dilempai dipanggai ke kita ngagai Tuhan Jesus siko aja. Ba Injil John 3:16 laban Allah Taala balat rindu ke dunia tu nya kebuah yang nganyuang anak tunggal ya lalu tiap iku orang ti arab ke ya nak mati tang boleh penghidup ti meruan so nti kita harap ke Tuhan nya mah nyadi ketikit kita ngagai surga tu ditanu ba bab Rom bab 10 baris ke 10 ti nyebut utai munyi tu. Kita ismina ngaku ngau mulut, harap dalam hati, Jesusnya amat anak Allah Ta'ala, pengharap kita nak lebu. Laban Jesus udah nyedia kejalai ngagai tiap ikut kita iti harap kaya. Nya alai leka jaku Tuhan madah. Ba tiap ikut kita iti udah nerima Jesus Kristus. Kita di green tea, Roh Kudusnya nyadi ke jaku reputih seal. Artinya ngecuap kita pengik ya, empu ya. Di gerinti kita bisik tempat di serga. Nama kita ditulis bak buk penghidup bak serga dedin. Nyak kebuah kita mesti melempai, mangai ke pengharap kita bak Jesus Kristus siku aja. Anang sekali-kali ngelempai mangai ke pengharap kita bak duit ringgit bak pangkat derjat kita bak pengaya kita anang mangai ke baknya nyak mah siti ite ya tiket kena kita tamak ngagai surga nyak mah siti ite ya pasport kena kita tamak ngagai surga
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Rino Kita mendiang ke kami Bak YFM.
1: YFM
2: rindu mendiang ke irama etnik Ubu Bangsa. Lagu Bidayu.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: Y Arena. Y Arena. Linting hari Sabtu pukul 7.45 lemai. Y FM 24 jam sari.
1: Segulai sejalai.
0: Segulai sejalai.

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 20.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua lama web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak riput polis. Gagak riput polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

statistik bandang kepenusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi adulah tidriba tina itiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah jalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidat kekuasa dekat terus nerit katur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Hi Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Dua, pagi rewind.
2: Nicholas sejarah pagi itu dia. Jadi tiap tahun ti cerai rumah nang suang harga krim itu give exchange atau tukarkan dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ngira mina matang ketebal lagi cerai serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya. Icak ke sama boleh perengkal elektrik megang. Arti rumah punya jadi terdapat sekarang punya.
3: Ya.
2: Tapi selalu trend itu pada aku sebut perengkal elektrik. Nama kita ke data jurnal nanti dia beli present.
3: Periuk karan.
2: Periuk karan.
3: Oh, ngede dah tu.
2: Aku sekarang dibuka speaker iriatnya, man. Lepas speaker iriat tu, tanya dia beli kurang.
3: Oh.
2: Entah ujo jadi hak bersama.
3: Ya. Beli baik keruai.
2: Oh.
3: Maya manggil meluwa baik. Meluwa kelima.
2: Tanya maya kita ke gitu bersiar janik, ne. Baik ke penaik.
3: Ya.
2: Nah, dia kurang nyemulih janik. Sekarang ke penaik dia. Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita itu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh dia baik pendam. Kena semiang.
3: Kembali ke pasang lagu.
2: Nah, patut pasang lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi ni. Oh,
3: ya.
0: Ananda, mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuk kari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
4: Dengarkan pengerak pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai, sejalai.
2: Tentu dulu beri selamat pagi ya guys. Semua peringat YFM di Selampur menang Sarawak Tanah Kenyalang ke pagi tu. Begulai sejalai baru kita bawa pengerak pagi YFM Ba'ari. Tiga kita kesari tu. Hari yang ke-24 kita dah nyingkang ya guys. Bulan 6 2026. Temu pagi udah mulas ke Twill Radio kita anggap frekuensi FM, YFM kami tersemak bahagian luar kita di awal dia tahu lalu dari buka emeh yang disebutnya terima kasih laban udah milih YFM jadi station alai ngergas ke mata kita ke pagi tu lalu dalam kandang 6 jam sebedau tu tadi dia tino malam kita udah diplanai di timang kami ngasuh jenak agi bahawa timang kerba tawas luar ngasuh tinduk malam kita bertambah cena agi kelimparnya mega kena merindang balaya kegawa shift malam hungkup dini hari itu tadi okay? Jadi ada tu agreement nah ya tentu dia dah berbalik ke alai seberang manu engkuku bekas lama kami dulu engkuku gergas ke mata kita bawa pengerak pagi YFM pagi area 3 kita kesari tu okay? Jadi seberang kita nyingkang ke muagi kelebih lagi berkongsi ke berita ngau info berkawal ke utara Taiti bisik nyadi di Selampur menua manah dulu pagi itu kita bersampi dalam mati diri dulu kalai meri terima kasih ngagai petara laban ke udah nampuang seput kita bak dunia injau tu jadi ke pagi itu haram kita ya sama dia jenuh nalama belak bersampi dalam mati diri sampai pagi di ulu ke urang ti megai pengarap bahai sampai pagi YFM ungkup ya ke pagi tau.

Selamat pagi, aram kitai dalam nama Aptara, ti pemaduk berkuasa, ti pemaduk berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu, bersampi kitai. Tuhan, sinu amat kami, kemenar ke pengasih nuan bak kami. Serantak, sikap berkami sebagai aritasi pengayah nuan. Suntuk, uji nuan ngemuas ke kami, dikemaruh, beri kami mulia nuan. Bala burung di langit, ngebala jelu di tanah, nerima pemakai sidak tiap hari arinuan. Lalu semua uta hidup, boleh itu ngepengerindu penelap nuan. Anang ngemeluk ia ti lemik tu, ari pemanah berkat nuan, lalu tetap kenengah penegap nuan, ngegai semangat ti nadai daya tu, pemerik nuan. Beri kami pemakai kami ninting ari, lalu kemendar ke tambah pemberi nuan keguna penghidup. Ngambi ke kami endak berpanggai ba utai bukai tang nuan. Tau berando penuh ngau nuan. Tau berjalai dengan semua jalai nuan. Lalu madah ke semua misteri nuan. Nuan mehti pemadu tegap serta pepengerindu ngau pemekal ke semua mensia. Abdul Baha. Ari penerang enggau pengangat tidak keluar ke matahari, ia nyengenda ke isi pengamat semua utai di dunia tu. Enti nadai pancar penerang ari matahari, semua pengamat utai di dunia tentu tenggelam tegayam dalam petang. Bakanya megak matahari bahaulah ti mancar berperencing nakak ia penampak bak langit ngidup semangat. Udah nyengenda ke semua utai tinadai kalak nyata dulu menyak. Siti ari isi pengamatnya pasal pengerata kuasa antara lelaki engau induk. Segenda nyata dipancar ke matahari pengamat. Ianya pengelandik pemandai induknya. Tampak nyarak lalu ketegalnya pengerata kuasa antara lelaki engau induk dia tu. Nyadai perkara ti udah nyata benar. Bahaulah nyemetak bendar madah kebak mua petara, lelaki ngau indu endang nadai berbida. Kebuah lelaki ngau indu bisi bertingkah kenyawari keliak, ukai retinya lelaki tinggi agi kuasa. Tang endang ketegal indu ti endak diberi awak, dikenak ngemansang ke diri sebaka enggal awak lelaki. Tajak indu diempang pemingkuk kuasa kitai nemu dalam cerita lamak dunia, dia induk bisi udah uliah ngereja pengawak ti pemadu manah serta berguna. Bahaulah nyebut, kati nuan endak nemu, kami nampak semua kita ari debu ti sama. Arinya nadai siku tau ngeninggi ke diri ari orang bukai. Lalu ia nambah, induk enggau lelaki ari dulu kelia nyentuk kejemah ila endang meruan dekat sebaka rata bak mua petara. Dalam sembiang tu, kitai minta Petara ngeriang ke semangat kitai. Oh Petaraku, Petara kepemisi ngepenyinu. Nuanya meh raja ke alai jaku perintah ia, semua utai tempat udah diberi penghidup. Lalu nuanya meh siku ti pemadu pemisi ke alai kerja bala pengasuh ia. Udah nak kalak nekua ia, ariti mandang pengasih ia. Nadai megak sidak kalak muntan ke pengayan pemisi ia. Sukuang pengasuh tu aku minta nuan, boleh utai tinyadi ke penyelamat ia bat tetiap dunia dalam semua dunia nuan. Nuan meh amat bendar, ti pemadu tegap, ti pemadu berkuasa, ti nemu semua, ti pemadu pintar. Bahaulah. Dalam tulis kudus bahaulah bisik madah. Oh anak mensia, nemu kita nama kebuah kami, nampak semua kita ari debu ti sama. Awak kena dai siku tau ngeninggi ke diri ari atas orang bukai. Perunding kenyak selalu dalam hati kita, bekeni kita udah ditempak. Laban kami udah nampak kita, ari utai ti sama, nya alai. Berguna benar kita patut bakas sitik semangat, berjalai ngenak kaki ti sama. Makai ngena mulut ti sama, lalenguan menua ti sama. Awak kenengah penghidup dalam kita, nengah pengawak badas engau kerja kita, semua tanda penyatu engau ayu pengingkas tau pegari.
Bakanya meh lalau aku ngaga kita, o raban penampak. Asi kau leh kita lalau tu, awak ke kita tau bulih buah pengudus ari kayu pemadas mulia. Nya aja, terima kasih.

0: bulan Jun urang putih, nya bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejap ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu dinga kita Dayak, nampung singalang burung suntung menawal arimbak. Tu bak bulan satu kena kita gawa. Nayong gapawang burung tamuda balik rimba. Entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Najuang ke pawang burung tarubah kita gawa. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai ke salah alai tahu alai gawa. Umai ke anang mindah susah bakar subak. Burung ke odah dan juang ngetu nak lama. Tiap ke hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawa. Udah ke kita ketu gawa si barang tunga. Ngerja ke getah perang ambil belanja kamanya nyak. Tuk genaka ya ku gerah kita gawa. Semua kita ninga di kaban naka.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
4: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Selaka jaku perangsang kesar itu. Kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi ngau berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kenadai penatai misi. Sida ke serantau, datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkongsi ke misi kitai ngorang ti serantau. Lebuh kita merik sedekah ngorang kesuntuk, anang nejuk ke cari kibak kitai nemu taitik kerja cari kanan kitai. Awak ke Tuhan ajak dinemu manah kitai. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kitai baruang bilik kitai. Kemanah kitai ngorang bukai, berdau untuk temu dekat dibalas ngau mana. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tak kena ulian balas mana kita. Anak kita kelup tukut dia orang. Engkau orang enggak medak pengawak tidak ada kerja kita, lebuh kita mantu, lebuh kita nulung orang. Nadai ngawak. Nadai buah kita bergendang ke pengawak kita nya. Tuhan nemu. Lalu yang ngupah orang pengumpuan hati di sinu, hati di siru, kemana tetap dibalas ngau mana. Ia adat tidak diletak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang timana. Kadang-kadang orang yang kau kitai dekat ngambil uliah bersida. Lebuh kita ngerja manah bersida. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja ajak manah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kitai bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-uan ngembuan penemutil lurus. Bisi orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pia anang limpang, anam kejang rejalainya. Terus kajak jalai kita. Kerja nak ke uliah, kita yutaiti badas. Laban berpengujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemudian itu. I alone cannot change the world, But I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ka ba jaku iban? Aku nda uleh ngubah dunia tu. Tang aku uleh nikau ke selekau batu ke dalam telaga. Awak yang ngasil kerja air buat telaganya. Betinya utai timit kerja kita ke sariku. Uleh mai pangkok ke orang di diari lo. Haram kita sama-sama ngasil kerja air buat telaga kita itu. Awak kerja manah lo kita mai berkat ke semua. Tuhan berkat ke kita.

0: baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya bawa FM.
4: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction ti anda dikemenau ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web ti diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa ke sidak ti berkuasa, berengkap jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung ari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu ari YFM.
5: Anang nak kena tali kledar tau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ketau nyadi bak sembarang maya. Okay, semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta tali kledar tu meka uleh merang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita meka nak mudah terpelasir pansut ari kereta. Nyalai anang lepau ngebat ke tali kledar tajak penyawah pemindah nak lama ajak. Pia meka tentu korang tersama balak nepan nuan dilalau mengenak tali kereta ke pengikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Lagu hari Tom Wesley ya ke pagi tu. Sulu Graji Mata Dua. Ujung kejam kita 36 minit dan 5 hari pukul 6 pagi. Lagi meri selamat pagi. Kalau bagi lagi balaya ia ke tung-tung pagi. Benuangnya tadi ngansah mata graji. Bisik meh utai kak di saya tidak lagi neh. Angkanya tumu pagi tu kan nyayat kayu. Tak kebisik tadi kan nyayat malah sudah playwordnya. Tak tukang meh. Ini mu kan nambah kagi ketinya betul selapat di dalam bilik ya. Tahu kenya megang mesai kagi ya setuara macam-macam ya utai boleh di kerja kita ya pagi tu tentu yang harap kita ngerja utai ngau ati ti aransi yang lalu pia megang kenang ke berita ya ke bisi dia keluar ke kemari kalau Universiti Teknologi ya marah UITM Pampang Sarawak nak berjalan ke tanggung pamati besar di kena nyukung langgur pemansang benua tu jaku ti di keluar ke Pro Chancellor UITM Dato' Abdul Wahab Aziz madah ke atur pamati tu selutuk enggau komitmen universiti tu ti ngada ke graduate ti berkualiti serta ulen nangkup guna pemansang menua. Lalu ia mendah ke UITM gang ramai ke kawal kerjasama antarabangsa dengan program mobility nembia bertukar budaya latihan industri ngau piam gang gempung akademik bergolai dengan maya bengkah institution bukai ari menua luar. Lalu ia berjaku menyenya bahawa majlis istiadat convocation UITM ke 104 sesi ke terubah Dewana Jubli UITM Pampang Sarawak Kampus 1 Kota Semarahan. Nah, selamat convocation ngagai bala anak kita ke Sarito bisi nerima tupi singin. Mari pengagati ngagai bala kita au nyani nalebu meh apa indah ketering nganjung kita belajar laban dia tahu Sarito ari nur kita malah sidak ya nadai apa indah nak temegah meda anak berkena ketupi singin anak pihak ya bye. Okey, jadi ya dah tu lagi bersama Kang Letai bersama Ratim saya dikirim peningat bahawa email kami dari yfmibana@gmail.com ngawa pihak mega bak WhatsApp akunti. Jadi sebelah menatai ke pesan ungkup pagi tu bawa penggerak pagi sekali lagi peperinang kita ingau lagu kedibai Paul Erika Kendas Meh Air Mata penggerak pagi YFM.

0: banyak, patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit, orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
1: Oh, bekenyak. Bah, bekenyak ku kan nganjung yang udah nyak dah. Adi ngenak fake ya, kah?
0: Ih, nada lagi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngenak email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Jadi kita ke pesawat ia ke dikirum peninggal kita pengerap pagi YFM ke terubah tu pesan ke dikirum timah anak cunggat ya. Jadi pesan tu nuju kabar pelayan ia ke dia bas manjai batang layar batang paku pia menggabala bas manjai batang rimbas batang awi batang budu batang kabo batang krian ngau pia menggab rumah ia ke samos makai ngau rumah subi yang diberi nama langgan anak jamin. Jadi pesan tu madah ke cunggat anak enggum, cunggat anak enggum tau ke apa timah. Udah nadai hari Minggu tu tadi 21 hari bulan 6. Lalu yang cunggat anak enggum, yang cunggat anak enggum tau ke apa timah tu. Deka di senggai malam tu lagi, malam hari 3, 24 hari bulan 6. Baru rumah subi yang diberi nama langgan anak jamiat ulu krian seratu sebedau ke di anjuang pagilah pagi hari 4 25 hari bulan 6 ke pendam Kristian batu tanam ulu krian seratu bala kabar belayan ia ke ngelala dipinta datai sampal ngesah penusah rabatu nana baru isi pesan pemati ke dikirim timah anak cunggat ke pagi tau. Jadi ia pesan madah ke paya. Ianya tadi cunggat ananggum. Cunggat ananggum tau ke apa timah. Udah nada hari Minggu tu tadi 21 hari bulan 6. Lalu ni yang cunggat ananggum. Ni yang cunggat ananggum tau ke apa timah tu ke disenggai beberapa malam. Malam tu lagi malam hari 3 24 hari bulan 6 baru mah subuh yang dobel nama langgan anak jamir ulu kriana seratu sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 4 25 hari bulan 6 ke pendam Kristian batu tanam ulu krian seratu sekabelayan ia ke ngelala dipinta sampal datai ngesah penusah rabatu. Lalu pesan kita itu kedua pagi tahu inya pesan pemati ke dikirim tuai rumah nyanggau dua beli nama janau anak ngelambai ya. Jadi pesan tu nuju kabar belayan ke dia bas manjai batang krian, batang budu, batang blupok, ngopi muka balaba, semanjai batang rimbas, batang paku, batang layar, ngopi muka rumah ya ke sama semakai, ngau rumah nyanggau dua beli nama janggau anak ngelambai nang batang krian satu. Ngau ia ke ngelalan Ivan anak asui. Jadi ia pesan tu tadi madah ke Ivan anak asui. Ivan anak asui tau ke laki ia pengajar depi ia nyanggau. Udah nadai kena hari Minggu tu tadi 21 hari bulan 6. Lalu niang Ivan anak asui. Niang Ivan anak asui tau ke laki ia pengajar depi ia nyanggau tu deka disenggai balamai malam tu lagi malam hari 3 24 hari bulan 6 baru mah niang tempu balot 271877 Taman Lili 100 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 4 25 hari bulan 6 ke 100 Memory Hill kabar belayan ke pesan diminta sampal datai ngesah nusah rabatu nanu baru pesan pemati ke dikirum cara menyanggau dua beli nama janggau anak ngelambai ke pagi tu nyari pesan madah ke menantu ya inya Evan anak asui. Evan anak asui tau ke laki pengajar Devi nyanggau udah nadai hari Minggu tu tadi 21 hari bulan 6. Lalu niang Ivan anak asui, niang Ivan anak asui tau ke laki pengajar Devi nyanggau tu dekat disenggai balamayuah malam tu lagi malam bertiga 24 hari bulan 6 baru mah niang tumpu ianya balut 291877 Taman Lili 100 sebedau ke di anjuang pegila ianya pagi hari 4 25 hari bulan 6 ke pendam 100 Memory Hill kebelayan ke dipesan tau ke ngelala dipinta sampal ngesah nusah rabatu. Pesan ya ketiga pagi tu, ngetai ke pesan pemati kerikirum Colin.

Joshua Meliang ngari Sidaya Sepilia nyadi pesan tu tadi nuju semua kabar melayan ya ke ngala William Meliang tau ke dia kangau-ngau nama Cak pesan tu madah ke William Meliang tau ke dikelagi ngau nama Cak udah nadai kena area minggu atau tadi 21 hari bulan 6 laluan niang William Meliang niang William Meliang tau deka dia senggai bala maiwah malam tu lagi malam area 3 24 area bulan 6 ba St. Thomas Cathedral Palo sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 4 24 hari bulan 6 ke Pendam Anglika Kampung Perutan Siburan kabar belayani ya ke ngelala dipinta sampalah datai ngesah penusah Rabatu nanda baru isi pesan pemati ke dikirim Colin Joshua Meliang ke apa gitu nyadi pesan tu tadi mendak nyadi ya ya nyau tadi ya Willy Meliang tahu ke di kangau ngau nama Cak udah nadai kena hari minggu tu tadi 21 hari bulan 6 laluan yang Willy Meliang niang Willy Meliang tahu ke di kalau ngau nama Cak tu deka dia senggai bala maiwah malam tu lagi malam hari 3 24 hari bulan 6 ba St. Thomas Cathedral Palo sebedau ke di Anjuang pagi pegila pagi hari 4 24 hari bulan 6 ke Pendam Anglika Perutan Siburan kabar belayan ia ke ngelala dipinta sampalah datai ngesah penusah Rabatu. Nangkan kenyak pesan kita ia keempat pagi tu pesan ngetas ulit ngau muain terbalu. Jadi ia pesan tu nuju kabar belayan ia ke diau ba rumah Jabiang Nanga Selabi Pakuh Oya. Rumah Labang Ayum Skim Skuau. Rumah Taduang Skim Skuau. Bala rumah Rantai Skim Skuau. Rumah Melilas Brunei Darussalam. Piam ga nuju bala ke diau ba Penaga Brunei Darussalam. Kebelayan ke diau di Kuching, Sibu, Bintulu, Miri. Ngau piam ga di Selampur Muna Brunei Darussalam. Serta ia ke ngelala niang besi anak umpi tau ke apai ayui yang dipesan terima dah ke pengawal ngetas ulit ke niang besi anak umpi. Niang besi anak umpi tau ke apai ayui deka diatur kena hari 6 tu lah 27 hari bulan 6 jam 6 pagi lalu tembuk pengawal ngetas ulit deka ditangkan ke ngau pengawal muai antabalu lalu pagi hari siti pagi hari minggu 28 hari bulan 6 dia pengawal nganjuang sungkup ke Pendam. Okey, jadi kabar belayan ia ke dipesan pada tayang ulu pengawal tu ia ketika dia tur ba nombor 19 simpang 11 Jalai Kalajiau perpindahan Penaga Seria Kuala Belayar Brunei Darussalam. Nada baru isi pesan kita sulit ngau muain terbalu ke dikirim peninggal kita madah ke pengawal ngetas ulit ke niang besi anak umpi. Yang besi anak umpi tahu ke dua beri nama apai ayuai deka diatur kena hari 6 celak 27 hari bulan 6 jam 6 pagi lalu tembuk pengawal ngetas ulit deka ditangkan ke ngau pengawal muai entebalu pagi hari siti pagi hari minggu 28 hari bulan 6 ianya tadi pengawal nganjuang sungkup ke Pendam. Bala ia kena pesan kita datang ngulu pengawal tu ia kena diatur bernombor 19 simpang 11 Jalan Kalajiau perpindahan Penaga Seria Kuala Belayar Brunei Darussalam. Ia kelima tu pesan ngetas uliat ke dikirim jeraba anak angkiang tau ke Indai Jovan tau ke cepi anak apa ya tam jadi pesan tu nuju semua kabar belayan ia ke dia pesmaja Batang Bakuang Batang Selpian pemegabala ke dia Bamalang Sungai Buluh Bakuang Bukit Kisi berkeliat sebuti bala ke dia Ban Sebang Kuari Sebang Padang Biluan Balai Ringin Danau Melikian Bintang Ngor Sungai Kawi kabar belayan ke dia Kelepu Maduan Raya Sungai Kuyat Sungai Menuan Kapit Jalai Merurun Tabai Ngau Kebelayan Kediaba Semanja Jalai Batang Tabai Pakan Kamup Nangas Ngaiyah Nangas Ayuang Lasa Pasien Ngau Ia Kenalah Dia Rintai Ke Ditoti Ngelala
niang sajan Jeffrey anak masiang nyari pesan tu madah ke pawangetas sulit ke niang sajan Jeffrey anak masiang niang sajan Jeffrey anak masiang tau ke apa ya jawaban dekat diatur kalau kena malam hari yang 5 tu 26 hari bulan 6 pengawak nguan ulit lalu ulit dekat di kertas pagi hari 6 27 hari bulan 6 lalu temu pengawak ngetas ulit ditangkan kau pengawak ngambi anta balu kabar belayan ke pesan berada taing ulu pengawak tu kerka diatur ba rumah minis sungai raw munus jalai pakan engkamup anta bayi nandu baru pesan ngetas ulit ke dikirum jeraba anak angkiang tau ke indah jovan tau ke dobri nama tadi cepiak anak apa hitam jadi pesan tu pada ke pengawak ngetas ulit ke niang laki ya tadi niang sarjan Jeffrey anak masing niang sarjan Jeffrey anak masing tau ke apa jovan deka diatur kalai kena malam hari 5 tu lah 26 area bulan 6 pengawak nguan ulit lalu ulit deka di kertas pagi hari siti pagi hari 6 27 hari bulan 6 tembok pengawak tas ulit ditangkan ke ngau pengawak ngambi anta balu lalu kabar belayan ia ke dipesan diminta sampal datai ngulu pengawak tu ia ke deka di atur barumah minis sungai rau munus jalai pakan engkamup entabai nangkan kenya tau pesan ya ke di kirum Harrison banyak anak kemarau ngaris das bilik lalu pesan tu nuju kabar belayan ya ke dia oba rumah Paul Kibuang nang sidang rumah jantiang sungai Pamusap bala ke dia oba rumah Uyau teluk kumpai rumah setau sungai sidang baruah rumah acuan nang kelebu bala ke dia berumah suran tau ke rumah dinggun nang metau bala kriau ba rumah Billy nang luap rumah Ros tau ke rumah Jaluang nang buan pemga bala kriau rumah Imi rumah rumah ba terus rumah Kalit rumah Undi ngau pemga rumah Buli ba Semanu sta kabablayan kenalah dia rintai ke ditu ti ngalan yang Spini Manyi anak marau nyari pesan madah ke pawang tas sulit ke niang Spini Manyi anak marau niang Spini Manyi anak marau deka di atur kena area 5 tu ila 26 hari bulan 6 jam 8 nah lemai ba rumah kemarau jalai semerakan sungai sidang atas tatau kita akan nemu sili lagi kawal ngau pengawal tu ila kita tahu terus bertanya ngagai tuai rumah kemarau tau ke apa itu ni ba nombor 0177603889 tau ke ngagai Harrison banyak anak kemarau tumpu ba nombor 0198767356 nando baru si pesan ia ke dikirum Harrison banyak anak kemarau pagi tu ngaris das pilih jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang menyadik ya dari niang Spini Manyi anak kemarau niang Spini Manyi anak kemarau deka diatur kena hari 5 tu ilok 26 hari bulan 5 jam 8 lemai ba rumah kemarau jalai semerakan sungai sidang atas tatau kita kak nemu siliagip kawal ngau pengawal tu kita tahu terus apa tanya ngagai di rumah kemarau tau kapit tu ni ba nombor 0177760389 tau ke ngagai Harrison banyak anak kemarau tumpu ba nombor 0198767356 pesan ya kenangkan ketuknya pesan menantu lalu merekat ke regang lalu pesan tu nuju semua kabang belayan ya ke dia babanti yang lingga pesan seman kerajik munggu sawak semulu wangah kuci yang bintu lumiri serian ngau yang kenalah dia rintai ke itu ti ngelala niang jati anak tinggal jadi pesan tadi madah ke pengawal merantu tak ke merekat ke regang ke niang jati anak tinggal yang jati yang tinggal dekat diatur kena 27 hari bulan 6 atau ila ba pendam Christian Anglika Protana Siburan lalu tembu pengawalnya dekat ditangkan kengau pengawal begelu ba rumah ucuk niantau yang tadi ba bilik nili anak landat nombor 106
Taman Semerindah Baru, Lorong 13 E2 Jalai Datu Muhammad Musa, Kota Semarhan. Sili agib kawul ngepamatu, tau tanya ngegai Nili Ana Lanjat, Bandung Bor Kusung 19822-1322, tau kenyatari Bandung Bor ya kestida, inya Bandung Bor Kusung 1381-91322. Nano baru, isi pesan madah ke pengawal merantau lalu berkat ke regang niang jati anda tinggal, niang jati anda tinggal deka diatur ianya kena 27 hari bulan 6 itulah jam 9.30 pagi ba pendam Kristian Anglika Perutan Siburan lalu tembu pengawaknya muak kelemai jam 7.30 pekannya dia pengawak gempuru deka diatur ba rumah Nili Ana Lanjat nombor 106 Taman Semerindah Baru Lorong 13 E2 Jalai Datuk Muhammad Musa Kota Semarhan. Sila lagi kita tahu bertanya ngagai Nili Ana Lanjat nombor 019-822-1322 tahu ke nombor ya setidaknya nombor 013-8191-322. Jadi ya ke Siti tu, Siti gerah ke dikirum penyelia jururawat Rosita Anak Gasing Ari Upis pengerai pelilihan menua kapit ngari ke Indonesia ba klinik kesihatan Nangamujung daerah Bukit Mabuang kapit ya. Jadi pesan tu nuju indai yang pempukana tip nama Velvet Duya Anak Norita, nama anak Elena Feroda Anak Velvet Duya kedia baru malingai nanga sebaya Sungai Mujung ngawa pihak mega Erni Ana Jemat kediau ba rumah linggi Sungai Sebala Mujung kapit ti bempu ke anak Dorothy anak Erni Rafiana Sarina anak Erni nyadi minta seruai itu tadi deh datai mai anak kita berperasa ngagai klinik pengerai nanga Mujung ngau nakak penglekas. Sekali lagi kita tahu bertanya ngagai klinik kesihatan Nangga Mujung yang ngagai staff nurse Cecilia Suri Anadi bernombor 0178594879 tinjima seduaya naninga minta kita ia kesama dia serumah ngetai ke gerah tu ngagai seruai nando baru gerah ke dikirim penyelia jurawat Rosita Ana Gasing Ari Upis pengerai pelilih menang kapit ngari ke Indonesia ke gawak ba klinik pengerai Nanga Mujuang daerah Bukit Mabuang kapit lalu pesan tu nuju Velvet Aduya Ana Nuria ia ke bumpu anak Elena Feroda Ana Velvet Duya ke dia baru malingai Nanga sebaya Sungai Mujuang ngau piam ga Erni Ana Jemat ya ke bempu anak Dorothy anak Erni ngau piam ga Rafiana Sarani anak Erni ke dia barumah linggi nanga sebala Mujuang kapit jadi minta seruai itu tadi datai ke klinik pengerai nanga Mujuang kapit ngau nak pengelkas mai anak seruai berperasa pengerai okey jadi kan mesti lagi seruai tahu bertanya ngagai staff nurse Cecilia Suri anak dia menomor 017-859-4979 lalu nanti nyemak seruai namun dia ke radio ke pagi tu minta bala kita ya ke sama dia serumah ngau seruai ya natai ke kerah tu. Jadi ke situ pesan kebaru diterima kami bahawa pengerak pagi YFM datai hari timban anak inggai. Jadi pesan tu nuju rumah ia ke Samo Semakai Merabat bakabala berumah John Edward Nangadrau rumah belaki Drau Ulu rumah temenggung Sungai Engkabang rumah tamo Nangam Lupa rumah Agus Kawir rumah Anthony Sungai Melak rumah Jimmy Ubul Lubuk Liduang ngau piam ga kabar belayan ia kebukai ke dia ba tiga buah rumah Ulu Sebetan rumah Lidi Ulu Babu Debak rumah Suyah Mendas Asal rumah Nuel Praja Ili rumah Muluk Keluak rumah Majid Tenggelat Baru rumah Ipa Keranggo rumah Mucah Lubuk Nibuang rumah Minggu Simpang Keluak ngau piam ga bala ke dia ba rumah Christopher Kali Kabar rumah Dumang Sungai Karo, rumah Kambiang Abu Bengang, rumah Katum, rumah Niat Ngokoblayan, ia kenalah dia rintai ke Rito. Jadi pesan madah ke Imi, tau ke dua beli nama Uko Anak Muli, Imi tau ke dua beli nama Uko Anak Muli,
udah nadai kemari area 2-23 hari bulan 6 lalu niang imi tau ke 26 uko anak muli niang imi tau ke 26 uko anak muli tau deka dia senggai bala maiwah baru mah tabur kawang baru krian satu malam pagila malam hari 4 25 hari bulan 6 sebelah kenyanjung pagi hari 5 tuila 26 hari bulan 6 kita akan nemu silia lagi bekawal ngap usah rabatu tau bertanya ngagaya timban nomor 013-8145-833 tau ke ngai bibi nomor 016-6196-279 dan baru pesan pemati ke datai hari timban ana inggai ke pagi tau nyadi pesan madah kanam nyadi ia ianya tadi imi tau ke 26 uko ana muli imi tau ke 26 uko ana muli dan nadai kemari hari 2-23 hari bulan 6 lalu niang imi tau ke 26 uko ana muli niang imi tau ke 26 uko ana muli tau deka disengai bala mayuah baru matabur kawang baru krian seratu malam pagila malam hari 4 25 hari bulan 6 sebelah ke di anjung pagi hari 5 tula 26 hari bulan 6 kita akan mesti lagi kawal ngap usah rabatu tau bertanya ngagai timban nomor 013-8145-833 tau ke ngagai bibi nomor 016-6196-279 pesan ya ke 9 pagi tu pesan mati kerikirum ira anak kadir tau ke kalu pesan tu menuju kabupaten ke dia bestubah teluk batu sungai sian pian mugabala ke dia ba nansang pakan sungai lengan stumau skin bi bukit sangau selidap sungai putan ngau pian muga semua ya kenala di rintai ke ditu ti ngelala kadir anas buang tau ke apai huat di pesan tu tadi madah ke kadir anak sebuang kadir anak sebuang tau ke apai huat udah nadai kemari 23 hari bulan 6 kena hari 2 laluan yang kadir anak sebuang yang kadir anak sebuang tau ke apai huat tau dekadin tu barumah yang pun tadi barumah bakit turak meraduang bintangur kena malam pergila malam hari 4 25 hari bulan 6 sebedau ke di anjuang pagi hari 5 tulak 26 hari bulan 6 jadi minta semua kabar belayan yang ke Jawa atau ke Semak data yang sah penusara batuk lalu sili lagi kita tahu bertanya ngagai ira anak kadir tau ke kalu tempu banumbur kusung 11-33-185-221 dan baru pesan pemati ke dikirim ira anak kadir tau ke kalu ke pagi tu pesan mereka payo yang dari kadir anak sebuang tau ke apai huat udah nadai kemari hari 2-23 hari bulan 6 lalu ni yang kadir anak sebuang yang kadir anas buang tau ke apai huat tau deka di itu bala maiwah baru mah bakit atura meraduang bintangur kena malam pagila malam hari 4 25 hari bulan 6 sebedau ke di anjuang pagi hari 5 tuila 26 hari bulan 6 kabar belayan ia ke Jawa atau ke Semak dipinta sampal data yang ngesah penuh sarah batu lalu kak nemu sili lagi tau terus bertanya ngagai ira anak kadir tau ke 26 hari kalau tempuh menumbur kusung 11-33-18-5221 jadi pesan kita ke 10 pagi tu ngelati ke pesan pemati ke dikirim Itan anak Nawal jadi pesan tu nuju bala kebablayan ke dia bandang sumpah dulu pian muga bala ke dia berseriang keladan kapar guntur sumpah ngau pian muga lanja ba Kalimantan Barat Indonesia lalu pian muga nuju bala anak dampak ke dia ba geluang bunuh begiang ngumbang anak gindal atau kapai dibit ba munggu demama batu lintang undup ulat anak baru madu anak baru ngopi yang bangkiang anak balai sidatu tadi dia ban sebang lalu nuju timbuang anak ijun batu bawa pintulu kebelayan kelebih lagi bala anak tutuang ke dia ban muka bala riskim sekarang ngopi yang mga ya kenalah dia rintai ke dia tinggal lalu Riti anak gindal jadi pesan tu tadi madah ke Riti anak gindal Riti anak gindal tau ke dikengau nama Indah Lapia
udah nadai kena 22 hari bulan 6 nyari satu itu tadi lalu niang riti anak ginda niang riti anak ginda itu tadi dikadin tu balam mayu malam tu lagi malam hari 4 24 hari bulan 6 baru mak Kelvin Serdian wong panjai luban tu sudah ke di anjuang pagi ya pergilah pagi hari 4 25 hari bulan 6 kita akan nemu si lagi kawal ngau penusah rabatu tau bertanya ngagai tananan awal tempu bernomor kusuang 19 3569268 tau kenyata di ngagai koni anaitan bernomor kusuang 14206 6435 nanda baru isi pesan pemati ke di kirum itan anan awal ke pagi tu pesan madah ke bini ya riti anak ginda riti anak ginda tak dikangau dengan mandi lapri ya udah nadai kenal satu tu tadi 22 area bulan 6 lalu niang riti anak ginda niang riti anak ginda tau ke dikangau ngau nama inai lapri ya tau deka di Senggai balam mayuah kena malam tu lagi malam hari 3/24 hari bulan 6 ba rumah Kelvin Serdian wong panjai lubaan tu sebedau ke di anjung pagilah pagi hari 4/25 hari bulan 6 kita akan nemu sili lagi berkawal ngau penusara batu tak tanya ngagai itan anak nawal tak lelaki ricana ginda tempu bernombor kusul 19 3569 268 tau ke ngagai kuni yang itan bernombor kusung 14206 6435 jadi pesan ya ke Siti tau ianya Siti pesan pemati ke dikirum Sharon ngari ke Seda ya sebilia lalu pesan tu nucu kabam layan ke diau di kapiat kucing sibu miri bintulu ngau ya kenala dia rintai ke ditu ti ngelala tuan rumah seli anak manca atau ke apai iluat. Jadi pesan, madah ke tuan rumah seli anak manca, tuan rumah seli anak manca atau ke apai iluat. Udah nadai hari satu tu tadi, 22 hari bulan 6, lalu niang tuan rumah seli anak manca, niang tuan rumah seli anak manca tu deka diintu bala mayuah bah sungai menuana kapit, kena malam tu lagi malam hari 3/24 hari bulan 6 sebelah ke di anjung pergilah pagi hari 4/25 hari bulan 6 kita akan nemu sila lagi kawal dengan perusahaan batu tahu bertanya ngagai Stanley Silang anak seli bernombor kusuang 13 8593273 tahu ke ngagai Sharon Betis anak seli tempu bernombor kusuang 12 8807 3 07. Anda baru isi pesan pemati ke dikirim Sharon Betis ke pagi tu nyadi pesan madah ke paya yang dari tuan rumah seli anda manca tuan rumah seli anda manca atau ke apa iluat udah nadai kena oleh satu tu tadi 22 hari bulan 6 laluan niang tuan rumah seli anda manca niang tuan rumah seli anda manca atau deka dintau balam mayuah bah sungai menua nekapit malam tu lagi malam ketiga 24 hari bulan 6 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 4/25 hari bulan 6 jadi ngebala kita engkau nyakan nemu sili lagi berkawal ngau penusah rabatu tau bertanya ngagai Stelia Silang anak seli bernombor kusung 13 8593273 tau ke ngagai Sharon Basis anak seri bernombor kusung 12 88 07 3 07. Lalu pesan ya ke penudi benar sempat jadi kena tai ke kami bahawa pengerak pagi YFM ungkup pagi tu nyaw Siti pesan pemati ke dikirim Christopher Leo Bangau ngau apiak menggak Jenny Jenah Bangau lalu pesan tu nuju bala ya ke dia ba rumah Andan Sungai Sap rumah Tuan rumah Jampuang rumah Banyau kemudian ke dia ba Julau kenau yat ngau bala ke dia ba satu sekayu ai paku sekayu ai melinau sekayu ai majau ngumpul ke bala ba sekayu ai baliah serta ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala Bangau batuah tau ke apa ya Leo okey jadi pesan tadi madah ke Bangau batuah
Bangau Batu atau ke Pailio udah nadai kena 21 hari bulan 6 tu tadi bawa hospital kapit lalu niang Bangau Batu niang Bangau Batu atau deka dintu bala mayu ba rumah satu Malaysia kapit malam tu lagi malam martigal 24 hari bulan 6 sebedau ke di Anjung Pegilau pagi hari 4 25 hari bulan 6 kabar belayan ya ke kanemu silia gib kawal ngau Nusara Batu tahu terus bertanya ngegaya jana menumbur kusung 11-25-15-16-25 tahu ke ngegay Leo ya menumbur kusung 19-89-16-39 dan baru isi pesan pemati ke dikirum Christopher Leo bangau ngau Jenny jana bangau ke pagi tahu jadi pesan madah kapai sedua ya dari Bangau Batu Bangau Batu atau kapai Leo dan ada kena 21 hari bulan 6 tu tadi pas sudah kapit lalu niang Bangau Batu niang Bangau Batu atau kapai Leo tu deka lintu bala mayuah baru rumah satu Malaysia kapit malam tu lagi malam bertiga 24 hari bulan 6 sebedau ke di Anjung Pegila pagi hari 4 25 hari bulan 6 kita akan musim lagi berkawal ngau Nusahra Batu tahu terus bertanya ngegejana menumbur kusung 11-25-15-16-25 tahu ke ngagai Leo menumbur kusung 19-89-16-39 jadi nyereka kami menatai ke pesan berat bahwa pengerak pagi YFM ungkup ya bahwa pagi hari 3 ke pagi tahu.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
2: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: RTM Sri Aman, Begulangan Pusat Khidmat Sita Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM. Kena 27/6/2026 bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngadi penyadi Yang Berhormat Dato Francis Hardin Hollis, Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau Pemansang Pengelandia Sarawak dilalu jadi kawan konsert negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato Mong Anak Dagang, Kaban Konser Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penanyi tidekak merindang maya tu ianya Angela Latajua. Remjana.

0: Muslim. Sama sampadatai Brami buat konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM Mayatu. Masuk nada berbayar. Pengerak pagi.
1: Why FM.

0: Pagi rewind.
1: Ibu tengok time aku begitu dia boleh ada duit. Jadi nyua burger. E-hailing.
2: Alo break jalan sekali.
1: Break jalan sekali. Menyika ada ku sempama anda meri orang yang ikan dan ajar orang yang nginti.
2: Nginti.
1: Dan nanti orang mengguna kedua kalanya ngainya di ke dah.
2: Aman. Kau baik kau anak ngajar ikan tadi nyemrah.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Selamat pagi, bulan aku Ken Michael. Meningkat berita pagi hari 3, 24 hari bulan 6, 2026. Lalu tubah tu batang berita. Premier Sarawak gaul gulu awam menteri besar gaul kepala menteri ke-149. Dan negap ke kerjasama perintah besar gaul menua. Sarawak negap ke kerjasama AI serta semiconductor bergulai dengan pakar teknologi Jerman. Radar dagak ke semua 90 projek pemansang tembuk sepedau tahun 2029 lalu renggat di tender belabuh di pejalai ke tahun tu. Nyambatan berita pagi tu peningat, lalu dah lepas tu kami nabur ke AC Berita.

Premier Tok Patinggi Tan Sri Manjo Hari Gau Gulu Awam Menteri Besar Gau Kepala Menteri ke-149 Tidiatur Bak Bangunan Parlimen Malaysia kemarin. Awamnya bertuai ke Menteri Besar Datuk Sri Anwar Ibrahim gempuang ke semua Menteri Besar Gau Kepala Menteri beranau ke pasal sekadar isu tiba kau Gau Guna Malaysia serta negap ke kerjasama antara Perintah Besar Gau Perintah Negeri. Platform Temegak nyadi ke pelasar gurus polisi pemansang berarti ke isu kebayari serta ranau pemansang pengelantang rakyat ngau pemujur menua. Premier Ngulu awamnya mandang ke pengeran siang ya dekat terus kemansang ke Sarawak serta negap ke kawal strategik ngau perintah besar. Tu dikena nyapai agenda pemansang ti inklusif serta meruan. Perintah Sarawak dekat negap ke kerjasama strategik antarabangsa dengan sesi libat urus teknikal ngau pakar teknologi Ari Bavaria Jerman. Kerjasamanya nyengkawam berbidang pemintar tiru AI, semikonduktor ngau teknologi pengkomputeran hijau. Sapi Sekretari Perintah Sarawak, Datuk Seri Dr. Muhammad Abdullah Zaidil badah ke kerjasamanya muka awak ngagai menua tu kena nyerungkai pemansang industri berteknologi tinggi tistipa ngau agenda ubah ekonomi. Ya badah bunyinya udah ngatur awam ngau chairman reka bentuk pemproses AI ngau director pengembang Munich Center of Advanced Technology and AI Chips Profesor Dr. Husam Amroch di Jerman. Barandau nyamaga numpu ngagai pemansang pemintar tiru AI Innovation Semiconductor ngau teknologi rebak baru diulang memansang ke ekosistem digital Sarawak. Semua projek pemansang hari baru agensi pemansang Delta Rajang RADA dianang tembuk sebelah tahun 2029 belalau ketimpuh tiudah diletak. Chairman RADA Datuk Len Talib Saleh madah ke 90 projek keudah dikemenar kenyau di tahun siti itu kemari. Lalu diatuk benung perambu serta nitih ketimpuh kena nentu ke projeknya berjalan nitih kerengat. Ya madah bisi 41 projek kebungkus lebih 685 juta ringgit dipelabak dekat di tender bak suku ketiga tahun tu. Lalu 23 projek bungkus lebih 339 juta ringgit dekat di tender bak suku keempat. Nangkan kenyak 5 agik projek keberga 100 juta ringgit dipelabak dekat di tender bak suku keterubah dalam tahun baru siti tu ilak. Lalu siti projek keberga 15 juta ringgit dekat di tender bak suku kedua tahun kesebakar. Datuk Len madah bunyinya udah jadi chairman awam projek RADA berpusat pentadbiran Perintah Sarawak Serikai. Kita ditemani ke berita pagi ke ditabur terus dari YFM. Berengkah guna asrama tilengkap serta lantang oleh mengangkat ke penyulut pelajar nembia kelebih hakik membenuh pesisir. Sapit Menteri Pelajar Innovation dan Pemansang Bakat Datuk Dr. Anwar Rapai madah ke pengawak nyedia ke perengkah guna kelebih mana lagi kena nentu ke rampak belajar tilebih lantang, likuan serta kondusif ngangkai nembia. Atur pengawaknya ngayan ke bukti bak sekolah SMK Pusat pengudah pengawak ngangkat ke pemanah asramanya hari baru inisiatif Petronas Gau Malaysia LNG. Sekolahnya mega udah ngayan ke pemujur perusahaan nembia asrama nanti dibanding Gau nembia nandang hari sekolah. Ia madah bunyinya lebih berjadi pengerami memperkasakan ilmu program outreach MLNG Bestari kediatur bak SMK Pusat Betuang. Berpengawal bukai Datuk Dr. Anwar madah ke penyampau nembiak ke masuk Politeknik Kuching bisi nambah. Nyak sebagai hari kebuah perengkang guna asrama palannya nak ngemantup ke hati. Ia madah belalau ke gayanya gujung keraban pengurus muka baru sekedar bilik asrama ke seberang untuk nak dikena. Ketegal perkara pengelikuan ngau perengkang guna ke tak cukup. Osial hari pengawal meresah sekedar perengkang guna asrama pemunnya bakat tilam. Katil ngau bilik asrama kuda jahit nang patut diganti baru ngau jampan. Tajak pihak ia menggandak nyalah ke sebarang raban, lalu ia minta semua raban ke berkawal berunding ke cara mutar ke penanggulnya kau mana ungkup pengelantang namia. Berini harinya, kes kebenar viral berkawal dengan perengkah guna asrama kena cukup bas sebuah palannya. Balak dipetalat ke bak media ramah sampai lama kauda. Upis pemansang rumah Malaysia CIDB Sarawak Pampang Bintulu ngeluar ke 35 notis ngagai kontraktor ketegal gelanggar undang-undang. Direktur CIDB Sarawak, Rosman Ang Hassan, membandahkan notisnya dikeluarkan hasil hari berjalan ke operasi penerit adat bersepadu bersebuah tabak berumah di Bintulu. Ia madah bisik 17 ikut kontraktor di perusahaan timungkur sikut kontraktor kebesai mengait pengawaknya dengan 16 ikut subkontraktor.
Operasinya dipejalai kena tentu kesidak nitih ke undang-undang diau atur industri berumah tiudah ditetapke. Ia mansur kejakunya ngagai pengarah berita di Bintulu. Rosman Madah sidari CIDB berjalai ketiga bengkak operasi penderian adat. Ianya operasi berjalai ke pengawak berumah, operasi khas dengan operasi bersepadu. Operasi itu diperjalai ke yang kaum dibagi menua Kuching, Sibu, Bintulu dan Miri. Obat operasi ke Subakau, pihak pengerai megap bisa berjalai ke pengawak meresah pemersih dengan nyeriah ke penyakit berampiat bakuatas pekerja. Pendulung pemesai pengerai persekitaran Judi Lunyong madah ke entik sidak tertemu ke contoh anak nyamuknya dekat baik ngangai upis pengerai ngambil ke dipersa Ari Raban penyaga induk utai. Ia madah entik nyemak hasil ari analisis bangsa anak nyamuknya ditemu tau maik penyakit dekat kena kompaun nitiah ke Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975. Kelimpah harinya notis Ari Baru Seksyen 8 dekat dikeluar ke bakandang 7 hari kena meri awak ngangai Raban tiba kawal jalai ke pengawak meresi bakandang 2 ke kamar. Upis Bomba Malaysia JPPM Sarawak dekat majak negap ke semangat penyerakup bentara Raban Sida. Tinggal nak rambai jakuk kesatuan bukan keseragaman. Direktur Ya Jamri Masran madah kemayu bangkah bida penatai asal buat sebegah gerempuang bangsa dan patut nyadi ke pengering. Kena tentu ke pengawak ngenatai ke servis ke pemaduk mana ngagai rakyat. Ia lesau Raban JPPM Sarawak belumati ke juluk Perintah Malaysia Madani negap ke integriti ngau profesionalism buat pengawak ninteng hari. Ia madah bunyinya lebih mengenatai ke pesan buat pengerami gempuruk ninteng bulan JPPM Sarawak buat Zon 5 Bintulu. Buat pengawaknya baga, ia merit terima kasih kagai Raban Firefighters Friend ngau Raban Media. Ia kenyadi bakiah strategik mengenatai ke penerang pasal penglikun perusahaan ngus ngagai Malaysia Mayu. Kena gujuan ke berita pagi itu tu batang berita baru. Premier Sarawak ngau ngulu awam menteri besar ngau kepala menteri ke 149 kena negap ke kerjasama perintah besar ngau menua. Sarawak negap ke kerjasama AI serta semiconductor bagulai ngau pakar teknologi Jerman. Radar nagak ke semua 90 projek pemansang tembuk sebelum tahun 2029 lalu renggat di tender belabuh dipejalai ke tahun tu. Tunakah kami nabur ke berita pagi tu? Berita yang tadi ditusun Monica Gary serta disalin Desmond Ganai dari bilik berita RTM Kuching.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 24/6 dalam tahun 1990. Menteri Pemansang Tanah Adnan Satim mantah mengau orang tismina ngerbai ke propaganda tang nade meri sumbangan nyagai pemansang rakyat. Sidatu disemak kaya maka orang temendak main bola dari rumah tismina nemu ngeransi tang dak kala main bol. Ia nyemetak madah ketujuh pemansang tidak calai ke perintah dan ke pemaya ngau penglantang rakyat. Nya kebuah rakyat ditangkan dan mudah ninga ke berita selebu bunga pak tidak sadu ngeraban penyakal tang rakyat patut bekerjasama ngau perintah. Jakutu dipansut ke ia bak pengami Muhibah Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB di Kota Semerahan. Kok ya Parti PBB ukai semina ungkup Siti Bansa tang nyerangkum semua raban bansa Bumi Putera. Lalu kaban parti Diansa negap ke penyerakup serta ngangkat kerjasama dalam barisan nasional kena napi pengawak berpilih. Adnan Satim megak minta rakyat bersabar bak projek pemansang tidak jalai ke bat timpo kelama lah banyak ke pemanah gak penguntung rakyat empu Dudi Arila. Mayu macam ngawak bersidatur maya program tu bakal sesi dialog ngau persembahan kebudayaan.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: statistik mandang ke penusah bebadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi ada ulah diderima tindak nitih ke atur jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi bak jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek dan lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit katur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Kes culiak tau kena liak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitip pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi tibukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala, tengum panzi dak ngak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
2: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki

ngepun ke bejalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah brisk walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: usahawan. Oh, sedak berjual, pemakai sedak berjual handicraft punya keku. Agi terus pihak megak pameran utama agi counter perkhidmatan lagi terus selesai. Lalu pihak megak peraduan. Jadi i peraduan ia kemai ia manah agi. Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita iba hari keperudinya. Kita bersihnya dia ke empat itik motosikal. Empat itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban ukai semina, ukai semina motosikalnya sudah habis dibayar. Sudah habis dibayar. Tang megak lalu nama tadi nyengkawum helmet, nyengkawum nama tadi rotek, nyengkawum insuran, nyengkawum registration. Yang bunyi kaku tadi tak nada yang main utai nuan. Laban helmet udah bisi, start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah, semak jaku. Jalai sapa sapa meh bala kita ke datai je lah. Bernasib mana tuliah ke empat itik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita yang bergab si namanya beri hadiah bukai TV 60 inci peti AIS kebesai lalu biar bergab pada bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya, muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 katanya. Jadi dekat menjadi yang berhormat Datu Jefferson Jamit Sapit Menteri kita Lupiah Megah. Jadi pengeri rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lubuk mayanya ilak meh kita nyabut tiket di peraduan untuk keperudi ya. Lalu nyampai ke namanya lalu meri sapa ya ke nasib mana sarinya.
1: Residen Pelilih Kapit Tuan Elvis Didier.

0: YFM.
1: Penggerak pagi.
2: YFM.
3: Jadi bekerja megah hari Minggu, Cupcake Kitchen lagi diterus ke kita. Showcase

0: 2024 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, Lekang Laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, Lekang Gautiun, Matthew